0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak balik belum gaji. Tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Mencatkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Okey, masih lagi bersama kami di Gu Pagi Gu Kita Belakar dalam segmen untuk jam sekarang ni kita bersama bersama-sama untuk segmen
1: Siapa tu? Okey, jadi boleh dah telefon kita 7433858 7488030 untuk anda teka sorok siapa tadi tu menerusi karakter yang telah pun kita main ke.
0: Ya, betul.
1: Dah ada pemanggil kita?
0: Ya, dah ada pemanggil kita. Kita hello, assalamualaikum, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
1: Pak Ding, apa khabar Pak Ding?
2: Baik, alhamdulillah. Saya baru balik semalam.
1: Baru balik semalam? Gimana?
2: Saya duduk dalam luar kan.
1: Check in di HRPZ.
0: Berapa hari tu check innya?
2: Lima je.
0: Apa tu?
2: Kalau batuk leluh rasa dia lah orang tua kan.
0: Patutnya okey dah lah.
2: Okey dah ni.
0: Alhamdulillah. Okey, kak jawab lah. Apa ni kita punya teka-teki ni. Sebenarnya, petikir tu filem kau?
2: Kita ada tunggu sama.
0: Tunggu sama. Tahu dah lah ni jawapannya.
2: Tahu dah filem tanda putera tu.
0: Okey, soronya soro siapa?
2: Rasa soro tu soro Hasnur Rahmat.
1: Hasnur Rahmat eh?
0: Betul kau eh?
2: Tak tahu dah, tanya Syah lah tu.
1: Tak apa lah.
2: Arahan dia tu, arahan nanti paduka sahimi babo.
0: Dia main dengan pengaruh selalu. Pelajar cemerlang kita setiap kali segmen.
2: Tahun 2013.
0: Kemah. Ada. Tapi nak tahu jawapan betul ke tak, kena tunggulah lepas ni jawapan dia dah.
2: Nampak dia tunggulah ni.
0: Okey, terima kasih tu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Pak Ding kita, pemanggil kita yang pertama kita untuk teka siapa tu. Okey, pemanggil seterusnya Syirang.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Apa tu lah pula dah.
0: Tak apa, kita teruskan dengan pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa tu?
3: Aimi bahasa Masalo.
0: Aimi.
1: Mi beres ke dak ni mi?
3: Semua sikit.
0: Aimi dengar ada petikan filem yang kita mainkan tadi?
3: Tahu dah tajuk tadi.
0: Tak tahu tajuk, tapi suara tahu dak suara siapa? Suara tahu dak suara siapa?
3: Hasnur.
1: Hasnur Hasan ke?
0: Hasnur gapo tadi, Hasnur Rahmat? Jadi tak saya teka, tak saya teralah tajuk filemnya.
3: Agak susah.
0: Kita agak nak teka skala senang habis lah. Ni dia rasa agak susah.
1: Beres lah Milan.
0: Okey, beres. Okey, terima kasih.
1: Kita pun susah juga sebab dengan Ami kita duduk kecek suara kita tu kat belakang.
0: Berkali kat duduk
1: susah
0: dekat.
1: Jugalah kitanya.
0: Dekat benar kali dia dengan radionya.
1: Apa yang tak masuk dalam radionya?
0: Okey, jadi kepada pendengar kita nak jawab mana lagi tu? Kita ada juga pendengar suara lagi Nabi Syah.
1: Okey, siapa tu? Halo?
0: Halo?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa Kak Yah dari Jabi.
4: Yo.
0: Kak Yah sihat ke?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Dek jaga cucu ke tu?
4: Goreng bihun,
0: sambil goreng pun dengar Kelantan FM jugalah ni.
4: Kena dengar lah. Pagi petang siang ada.
0: Janganlah kakak je kita. Jadi Kak Yah, petikkan filem tadi tu filem gapo tu? Dan suara siapa tu Kak Yah?
4: Hasnur Muhammad.
0: Ayo. Dia main dengan Muhammad pula. Salih Rahmat. Okey, filemnya filem ke apa tu?
4: Sudahlah filem.
1: Filem tak ingatlah tu.
0: Tak ingat. Kita tak boleh makan penuh lagu tu kak.
1: Moga dia dengar beli-beli kau ni tu kak.
4: Tak apalah.
0: Tak usah. Redo tu enyo. Tak apalah. Tak boleh makan penuh pun. Okey, beres kak Ayah. Lepas ni nanti tunggu jawapan.
4: Boleh kecek dengan Syah, dengan Syirah. Tak apa tu.
0: Segada. Okey, beres kak Ayah. Terima kasih banyak tu.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita bersama dengan Kak Ayah kita dari Jabi.
0: Mencuba tapi tak ingat. Dia kata tak tahu tajuk apa. Tapi kita tanya pemanggil kita yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iwe tawe ke?
5: Yo.
0: Gua ana mari dengan sound derah ni.
1: Dengar sakit telinga-telinga kita ni.
5: Derah ke apa?
1: Derah.
0: Derah.
6: Jolo pada tu lah. Slow ni.
0: Ya, slow lagi lagu ni. Okay, you eh. Lagu mana tu? Petik ke filem tu? Filem gapo tu rasa-rasanya?
6: Saya ada ingat kalau pelakon lah. Senor Ahmad.
0: Gua no mah ingat tu ingat gitu lah.
1: Tahu? Tak study dulu ke?
6: Dia ada dengar radio seumur. Dia kat atas FM seumur. Banyak ingat ke filem.
0: Pakai tahu soro je lah. Tak apa lah gitu kat. Tak ada makan pena. Terima kasih banyak lah. Assalamualaikum. Tu dia ramah hok mari dengar tak tahu tajuk gapo dia tapi tahu soronya Hasnul Rahmat kata mereka.
1: Kalau kita tanya siapa Hasnul Rahmat rasanya tak tahu juga tu.
0: Iyalah. Okey habis lepas ni kita terima lagi panggilan daripada pendengar kita hok mana nak jawab tajuk filem dan juga suara tu siapa, tapi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Gerhana Datuk Hatan. Teruskan bersama kami di Go Pagi.
1: Go kita belaka.

0: kutuk ni sayang sangat dekat jalur kebile tu.
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu untuk petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucuk pun nak kembangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Baiklah, terus bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.
4: Sampai 29 minit pagi dah, kita masih lagi terus bersama menerusi siapa tu. Yang mana kalau ada di antara anda yang cuba untuk menekalah karakter yang kita mainkan ni, boleh dah telefon kita 743-3858-748-8830. Boleh teka seorang siapa filem gapo yang kita mainkan karakter dia tu.
3: Betul. Dan pemanggil kita ni ada nak teka ni. Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
4: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, yeah, siapa tu?
5: Weh, Bukit Jeruk.
4: Weh, daripada Bukit Jeruk.
5: Ha.
4: Ha, saya apa?
5: Ha, Gabar Besar.
3: Ha, Gabar Besar.
4: Kita Weh, kita nak tanya, weh, dengar kau karakter kita main tadi tu.
5: Ringnya
4: habis dah. Okey. Kalau dengar nak tanya cerita gapo dia suara siapa hok paling penting sekali tu.
5: Cerita tu kita tak ingat. Ada suara
3: teh. Suara siapa?
5: Hasna Muhammad.
3: Hai, Hasna
4: Muhammad. Kenal kau Hasna Muhammad ni?
5: Pak Dau kita tu.
3: Iya ke? Pak lagu mana anak saudara tak tahu filem gapo ni?
5: Kita tak ingat ya berlakon filem gapo masa tu kita kecil lagi.
3: Gapo bukti dia Pak Dau awak? Gapo bukti?
5: Dah muka ayah kita nama mama agak.
3: Dia kira sama nama Pak tu kira iya lah lu.
5: Kira iya tu lah besar.
4: Kalau sama nama Pak kat dia tak panggil Pak Dara, dia panggil adik-beradik.
5: Dia mama kita Muhammad.
3: Ya dah tu, ya auta kita dah tu besar. Adalah. Tapi kat tau saya tengah teka kau filem gaponya.
5: Terima kasih Kak Syira.
4: Sebab tadi rasanya ada pemanggil kita tadi.
5: Boleh lagi.
4: Oh, tak boleh lah. Masa ni kita nak ucapkan pukul 9 pagi tadi.
3: Dia tak bangun pagi.
5: Dia kita duduk apa jalan sejak tadi.
3: Janganlah budak juru orangnya. Adalah.
4: Alright, terima kasih dah.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kita bersama dengan siapa saat ni tu?
3: Uwe.
4: Dari Bukit Jeruk.
3: Bukit Jeruk. Dia agak mari dengan lucu gelalu lah. Ngaku kata suara apa? Ni... Pak saudara dia.
4: Bahawa yang apas jaduh padahal kita tahu dia duduk Bukit Jeruk kan.
3: Ya, betul.
4: Dia buat lah tu bangun tu.
3: Ya dah tu. Daripada kalau tidak pagi lagi telefon kita buat ucapan.
4: Okey. Jadi apa-apa pun kita nak berkongsi lagi kepada anda. Tapi kita nak layar dulu lagu yang disediakan. Kita nak dengarkan lagu ni. Lagu siapa ni? Berdiri Bulu Romaku.
3: Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
4: Kita belakang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon. Lagi kita dah pukul 8.45 minit pagi. Ada masa kesempatan untuk kita bersama lagi sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar lagi. Jadi sebentar laginya, kita nak berkongsi macam-macam perkembangan lah. Menerusi apa ni? Menerusi berita pukul 9 pagi.
2: Ya, lepas ni. Tapi sebelum tu banyak lagi lah lagu akan kita mainkan sebelum kita mendengar beritanya, Bisha.
1: Okey, jadi kita nak juga berkongsi kepada anda mengenai dengan perkembangan ni lah apa ni, perkembangan mengenai dengan sukma kita ni.
2: Ya, betul. Dan seperti mana kita tahu, sekarang ni sukma sedang berlangsung di Selangor.
1: Di Selangor ni?
2: Di Selangor, Abisyah. Okay. Perkembangan sukma di Selangor 2020 ni, atlet Kelantan ni, Abisyah, semakin menyelah dah. Antaranya, adik Raika Hakimi yang mencipta sejarah dengan emas pertama Kelantan dalam acara judo.
1: Tak cukup Abisyah dengan tahu kan judo? Judo ni apa nama? Tajuk lagu?
2: Bukan. Memang ada suka judo. Okey,
1: dan tak cukup dengan itu juga, Zul Darwish juga membawa pulih emas dengan lompat tinggi lelaki. Dan menariknya, 2 tahun lalu beliau hanya di tempat ke-11, tapi kali ini bangkit terus naik jadi juara.
2: Hebat gitu hati kita daripada Kelantan ni. Dan ini juga bukti dalam suka ni bukan kata siapa yang jatuh dulu. Pentingnya semangat untuk bangkit semula dan terus berjuang lah.
1: Betul.
2: Daripada dulu taruh ke sebelah, tahun ni jadi juara, kira hebat tak Abisyah?
1: Jadi sebenarnya dalam perjuangan masih belum selesai, kita doakan kontijen Kelantan kita ni terus menambah koleksi pingat sampailah sukma melabuhkan tirai pada 24 Ogos nanti.
2: Betul. Dan untuk perkembangan semasa setakat ni lah, sukma Selangor 2020 ni kontinjen Kelantan berada di tangga ke-8, Abisyah, dengan kutipan 4 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa. Terbaru Zul Darwishi lah, Darwishi pelik-pelik nama lo ni deh, menceriakan kem Kelantan apabila meraih emas acara lompat tinggi lelaki. Kita ucapkan tahniah kepada adik-adik semua. Agaknya dapat bawa balik banyak lagi emas ke negeri kita ni.
1: Jadi kita semua sedia maklum lah dengan dia melakukan lompatan terbaik iaitu 2.09 meter untuk muncul juara. Dan memang satu pencapaian yang membanggakan. Lebih-lebih lagi apabila kita tengok lah dan juga kita tahu atlet yang turun bertanding di sukma ni masing-masing pergi dengan persiapan dan juga ada sasaran dia yang tersendiri lah. Dan juga ada juga berita baik daripada arena olahraga. Ahmad Faris Irfan Ahmad Fahmi juga berjaya membawa pulang pingat perak dalam acara 10 meter lumba jalan kaki lelaki. Dan Ahmad Faris mencatatkan masa 47 minit 37.17 saat untuk menamatkan saingan di tempat kedua. Jadinya hari ini sekurang-kurangnya kita dah boleh tengoklah atlet Kelantan terus memberikan saingan dan juga menyumbang pingat kepada kontijen Kelantan.
2: Ya, macam Abisyah dulu, zaman dulu-dulu Abisyah aktif juga ke bersukanya?
1: Aktif juga dulu suka.
2: Janganlah.
1: Dulu kita Abisyah suka bola sepak lah.
2: Bola sepak, Syirah ada juga.
1: Bola jaring.
2: Tapi si Raja jaga go je.
1: Jaga go. Bola jaring ada go ke?
2: Ada. JK dengan GD memang ada go. Habis tu nak sumbat bola kat mana?
1: Dia panggil go juga. Walaupun dia tinggi.
2: Dia panggil go juga. Situ pun tinggi. Walaupun bukan pos super go bola tu.
1: Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita nak bersama dengan Twi Karma dengan lagu oleh KOI. Teruskan dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Ha? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang. Awas.

0: baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
1: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Hai semua, assalamualaikum. Saya Syah Al-Yahya, mewakili keluarga kecil saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua penduduk-penduduk di Malaysia. Sayang Malaysia.
4: Di sini saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat meraikan Hari Merdeka. Stay safe, stay in peace.

Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia.
1: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
2: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
1: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
2: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab, agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab, dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
1: Betul juga gapo ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok seumur sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
3: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Okey, masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Masuk jam yang terakhir dah untuk kita terus bersama pagi ni, Syira.
1: Ya, betul. 9.18. Sekejap lagi pukul 10 habislah kita di Gu Paginya, Bisha.
0: Ya.
1: Bisha, Syira nak tanya lah.
0: Okey, nak tanya ke apa tu?
1: Nak tanya ni. Kalau Bisha zaman-zaman sekolah dulu deh.
0: Zaman sekolah dulu,
1: Kira jauh dah lah zaman sekolah Bisha dulu deh. Abisha, apa yang menyebabkan Abisha berasa nak pergi sekolah?
0: Okey. Sebab masa tu Abisha memang minat belajar.
1: Oh, nampaklah siapa lo ni tu.
0: Ya. Yeah. Jadi hari-hari tu tak same moting. Pergi semua sekolah.
1: Dok, Syira tanya gini sebab Abisha hari tu Syira ada dengar Is dengan Liz ni. Dok kecek dalam radio lah. Dia kata, si Is ni dia kata. Hari tu dia zaman-zaman dulu dia sekolah ni ada seorang budak Tina ni beri goreng kuih tiaw dia.
0: Oh, beri goreng kuih tiaw.
1: Lepas tu gak hari-hari makan kuih tiaw. Dia siap sebut nah nama budak Tina tu Abisha.
0: Iya.
1: Maksudnya mungkin bergewel lah kalau Abisha deh. Kali super Syira pun Syira suka juga pergi sekolah dulu.
0: Sebab Syira suka pergi sekolah tu sebab apa?
1: Cikgu handsome.
0: Pagi nak belajar ke pergi nak tengok cikgu yang handsome tu?
1: Tak, dia gini. Kadang-kadang cikgu ni bila handsome sedap kelih wangi je bau ke. Kita ni semangat nak belajar tu kata adalah.
0: Jadi maksudnya ada daya tarik ke dia?
1: Ada daya tarik ke. Buat ke kata okey, kelas waktu fizik ke cikgu fizik handsome. Semangat ni kita ni. Jangan lupa bawa buku apa semua. Gitulah.
0: Tapi persoalan timbul situ, adakah Syira mampu untuk memberi ke tumpu ataupun fokus pada pembelajaran?
1: Boleh Abisha. Tapi jangan tanya Rizal deh.
0: Apa-apa. Okey, jadi apa-apa pun kita harapkan apa saja yang kita lakukan masa zaman kita sekolah dulu menjadi panduan untuk kita melalui hari-hari yang mendatang lah.
1: Hari menjadi ni, kenangan.
0: Esok dan juga lusa deh. Sebab kita pergi sekolah ni untuk kita belajar, kita mengenal dan juga kita ingin mengetahui sesuatu.
1: Menimba ilmu. Betul. Gitulah. Adik-adik pula ni pun janganlah kata malah nak pergi sekolah.
0: Boleh, tak ada masalah kalau pergi sekolah kerana nak tengok cikgu tu semak ke, handsome ke, ataupun cikgu tu comel ke. Sebab dia boleh menjadi minat kita untuk kita pergi sekolah. Jangan kita tak pergi sekolah lah. Moting tu.
1: Oh, kata tu bui semangat lah untuk kita pergi. Pak kita pergi belajar super sekolah. Bisa ada sampai sekolah ke? Jangan duk moting Pak Bisyah lah.
0: Ni ada setengah cikgu tu apabila tengok tu cikgu tu garis sikit atau si lagi sekolah hari ni cikgu ni backing.
1: Ada you tengok jadual tu you tahu dok. Aduh ni cikgu bahasa Melayu backing. Cikgu ni super singgah tak pergi lah.
0: Apa-apa pun teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: penuhi citarasa anda.
1: Ya, masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di mana-mana saja anda berada. 9.31 minit pagi dah kita masih lagi terus bersama bertemir kita waktu learningnya. Jadi dalam masa setengah je yang terakhir ni, ada macam-macam lagi cerita kita nak cerita ni, Syirah.
2: Ya, Besha.
1: Okey, jadi kita nak bercerita kepada anda. Tengok pada keadaan cuaca kita luar tu. Macam mendung je. Tapi tak ada masalah lah. Walaupun mendung, tapi harapnya hari ni dapat kita lalui dengan baik dan juga sempurna lah dalam setiap uji kita tu. Okey, dan hari ni yang kita nak berkongsi mengenai dengan berkaitan pendidikan negara kita ni. Yang mana ada satu perkembangan yang kita nak kongsikan kepada anda. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambah hair bakal dibina bagi sesi persekolah hair 2027. Okay. Yang mana sebenarnya bila kita dengar angka 524 projek ni, dia bukan sekadar tentang tambah bangunan ataupun tambah bilik darjah je semata-mata, Syirah.
2: Okay.
1: Yang pentingnya ialah memastikan anak-anak kita ni dapat ruang pembelajaran

0: pelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif.
1: Ya, betul Abis Syah. Sebabnya suasana belajar pun memainkan peranan penting juga. Kalau ruang selesa, murid ni boleh belajar dengan lebih baik lah. Guru pula akan dapat jalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan yang lebih teratur.
0: Okey, dan kita juga tahulah sebenarnya keperluan sekolah sentiasa berubah bila jumlah murid kita ni meningkat. Kemudahan juga perlu ditambah supaya tidak berlaku kesesokan dalam bilik darjah lah, Syirah.
1: Betul Abis Syah. Sebab di sebalik setiap bilik darjah bakal dibina ni, ada anak-anak yang akan menggunakan untuk belajar, mengejar cita-cita dan membina masa depan.
0: Okey, jadi 524 projek ni bukan sekadar angka, ia adalah salah satu usaha untuk menyediakan persekitaran pendidikan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang.
1: Dan kita pun pastinya berharaplah apabila tiba sesi persekolahan nanti 2027 tahun depan, lebih ramai lagi anak-anak kita ni dapat menikmati suasana pembelajaran yang lebih selesa, kata.
0: Okey. Kerana sekolah yang selesa, pembelajaran lebih sempurna lah.
1: Dan pendidikan yang baik Pak Abis Syah, insya-Allah melahirkan generasi yang lebih hebat.
0: Okey, jadi itulah yang kita harapkan untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka, supaya mereka dapat menyambung legasi kita untuk menjadikan Malaysia kita ni sebagai sebuah negara yang membangun, maju dan juga berjaya.
1: Yang lebih baik.
0: Okey, baik. Ada orang tak boleh nak tidur ke?
1: Lagu mana? Apa-apa tak boleh nak tidur tu?
0: Tak menerah lah tak boleh nak tidur tu. Jadi, apa-apa pun terus dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara tu perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik jadi takut.
1: Tak apa, itu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih.
3: Baik, Syira, sedar tak sedar masa kita ni dah pun nak sampai-sampai ngujung dah. Jadi kita pun sampai sinilah untuk bersama dalam segmen Gu Pagi kita untuk hari ni.
4: Ya, dan terima kasihlah kepada pendengar kita. Mungkin yang dah dengar daripada pukul 9 tadi, sampailah ke penghujung nak pukul 10 dah ni.
3: Mungkin ada juga lah ni tengah memandu ataupun yang menjalankan rutin hari ni. Semoga urusan anda hari ni dipermudah ke dan kepada yang sedang bekerja, Syiram.
4: Ya.
3: Teruskan bekerja, buat kerja dengan ikhlas, tenang dan jangan lupa rehat sekejap kalau badai tu rasa macam penat, sikit letih kau gana ke. Ha, dah.
4: Orang kita kata jangan teruk sebab kita kena tahu tubuh kita ni boleh pergi sampai sekat mana.
3: Betul. Betul tu. Tak kira lah gapo pekerjaan kita, besar ataupun kecil, setiap usaha yang kita lakukan ni ada nilai dia yang tersendiri. Yang penting buat sebaik mungkin dan jangan lupa senyum.
4: Senyum tu penting deh. Bersedekah dengan melalui senyum ni. Dan yang pastinya, kena pastikan anda sentiasalah mendengarkan Kelantan FM daripada pagi sampailah ke tengah malam ni deh.
3: Ya, dan selepas ni bersama dengan rakan penyampai kita yang akan bersama dengan anda,
4: DJ Nuha, untuk Guralik daripada pukul 10 sampailah pukul 2. Lepas tu kalau boleh terus lagi dengan Akok, terus lagi dengan Selekta, terus lagi dengan Cekok.
3: Okey, tu antara sebahagian daripada segmen-segmen yang akan menghiasi anda semua sepanjang hari ini. Jadi harapnya semoga anda kekal bersama dengan Kelantan FM. Jangan ubah saluran anda.
4: Dan
3: juga dalam musim kemerdekaan ni, dalam kita nak menyambut hari merdeka yang ada lebih kurang dalam 13 hari je lagi ni. Jadi marilah sama-sama kita menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri kita ni. Kita kibar ke jalur gemilang sebagai ketanda air kita untuk kita nak meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara kita.
4: Ya, betul. Tak kira lah nak pasir bendera tu di rumah ke ataupun nak pasir di motor, di kereta boleh belaka. Tapi kena ingat, pasir tu biar betul.
3: Okay.
4: Jangan duduk terbalik dan pastikan bendera juga bukan daripada kain hok lusuh.
3: Okay. Jadi cukup sampai sini dulu. Kita balik dulu lah, Syirang.
4: Jomlah kita, Abisha.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Kelantan FM.

0: Sultan FM, setia bersama anda. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Kuali ada sama. Assalamualaikum. Selamat pagi belakang seksi awak. Alhamdulillah dah pun 10-10 minit pagi. Maknanya masa kita untuk ralik sama-sama dalam lagu ralik. Dan untuk hari ni, kalau seksi sama hari Selasa dengar suara Nuha, tapi hari ni dia hak mari. Gitulah. Bila kita ada kekangan kerja hari, kena settle go tu, kita pun minta dengan bos kita. Bolehkah bos? Kita nak tukar hari ni? Boleh aja. Alright. Dan hari ni 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya temani anda seperti biasa sehingga jam 2 petang dan rasa-rasanya kita semakin dekat dah dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Dan kita boleh tengok juga dah sana sini jalur gemilang dah pun mula berkibar. Kadang-kadang bila kita tengok dera Malaysia ni, dok, kita teringat zaman kita kecil-kecil dulu deh. Bila cikgu suruh kita nyanyi lagu Negaraku, lagu Bhastra Merdeka. Di sekolah ada macam-macam pertandingan lah. Sukanya. Oh yes, sekali setahun je dok. Kata di sekolah tu pakai baju macam-macam. Zaman-zaman dulu tak ada lagi. Hak bawa kata pakai-pakai baju ikut tema kemerdekaan ni. Boleh pakai je kurung, bawa dera pun suka dah. Tapi zaman lo ni, kalau saya tengok di sekolah-sekolah sambutan memang cukup meriah dengan ada becanya, dia ada basikal tuanya. Nak royaknya begitu semangat sekali. Pihak-pihak cikgu, pihak-pihak sekolah kata nak suruh sapa semangat kemerdekaan tu untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Dan orang kata nikmat hidup ni sangat, orang kata sangat besar deh bila kita boleh tubik hijau dalam keadaan aman. Anak-anak boleh pergi sekolah, boleh berkumpul dengan keluarga kita tanpa kita rasa pusing pun. Tanpa kita rasa berdebar pun nak gimana-mana deh bereh. Di Malaysia ni alhamdulillah keadaannya cukup harmoni, cukup aman dan cukup bahagia. Jadi pagi ni sambil-sambil kita teruskan urusan masing-masing, kita ralikkan dulu set-set awak dengan lagu-lagu pilihan di Kelantan FM. Pastinya ada sama. Jom layan Wan Hasrita Lembayung Tari. Kuali Kelantan FM.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Itira Faradia bertahta di hati. Harap-harapnya lah kan Kelantan FM ni sentiasa berada bertahta di hati set-set awak belaka. Dan ni untuk orang Kelantan ni, kok-kok lah tahun ni rasa macam nak sambut merdeka di Kuala Lumpur. Di kata tahun ni sambutan perbarisan, sambutan hari kebangsaan ni dibuat di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos pastinya, bermula jam 7 pagi. Jadi set-set awak kok-kok lah nak bawa anak-anak. Okay, kita ke cuti 31 Ogos ni hari Isnin. Jadi kalau hari Isnin itu kita di Kelantan ni Jumaat cuti, Sabtu cuti, ambil je lah Ahad sehari deh. Bawa anak-anak menyaksikan sendiri sambutan hari kebangsaan. Bukan sama-sama setahun sekali je. Kalau kita duduk sini memang rancang nak disambut hari kebangsaan nanti. Kata banyak kita kena plan lah dari segi pengangkutan, dari segi hotel ataupun tempat kita nak menginap tu deh. Lepas tu gapo ni pastikan kita rancang perjalanan perjalanan kita sebaik-baiknya. Bawa anak-anak, biar anak-anak kita ni rasa sendiri rana suasana bila ribuan rakyat Malaysia berkumpul dengan jalur gemilang berkibar di tengok perbarisan depan mata. Kata lain sangat-sangat feel dia dari kita tengok dalam TV. Hak pastinya tema kita tahun ni Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Alright, jom layan lagu hiburan seterusnya untuk anda. Ada sebuah lagu DK ni, Jago Anak Limbak. Tajuknya Brona, jangan duduk Brona-Brona lah. Dan sebelah itu sebuah lagu Inggeris dari Taylor Swift untuk anda. Gurali Kelantan FM, ada sama.

0: Ibu, apa kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan.
2: Okey, Info Sukan hari ini kita mulakan dengan kegagalan mengekang Jerman pada satu pertama menjadi hukuman terbesar buat Speedy Tigers apabila ketua jurulatih Brandon Corolan mengakui anak buahnya sepatutnya mampu memberikan tentangan lebih hebat pada aksi pembukaan Piala Dunia Hoki 2026 dan Malaysia yang tewas 1-5 kepada pasukan ranking kelima dunia itu sudah ketinggalan 3 gol dalam tempoh 8 minit pertama. Situasi yang menyebabkan skuad negara terpaksa mengejar permainan sepanjang baki perlawanan kumpulan B tersebut. Dan biarpun kecewa dengan keputusan tersebut, Corolan tetap melihat beberapa perkembangan positif, terutama kemampuan Speedy Tigers mencipta peluang dalam kawasan D serta mendapatkan pukulan sudut penalti selepas memperkemaskan permainan. Speedy Tigers kini perlu segera melupakan kekalahan kepada Jerman dan mengalihkan fokus kepada pertemuan kedua kumpulan B menentang Perancis sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan berdepan Belgium awal pagi Rabu nanti. Dan seterusnya mengenai penantian 10 tahun untuk menyaksikan rekod acara 4x100 meter lelaki dipecahkan akhirnya terlerai apabila kuarter Johor mencipta kejutan menyambar pingat emas pada sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Lebih dramatik, Johor yang tidak meletakkan sebarang rekod berjaya menamatkan saingan itu dengan catatan masa 39.46 saat sekaligus memadam rekod 39.89 saat milik kuarter Melaka yang bertahan sejak Sukma 2016 di Sarawak. Dan kuarter Johor yang dibarisi Danish Iktifar, Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airul Iskandar Rusli dan Adam Harith mempamerkan larian bertenaga dan berbangga mereka berjaya menjelmakan pingat emas. Dan Danish mengakui pencapaian itu di luar jangkaan mereka kerana sasaran asal hanya untuk memastikan Johor berada di podium memandangkan saingan kali ini cukup sengit. Sekian Info Sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail.

Bunga naik pula. Jom minum. Bila Mek pun tengok jalur gemilai negara kita ni, alah berasa supernya saya sangat-sangat ke negara kita ni. Alah Mek Bung, okey. Memang saya lah tak nak kata. Tak tergambar oleh kata-kata. Betapa sayangnya Mek Bung ke negara Malaysia yang tercinta. Bila tengok ke dera tu pun, ataupun jalur gemilai tu pun, kita berasa bangga dah. Sebabnya jalur gemilai ni pun sebenarnya kita kena hormat. Ni sebagai lambang kedaulatan. Lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemilai tu bukan sekadar kain je, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gateng molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pula kita ambil dera tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke. Janganlah gitu. Lepas tu pula kalau nampak ada dera yang jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: FM setia bersama anda.
1: Baiklah, sekarang 10.54 minit pagi dan tepat jam 11 pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di negeri kita.

0: Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang aman damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium bala. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.
1: Tahukah anda?
2: Surat Pekeliling Iktisas bertarikh 12 Januari 1971 ini dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran kepada seluruh pegawai pelajaran di seluruh negara. Pekeliling ini mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pelajaran berhubung dengan perkara menjadikan pengajaran rukun negara lebih berkesan. Antara cadangan yang digariskan ialah menyemak semula pelajaran civics dengan memasukkan elemen rukun negara, menjadikan aspek-aspek rukun negara sebagai tema ataupun tajuk perbincangan dalam perjumpaan kelab dan persatuan sekolah, mengubah lagu rukun negara untuk nyanyian para pelajar sekolah,

Okey, itu dah mengenai surat perkeliling iktisas rukun negara. Assalamualaikum. Kita sambung lagi kuralik pagi ni. Masih lagi bersama saya, Dia Fauzi, di jam yang kedua ini kita bersama. Alright, kalau tadi kita sembang mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan di jam ini, kita nak teruskan lagi dengan mood merdeka. Okey, lagi kurang lebih kurang 2 minggu nak sampai ke 31 Ogos dan kita pun boleh tengok dah sekitar suasana di sekeliling kita. Ada banyak dah bendera yang berkibar, sekolah-sekolah pun dah buat pelancaran majlis sambutan Hari Kebangsaan. Lagu-lagu patriotik pun makin kerap kita dengar. Sebenarnya rasa sayang pada negara ni, bukanlah kita kena tunggu pada 31 Ogos saja. Jadi, hak penting kita kena kita hormati orang lain, buat kerja dengan baik, didik anak-anak kita, dan semua tu cara kecil untuk kita tunjuk rasa sayang dan cinta kita pada negara kita. Jadi, hak mana tengah hijau, hak mana tengah negok, tengah bawa kereta ataupun kata tengah urus rumah tangga, pastikan anda terus temani saya sehingga jam 2 petang nanti. Kita galik sama-sama di Kelantan FM, pastinya ada sama.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Rajin kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 0113791 0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: Alright, itu dah amaran Mama dari Hazama membawa kita ke pukul 11.30 minit pagi dan sekarang ni di talian kita bersama dengan siapa untuk tajaan tilam organic mattress. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lin ke?
1: Yes, saya. Yeah,
0: suara yang tak asing lagi di Kelantan FM ni. Alright, Lin, tak nak buang masa. Lin ada 15 minit saja untuk wawarkan apa istimewanya organic mattress ni. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua abang kakak belaka. Jadi hari ini kita mari pula lah kalau dengan Lin tu. Tak lain tak bukan kita nak bercerita mengenai lembek ataupun tilam manja organik. Selain tu kita juga ada tilam anisa, kita ada tilam sabut kelapa, ada pelbagai. Okey, jadi bila bercakap mengenai tilam ataupun lembek lah kan. Jadi satu perkara yang saya nak tanyalah, bila kali terakhir kita tukar lembek kita? Ataupun bila kali terakhir kita fikir tentang lembek kita yang kita guna setiap malam tu? Okay, kadang-kadang kita berhabis untuk membeli sofa yang cantik, telefon yang mahal kan. Tapi tepat untuk kita berehat hampir 6 hingga 8 jam setiap malam tu, kadang-kadang kita masih gunakan lembek yang dah lama beli, yang dah lebih pada 10 tahun. Okey, lembek pun dah mula mendap, dah tak sekata, badan pun mula rasa tak selesa. Bila bangun pagi, habis sakit satu badan. Okey, jadi kalau setiap pagi bangun tidur badan rasa berat, pinggang rasa tak selesa, bahu rasa lenguh, ataupun tidur macam tak cukup walaupun dah tidur lama. Mungkin tidur-tidur ayam orang kata. Kan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita tengok semula keadaan lembek kita tu. Masih boleh pakai ke bila tidur tu badan tenggelam ke tidak? Kan, bila kita bangun pagi tu badan okey ke tidak? Kalau rasa dah mula sikit-sikit rasa tak okey tu, mulalah fikirkan untuk tukar hak lembek hak baru. Sebab lagi, kalau mari sekali, dia tak boleh bagi kerjasama pada badan, dia akan buatkan kita rasa sakit sangat. Dia takat urat lah orang panggil. Takat urat, dia sakit bahagian bahu, bahagian belakang. Kadang bawa kepada berminggu-minggu baru nak hilang kan. Tapi kalau kita apa dah sakit belakang, sakit badan tu, balik kita guna lembek yang sama, masalah tu takkan hilang lah, akan berterusan lah masalah tersebut. Jadi bila bercakap pasal lembek ni, kita sebagai pengeluar lembek, kita sebagai penjual lembek ni, kita dah Alhamdulillah dah hampir 3 dekad lah, dah 32 tahun dah dalam pasaran jual lembek ni. Walaupun kita di negeri Perak, di Perak sini, di Taiping Perak, tapi jangan risau, kita hantar percuma ke semua destinasi di dalam semenanjung Malaysia, termasuklah di Pantai Timur. Okey, jadi penghantaran biasanya kita akan ambil masa dalam seminggu sahaja. Kita akan buat appointment dulu bila kita nak hantar barang. Penghantaran percuma tempoh, tak perlu bayar dulu, bayar waktu barang sampai di rumah. Dan juga jaminan kami berikan. Jadi itu antara tawaran lah yang diberikan oleh Organic Mattress. Dan so lagi, kalau beli lembek dekat Organic Mattress, tak payah pening kepala fikir kat mana nak campak lembek hak lama, kat mana kita nak buang lembek hak lama. Sebab kita ada buat promosi untuk trade-in lembek hak lama dan dapat potongan

0: hingga RM300. Okey, jadi jom kita mulakan dengan kempen merdeka kita. Kita nak merdekakan diri kita ni daripada lembek lama. Okey, apa kempen yang sedang berlangsung? Yang pertama, kita ada lembek Anissa. Lembek Anissa ni kita buat daripada high density rebound bercampur dengan foam dengan saduran getah asli dan kita padatkan bahan-bahan tersebut. Jadi bila padat, bila baring, dia tak mudah melendut. Okey, dia tak mudah melendut, dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat. Okey, jadi bila tidur tu, bila pusing kiri kanan, pasangan bergerak ke kiri ke kanan, yang sebelah lagi tak bergoyang, tak rasa gerakan tu. Okey, boleh menampung berat sehingga 150 kilogram. Nak beli untuk bilik tetamu, bilik anak-anak ya, atau bilik sendiri pun boleh. Saiz kelamin 5 kaki lebar, 6 kaki panjang, 8 inci tebal. Yang ni kalau kita balik kerja penat, letih, baring atas lembek ni, wah sangat sedap, sangat selesa. Okey, jadi yang ni harga pasaran kita jual RM999 hampir RM1,000 lah kan. Tapi kalau tukar lembek hak lama, lembek hak nak tukar tu tak kisah beli dekat mana, jenama apa, saiz apa. Contohnya nak tukar lembek hak bujang sahaja pun boleh, tak ada masalah. Jadi anda boleh tukar, kita bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada RM999, tolak RM300, jadi dapat dengan harga serendah RM699 sahaja. RM699 ni untuk yang terawal telefon hari ni, Lin nak bagi lagi bersama dengan 2 unit bantal. Jadi siapa cepat, dia dapat. Okay? Jadi ada yang tanya, Lin ada hak murah lagi sikit tak? Okay, untuk tilam kelamin, kita ada bermula daripada RM488 untuk 5 inci kelamin. Okay, jadi kalau nak tebal sikit, ambil hak 8 inci dengan harga RM699. Jadi macam mana nak beli, macam mana nak tebal? Okey, terus telefon, terus WhatsApp. Nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Kalau agak apa nak set dengan katil, macam susah nak cari katil dekat sana, bantal dekat sini. Okey, ambil dengan Lin satu set lengkap. Jadi dapat harga pasaran RM1,899. Okay. Ada trade-in lembek lama dan ada untuk kempen merdeka. Jadi kita buat dengan harga hari ini RM1,299. Untuk lembek 8 inci suria, dapat katil kelamin divan dan dapat 2 unit bantal. Mm-hmm. Baik, kita berhenti sekejap. Nah, jangan pergi mana-mana, kita kembali lagi selepas
1: ini. Okey, bersama dengan Vita Alvia Tiara untuk anda gurali Kelantan FM.

0: Alright, masih lagi bersama dengan Lin untuk terjemahan organik Metro. Silakan Lin berbagi 5 minit yang terakhir.
1: Okay, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai promo yang pertama iaitu Lembek Anissa. Cumanya Lembek Anissa ni dia ada tak lama ya. Dia sekali-sekala sahaja dalam setahun. Sekali atau dua kali sahaja kita keluarkan produk ni. Jadi untuk Lembek Anissa bagi ketebalan 8 inci RM699 daripada harga asalnya RM999. Ya, jadi kadang-kadang ya kita fikir nantilah baru tukar lembek hak lama tu. Tapi kalau badan kita masih okey dengan lembek tu, okey lagi. Tapi kalau sekali mari dengan takat urat, rasa lenguh belakang, ya, jadi kita pun kadang nak buat kerja pun rasa terganggu. Tak sudah kena tukar juga lembek yang baru, barulah dapat recover balik, barulah dapat rehat, dapat sokongan yang baik. Okey, jadi RM999 kalau kita bahagi dengan penggunaan bertahun-tahun, sebenarnya kos dia untuk mendapatkan tidur yang lebih selesa ni sangatlah kecil. Okey, jadi yang tu yang pertama. Sebab yang ni kita guna, kita bukan beli hari ni, esok kena beli lagi. Kita biasa beli sekali akan tukar lepas 10 tahun. Okey, jadi malam-malam kita nak guna, kita nak dapat sokongan dan rehat yang selesa lah. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada Lembek Premium. Okey, sebelum saya lupa, yang mana nak beli untuk lembek secara set boleh dapatkan dengan harga RM1299. Dapat lembek 8 inci Suria. Dia tak sama, Anissa lain, Suria lain. Okey, lembek 8 inci Suria tanpa spring juga. Dapat sekali katil kelamin divan. Dapat dengan 2 unit bantal. Kita buka plastik baring saja. Semua dah lengkap dekat sini. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada lembek premium. Untuk lembek premium, kita ada manja organik. Okey, manja organik ni dia pun dah 3 dekad lah bersama kami. Dah daripada awal kita start jual lembek, memang kita start dengan manja dan sabut kelapa. Okey, untuk manja ni dia akan bantu secara menyeluruh. Contohnya bila start balik kerja, badan rasa penat ataupun duk buat kerja ke rumah, rasa lenguh belakang, duk berkebun ke rumah sikit-sikit tu pun kadang ya, buatkan kita rasa lenguh, buatkan kita rasa letih, pergi baring atas lembek manja. Okey, ratakan bahagian belakang badan anda. Jadi dia akan buatkan kita rasa leganya, hak letih buat kerja tadi tu. Kan? Lepas tu malam dia akan bagi sokongan pada zon-zon utama, bahagian tekuk, belakang, pinggang, peha, pinggul, kaki semua. Okey, bila kita pusing kiri kanan pun pasangan tak bergoyang, tak bergerak, dan dia boleh guna sehingga waranti dia 10 tahun. Jaminan untuk ketahanan lembek ni 10 tahun. Okey, jadi yang ni kita dah tukar dah kain semua, kita upgrade kain, ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas, jadi dia lebih sejuk, lebih selesa. Okey, harga lembek manja ni harga dia RM1,700 untuk seunit. Okey, tapi ada promo untuk trade-in lembek yang lama, RM300 diberi potongan, dan ada promo untuk kempen Merdeka. Jadi harga selepas tolak semua, harga yang perlu kita fikirkan hanyalah RM1,130 sahaja. RM1,130 ni kita boleh untuk yang buat tempahan awal. 10 orang yang tak awal tempah, anda boleh pilih nak hadiah apa. Nak hadiah comforter, set cadar ke? Set cadar tu dia ada selimut, cadar, semua sarung, bantal, semua lengkap lah. 7 dalam 1. Ataupun nak pilih dapatkan 2 unit bantal organik. Siapa cepat tu dia boleh pilih lah. Sebab kalau lambat tu, comforter tu mungkin habis. Sebab comforter ni Li ambil daripada luar, Li bagi je. Okey, untuk bantal yang kita buat sendiri. Okey, jadi perhantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai barang baru bayar. Okey, jadi yang mana nak bertanya, anda telefon dulu. Ya, tak perlu rasa segar silu atau tak perlu nak bertanya-tanya sendiri, nak berteka-teki sesuai hak mana. Telefon Li, WhatsApp Li, nanti Li akan bantu. Okey, kita akan tengok berat badan berapa, umur berapa, ada masalah berapa dia, lembek hak mana sesuai dengan kita kan. Jadi kita akan bantu bersesuaian dengan bajet dan sebagainya. Jangan risau. Okey, sebab ada lagi hak harga-harga murah pun ada, hak harga lagi tinggi pun ada. Okey, jadi apa pun terus telefon 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Harta percuma, tempah tanpa deposit dan siapa baru bayar. Dan jangan lupa untuk follow kami di Organic Mattress dekat TikTok dan juga Facebook. Jadi terima kasih untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Lin untuk tajaan Organic Mattress. Dan 12:30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan saya awak tengah gapo agak-agak ni, masa-masa ni ni dekat-dekat pukul 12 dah. Ada lebih kurang 45 minit lagi lah ni. Lebih kurang sejam lagi lah untuk kita keluar makan tengah hari tu. Mana-mana berada di pejabat. Kalau tak ni makan keripak tengah hari ni, kita pergi cari nasi kungkus. Di mana? Mana-mana sahaja hok mengenai orang kata kena dengan selera kita. Alright, layan lagu dari Olan Kenangan Semalam. Terus layan Gugalik Kelantan FM.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Tapi tak apa, aku mengerti. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Duit seakan berbelanja, habis duit disimpan kuan mana.
2: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: berdekatan.
1: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
2: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
1: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

haji yang kau terlintas di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci, Channel Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Channel konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Channel Travel Loni 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bailout oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Dah masuk jam yang ketiga. Masih lagi saya, Dia Fauzi, ke udara menemani anda sehingga jam 2 petang. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Alright. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan, sama ada sedang memandu, tengah masuk dapur, tengah taik surat ataupun tengah feeling-feeling, duk koya-koya, nak pergi mana, agak-agak tengah hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Dan ini satu perkongsian menarik jugalah mengenai Tabung Haji. Menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuhkan lagi tadbir urus, dan kita doakan semoga segala urusan berkaitan simpanan dan juga ibadah haji terus dipermudahkan. Dan juga saya doakan semoga satu hari kita semua nanti dijemput menjadi tetamunya, insya-Allah. Right. Terus bersama Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan sekarang sudah 12.20 minit tengah hari dan macam biasa setiap hari Selasa kita ada buka fail hari ini bersama dengan tetamu saya, seorang puan peguam, tapi nak tahu siapa beliau kena tunggu dan kita juga akan buat live FB sekejap lagi. Alright, dan hari ini kita nak bercakap mengenai status anak. Dah, tapi kena tunggulah. Saya nak ulas panjang-panjang tak boleh sebab saya bukan lawyer. Okey, kita layan dulu lagu dari Datuk Sheikh Umi untuk anda, Gugalik, Kelantan FM.

0: Baiklah, sekarang kita macam yang saya war-warkan, saya janjikan sebentar tadi, kita bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini dalam slot buka file. Hari ini kita nak kecek mengenai kesah tarafan anak. Bersama saya sekarang ini Puan Peguam kita, Puan Khairun Nasriah binti Abdul Salam. Tapi Puan Peguam ni kata dia panggil saya Kak Enas sahaja. Sebab sayang-sayang kau klien, kau siapa-siapa, memang kenal saya dengan nama Kak Enas. Pun boleh, kita panggil Kak Enas. Assalamualaikum Kak Enas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Enas, acu teh, alih mic sikit.
1: Alih mic.
0: Gitu, biar dekat sikit. Takut tak dengar suara Kak Enas nanti. Alright, Kak Enas, rasanya Kak Enas besok mari dah.
1: Betul.
0: Cuma kejut saat ni tengok sebab konti kita besar.
1: Comel dia.
0: Alhamdulillah, rezeki lah. Boh kita boh baru mari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Janganlah.
1: Betul-betul. Tengok luar tu, kalau tengok hujan pun kita boleh nampak.
0: Kita boleh nampak. Sebelum ni tak nampak dia. Duduk meteko-teki. Okey, Kak Enas, hari ni hadirnya Kak Enas ke konti kami Kelantan FM adalah untuk aku kata nak bagi info. Deh, nak berkongsi info mengenai topik Kak Enas pilih hari ni, kesah tarafan anak. Jadi kita tak boleh nak kecek banyak juga sebab kita tak tahu sebenarnya, nak ulah panjang-panjang kena Kak Enas lah cerita dah. Alright, kita nak tahu juga sebenarnya apa maksud dengan tajuk Kak Enas pilih ni.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih Kelantan FM atas segala jemputan dan kesudian menerima kehadiran kami, peguam-peguam Kelantan dan Kak Nas pada hari ini. Dah, Cik Dia. Okey, apakah maksud kesah tarafan anak? Uh-huh. Kesah tarafan anak ni perkataan utama di situ, sah.
0: Okay.
1: Jadi kesah tarafan anak ni dia berkait dengan penentuan status sah seseorang anak ni di sisi undang-undang.
0: Okay. Okay,
1: khususnya berkaitan hubungan anak tu dengan ibu dan bapa dia. Serta dari sini bila sah taraf atau tak sah taraf, dia berkait dengan persoalan nasab seseorang anak tu.
0: Okay,
1: dan persoalan nasab ni dari segi hukum syarak dan undang-undang yang berkuasa lah untuk penentuan tuan dia. Jadi kesah tarafan anak ni persoalan menentukan status anak itu. Okey, macam Kak Nas maklumkan tadi, status anak ni sah atau tak sah taraf dari segi undang-undang.
0: Okey, okay.
1: Macam tu. Okey, dari sini pula, dari segi undang-undang Islam, adanya penentuan nasab anak dalam menentukan kesah tarafan anak tu. Jadi kita ada dua set undang-undang lah, Cik Dia. Okay, yang pertama, undang-undang civil bagi orang bukan Islam. Dan bagi orang Islam pula, kita ada undang-undang syariah ataupun undang-undang Islam lah. Okay, bagi orang bukan Islam, antara undang-undang terpakainya ialah undang-undang, bagi undang-undang civil ni, Akta Kesah Tarafan Anak 1961, Akta Pengangkatan 1952 dan Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976.
0: Okay.
1: Bagi orang Islam, undang-undang terpakai ialah enactment Undang-Undang Keluarga Islam bagi setiap negeri. Okay, kalau negeri Kelantan, kita ni enactment Undang-Undang Keluarga Islam bagi negeri Kelantan. Okay. Apa yang pentingnya status sah taraf dan ketak sah tarafan anak ni, dia mari pula kepada akhirnya melibatkan pendaftaran.
0: Okay.
1: Pendaftaran ni di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957.
0: Okay. Itulah orang kata lebih kurang topik kita gini. Kita sebersedikit lah Kak Inas jelaskan. Okay, sekarang kita nak tahu juga Rano, pihak apa ni, ditentukan kesah tarafan anak ni ditentukan oleh undang-undang
1: lagu mana?
0: Lagu
1: eh?
0: Mana?
1: Okey, Cik Dia nak tahu hok payah dulu ke hok rumit dulu ke hok mudah?
0: Hok payah lah dulu dok.
1: Hok payah dulu. Hok payah dulu, hok rumit dulu deh. Kalau hok rumit sikit, kita pergi kepada undang-undang melibatkan orang Islam. Undang-undang orang Islam ni dia rumit sikit, tapi kita kena letak dalam ingatan kita, dalam minda kita. Rumit sebab apa? Sebab dia melibatkan hukum hakam.
0: Betul.
1: Okey, sebab apa? Kerana syariah ataupun undang-undang Islam ni dia bertujuan bagi, selain menjaga agama, menjaga akal, dia bertujuan menjaga nasab seseorang itu. Jadi disebabkan tu dia bukan rumit, cuma dia teliti. Jadi apabila melibatkan orang Islam, dia perlu melibatkan penentuan kesah tarafan anak tu dari segi nasab anak itu. Okey, dari segi nasab, siapa yang boleh, nasab ni dia akan ditentukan melalui jalur bapa. Okey, jadi jalur bapa, bapa dia tak tentukan daripada jalur mak. Sebab kalau mak tu memang sah-sah dah mak dia.
0: Betul.
1: Memang kalau tu hubik daripada perut mak dia kak, memang mak dia tu anak dia, memang sah dah. Hub mak dia dah. Okey. Jadi tapi yang menjadi persoalan ialah siapa bapa dia. Masih tu persoalan. Okey, kalau dari segi undang-undang Islam, enactment kita rujuk kalau Kelantan ni saya fokus Kelantan kak, enactment keluarga Islam, undang-undang keluarga Islam lagi Kelantan dah. Okey, siapa yang akan dikaitkan sebagai bapa? Undang-undang sebut jika seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak

0: Okey, itu dah Bintang Budak Kacamata 12.38 minit tengah hari dan masih lagi bersama dengan tetamu saya hari ini, Puan Peguam kita, Puan Khairun Nasriah Abdul Abdul Salam. Dan topik hari ini, Kak Nas, kita pilih kesahtarafan anak. Aduh lah, nak sebut kesahtarafan pun susah. Okey lah, tadi kan kalau kita ikutkan banyak dolar juga leh Kak Nas kita tengah, dan kita pun dah faham dah sedikit tentang maksud kesahtarafan dan bagaimana ia ditentukan oleh pihak undang-undang. Dan sekarang kita nak pergi ke perkara yang lebih dekat lagi dengan kehidupan kita sebagai ibu bapa dan juga keluarga lah. Okey Kak Nas, sebenarnya kita nak tahu jugalah apa sebenarnya kesahtarafan anak ataupun nasab ni penting untuk kita tentukan.
1: Okey, baik. Kak Nas teruskan. Bapa pentingnya kesahtarafan anak ni, status anak ni ditentukan. Yang pertama, dia ridik dengan nasab. Nasab anak ni ada satu hal yang sangat besar lah. Dia menentukan status anak itu. Okey. Apabila status anak itu telah pun sah anak siapa-siapa, maka dari situlah dia boleh dibin atau bintikan kepada siapa. Jadi apabila anak tu bukan anak yang sah taraf, selalunya kalau di jabatan pendaftaran ni, dia didaftarkan mengikut nama Abdullah ataupun salah satu nama daripada nama Asmaul Husna lah, nama Allah ya. Okey. Dan yang penting juga, anak itu adalah berstatus walinya kepada siapa. Apabila status anak itu ialah nasabnya kepada, kita bagi contoh, nasabnya kepada kepada Rahman, maka hanya Rahman sahaja boleh menjadi wali dia, terutamanya bagi anak perempuan. Jadi wali ni penting dari segi anak perempuan dia nak berkahwin apa semua itulah. Dan dari segi pusaka, dia akan menentukan sama ada anak ini sah, minta maaf, anak ini layak ataupun tidak mewarisi pusaka. Pusaka Rahman tadi, kita ambil contoh Rahman ya. Okey. Kalau dari segi pusaka si emak, sudah tidak menjadi masalah dah. Anak tu boleh mewarisi daripada emak. Sebab tentu dah emak itu ialah emak yang melahirkan dia. Tetapi bagi status perwalian nasab kepada bapa, anak tadi boleh ataupun tidak mewarisi pusaka bapa dia. Macam dia terbabit belakang dengan hukum hakam yang lain.
0: Banyak.
1: Banyak dari segi perwalian perkahwinan, dari segi pusaka, hukum hakam pusaka, banyak kan. Okey, dan dia menentukan hukum hakam anak ini mahram ataupun tidak kepada bapanya dan kepada adik-beradik dia pula orang lain. Dan kita kena ingat adik-beradik dia orang lain ni pula boleh menjadi wali dia sekiranya ketiadaan bapa tadi. Jadi di sinilah letaknya betapa telitinya hukum hakam Islam, perundangan syariah ni, sebab dia meliputi banyak benda. Betul. Yang bersangkutan dan dia melibatkan juga berkenaan dengan hak nafkah.
0: Betul.
1: Apabila seseorang anak telah pun disahkan nasab dia kepada bapanya, maka bapa itu mesti menjalankan tanggungjawab memberi nafkah. Situ. Jadi gapoh berlaku, banyak yang berlaku dalam masyarakat kita, Cik Dia, ialah ada ibu bapa, pertama dia kahwin di luar negara. Ada kahwin, kalau kita Kelantan ni banyak kahwin
0: di sana lah.
1: Apabila dia balik ke Malaysia, dia tidak mengesahkan status perkahwinan.
0: Tak pergi
1: daftar. Apabila dia tak pergi daftar, tiba-tiba ada anak, si isteri ni mengandung.
0: Nombor dua.
1: Okey. Mengandung. Dan apabila
0: maksudnya bila dia pergi kahwin sana, dia tak pregnant ke apa lah.
1: Maksudnya gini, dia sempat pregnant sebelum dia mendaftarkan perkahwinan dalam negara kita.
0: Lepas balik ke apa tu, barulah pregnant.
1: Sebab di negara, dia mungkin juga berlaku, dia pregnant sebelum berkahwin. Ada juga. Dan ada orang yang pregnant selepas dia balik daripada berkahwin, tetapi pending. Tidak lagi. Belum.
0: Tak
1: masih
0: tindakan.
1: Belum. Masih belum mendaftarkan perkahwinan tu. Sebab kita kena ingat, selagi pendaftaran itu tidak di didaftarkan di Malaysia mengikut undang-undang di Malaysia, mm-hmm, perkahwinan itu belum lagi wujud sebagai undang-undang. Mm-hmm. Minta maaf, belum lagi wujud sebagai sebuah perkahwinan yang sah dari segi, mm-hmm, undang-undang Malaysia. Mm-hmm. Jadi dia akan melibatkan masalah berkenaan dengan pendaftaran anak tersebut pula.
0: Mm-hmm.
1: Ha, okay. Jadi apa yang berlaku, banyaknya masalah yang berlaku. Pertama, dia pregnant dulu sebelum dia
0: daftar,
1: mm-hmm, atau dia pregnant dulu sebelum dia menikah.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga.
0: Mm-hmm.
1: Okey, jadi apa yang berlaku ialah kesukaran mendaftarkan anak itu.
0: Mm-hmm.
1: Apabila sekiranya katakanlah dia berkahwin, anak tu kita kata besar dari perut dulu baru nak pergi daftar.
0: Mm-hmm.
1: Okey, macam yang Kak Nas sebutkan tadi, 6 bulan Qamariyah.
0: Mm-hmm.
1: 6 bulan, mm-hmm, Qamariyah ini suatu benda yang besar.
0: Betul?
1: Kesan dia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa yang berlaku ialah anak tersebut tidak boleh didaftarkan berbenkan bapa tadi.
0: Mm-hmm.
1: Okey, jadi satu, seolah-olah kita menafikan hak anak itu.
0: Betul.
1: Sebenarnya deh.
0: Mm-hmm.
1: Okey, yang kedua, menimbulkan masalah kepada pendaftaran,
0: mm-hmm,
1: menimbulkan masalah kepada anak tersebut pula, mm-hmm, kemudian hari.
0: Mm-hmm.
1: Okey. Jadi di sini Kak Nas mengambil kesempatan untuk menyeru dan memberi kesedaran,
0: mm-hmm,
1: kepada masyarakat kita, mm-hmm, mana pergi berkahwin di luar negara,
0: uh-huh,
1: tolong daftarkan kelahiran,
0: uh-huh,
1: minta maaf, tolong daftarkan perkahwinan.
0: Betul.
1: Kerana dia memberi kesan kepada pendaftaran kelahiran dan status anak ini.
0: Uh-huh. Okey, kalau kita tengok situ, memang orang kata penting sangat deh penentuan nasab ni, dan bukan sekadar soal nama tapi juga melibatkan hak anak.
1: Betul.
0: Okey. Jadi kalaulah yang ada sedang mendengar sekarang ni, ada ibu bapa atau keluarga yang berdepan dengan situasi ni, mungkin mereka nak tahu langkah yang seterusnya, Pak Anas. Gapo hok kita kena buat ataupun rana nak sahkan nasab anak ni, dan pihak mana hok dia mahu kena rujuk?
1: Okey. Yang pertama, Cik Ria, banyaknya orang tidak mengambil langkah yang proaktif untuk mendaftarkan perkahwinan yang tidak mengesahkan nasab anak. Sebab gini, sebab ramai yang terlanjur dan khuatir dihukum.
0: Mm-hmm.
1: Khuatir masyarakat memandang serong. Okey, apa yang boleh Kak Nas tekankan di sini ialah, mm-hmm, jangan meletakkan kepentingan diri.
0: Mm-hmm.
1: Kena lihat kepentingan anak itu juga dah.
0: Betul.
1: Dan mahkamah ni bukan sekadar tempat yang untuk menghukum, tapi untuk menyelesaikan masalah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau masalah ditimbulkan daripada awal dan tidak diselesaikan, akan timbul rentetan-rentetan masalah yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Jadi selesaikan isu ini daripada awal. Yang pertama ialah, ibu tadi ada hak untuk pergi ke mahkamah untuk memfailkan tindakan pengesahan ataupun penentuan nasab anak.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Jadi kena kemukakan kepada mahkamah bukti-bukti berkenaan dengan wujudnya perkahwinan yang sah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau perkahwinan tu wujud di Thailand, bawa bukti perkahwinan tu.
0: Betul.
1: Wujud di Thailand.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Okey, kena tentukan juga bila tarikh perkahwinan.
0: Mm-hmm.
1: Okey, bila pula tarikh kelahiran anak tu. Kena buat mari buku-buku rekod kesihatan ibu semasa, mm-hmm, mengandung.
0: Takut
1: tu
0: tak ada tak buku pun.
1: Kena adakan. Sebab tu kata, seorang ibu, seorang perempuan ni, dia kena tahu, kena ambil cak no bagi-bagi
0: kini. Mudah-mudah mudah dah.
1: Jangan bukan mudah-mudah.
0: Mm-hmm.
1: Sebab persoalannya bukan yang melibatkan dia adalah ni, melibatkan, mm-hmm, anak ni.
0: Betul.
1: Mm-hmm. Okey, kemudian kena tengok kesahihan sesuatu pengakuan tu. Kena, kalulah sudah berkahwin, bawa si suami tadi sama-sama pergi mengaku di mahkamah ataupun nak menafis. Itu atas suami.
0: Kena
1: pula
0: gila suami isteri. Yeah. Jangan lepas kau isteri saja.
1: Jangan lepas kau isteri dah. Okey, dan persoalan yang tak timbul ialah penentuan nafkah lah apabila ni, kalau di mahkamah tu tadi. Jadi sekali lagi, apabila status sah taraf ketak sah tarafan anak ni, pakau Kak Anas jadi payah nak sebut cik ni awak tadi.
0: Okey.
1: Dia melibatkan hak anak, bukan setakat hak ibu bapa tapi hak anak untuk didaftarkan dengan cara yang betul, kerana dia akan memberi kesan apabila anak tu membesar nanti, memberi kesan dalam hal pendidikan, dalam hal dia nak berumah tangga, perkahwinan, dalam hal nak mewarisi pusaka, dalam hal nafkah. Besar impak dan kesannya.
0: Betul. Terima kasih banyak-banyak Kak Nas. Oh, kata penjelasan hari ini detail.
1: Alhamdulillah.
0: Ada hak mudah, ada hak payah pun Kak Nas saya mm-hmm. tadilah. Tapi kalau jatuh ke Islam ni payah sikit lah, yeah. Sebab dia melibatkan hukum.
2: Teliti
0: teliti yeah. Dengan-dengan sedap tak dia ayat 6 bulan komariah.
2: 6 bulan komariah.
0: Dia kena ingat waktu dia. Dengan-dengan kena melepasi 6 bulan. Tak boleh bawah 6 bulan, yeah. Bawah 6 bulan tu automatik cool, dia jadi tak sah.
1: Kita nak kata automatik rasa tidak berapa kena, tapi kita kena pergi ke mahkamah.
0: Banyak
1: sebab
0: lagi lah
1: dia, ya, apabila didaftarkan kurang daripada 6 bulan qomariah, dia akan didaftarkan mengikut nama bin ataupun binti Abdullah, okay. Ataupun bin Abdul Somad ke apa yang sesuai lah yang mengikut ni. Cuma sekiranya dia lahir daripada 6 bulan qomariah, pergi mengesahkan sebab ada juga orang yang lahir kurang daripada 6 bulan kemarin itu sebab apa? Sebab rupa-rupanya mak ayah dia nikah awal lagi lek sana.
0: Betul. Tapi tak daftar.
1: Tak daftar.
0: Banyak je kok masalah gini.
1: Apabila mak ayah tadi mengambil langkah mendaftarkan perkahwinan, barulah dia pergi mengesahkan nasab anak itu.
0: Boleh je. Kalau benda itu betul tak ada masalah.
1: Ya, dengan perintah mahkamah, ada perkara bukti. Itu boleh diubah dalam sijil lahir itu.
0: Okay. Bila macam ada perintah mahkamah. Lah, kena bawa dokumen, ada bukti dia lah. Untuk mengesahkan bahawasanya kita ni lama dah
1: nikah. Betul.
0: Okey Kak Nas, kata mudah-mudahan perkongsian kita hari ini boleh memberi kefahaman juga kepada pendengar kita, terutamanya ibu bapa lah, tentang pentingnya urusan nasab dan juga kesah tarafan anak ni diselesaikan dengan cara yang betul.
1: Betul.
0: Dan kalau mungkin set-set awak ada sebarang keraguan, jangan buat andaian sendiri. Jangan bijak untuk sah. Dia tak boleh gitu. Jadi kena rujuklah kepada pihak yang berautoriti supaya hak dan masa depan anak dapat dipelihara sebaiknya. Terima kasih banyak-banyak Kak Nas. Dah ada rezeki, nanti kita jemput
1: InsyaAllah.
0: Lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih juga dah Cik Diam.
0: Okey. Itu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Puan Khairun Nasriah Abdul Salam. Peguam, cik peguam kita ni, dan mari tak dikecek mengenai status anak lah, sah ke tak sah. Alright, semoga kata banyak memberi manfaat kepada pendengar Kelantan FM, insyaAllah. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zohor bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.18 minit tengah hari. Begitu juga dengan Zon 2, 1.18 minit tengah hari. Dan untuk orang Besut dan Setiu pada pukul 1.16 minit tengah hari.

0: dengarkan Kelantan FM penuhnya cita rasa anda.
1: Ibu, apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
2: Okey. Meh, jom kita bersiap.
0: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo.
5: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
6: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026. Atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مكاسيه حاضرين حاضران مسلمين مسلمات رحمكم الله. Jadi balik kita tentang masalah hari ini lebih baik daripada semalam. Maksudnya itulah ungkapan, ya, ungkapan yang diucap oleh Ali, Sayyidina Ali karamallah wajhah, tentang kehidupan kita di dunia. Nak tak nak, kita hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. Dan kita kena ingat esok juga lebih baik daripada hari ini. Itulah ungkapan Sayyidina Ali karamallah wajhah, cerita tentang kehidupan kita. Tempat asal kita adalah syurga. Kita diturunkan ke dunia adalah Allah nak uji kita. Apakah kita antara orang yang berjaya? Adakah kita di antara orang yang berjaya? Yang kalau kita tahu sebagaimana di dalam Al-Quran cerita kepada kita bahawa diciptakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni, tapi dibuang hazaf huruf ya. Dibuang huruf ya untuk menunjukkan saya, untuk sembah saya. Tidak aku ciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk menyembahku. Jadi ulama di situ banyak cerita tentang masalah liya'budu, huruf lam. Apakah fungsi lam yang ditarifkan oleh ahli makrifah, mengatakan lam itu liya'rifuni, supaya dia kenal siapa Tuhan dia dan dia boleh beribadat kepada Tuhannya yang sebenar. Itulah yang diceritakan, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kehidupan kita. Allah pesan kepada kita bahawa kita nak ambil macam mana, kita nak tiru, kita nak ambil para nabi kita. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita ambil bagaimana hayat dia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita mesti kita ada KPI kita. Nak tak nak mesti ada KPI. Kerja buat kita lah ni, kita sebut saja kerja, mesti kita ada KPI. Tapi dalam ibadat tidak ada KPI pun. Itu sepatutnya kita berubah. Ada orang, tengok Imam Ghazali, dia buat tentang wirid dia, wirid harian dia. Dia buat wirid harian. Hari Jumaat contohnya 1000 Allah sebutan itu. Dia ada KPI dia. Tak, kita nak ni sehari-sehari ni biar boleh. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kau lama kau comel, kau lama kau comel, kau lama kau comel, kau lama kau comel. Kita semakin lama semakin uzur. Rain kita ni dia habis. Tapi KPI kita nak capai tu kita kena nelah. Kita kena ada rain. Rain kita ambil mana adalah benda yang dalam. Apabila kita kenal siapa kita, marulah kita boleh waktu baik satu benda dia panggil iman. Iman itulah yang boleh kita berzikir. Dengan iman itulah kita boleh baca Quran. Dengan iman itulah yang menyebabkan kita boleh tolong orang dalam keadaan susah. Khususnya hari-hari dalam suasana kita hari ini. Hari ini tentang masalah banjir. Kita tengok banyak sumbangan-sumbangan yang memerlukan sumbangan. Begitu juga dalam COVID dan keadaan dan sebagainya. Oleh tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita ada KPI. Kita kena ada target kita. Sebab itu kita target kita apa? Nabi cerita, kita akhirat kita nak gapo? Kita mesti kena ada target. Kita nak biar hari akhirat kita ni boleh dapat bayangan Allah. Biar boleh bayangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak dapat bayangan Allah? Ambil nak 7 golongan yang dapat bayangan Allah. Sebab di padang mahsyar tidak ada lagi mata, tidak ada lagi bayangan melainkan bayangan Allah. Jadi kita nak ambil bagai tu target kita lah, ke mana kita nak. Kita nak capai macam budak sekolah periksa. Nak capai target A pelah belakang, straight A. Maka target kita dalam ibadah, kita kena ada situ. Kita kena ada. Nak tak nak kita kena ada, kita kena letak. Kita letak diri kita sendiri. Contoh yang paling mudah, nak dapat target, nak dapat bayangan aras Allah Subhanahu Taala. Orang yang sentiasa hati dia bersama dengan masjid, alhamdulillah. Tiap-tiap hari kita datang, biar kita ada. Tinggal sahaja kita tinggal solat berjamaah, rasa tak selesa, rasa tak sedap, rasa resah di hati dia, rasa bimbang. Maka kita sudah ada, target kita sudah tercapai. Maksudnya kita sudah mula dah. Maksud satu. Kemudian yang kedua, dalam hadis lain Nabi yang lain kata,
1: duduk sorang-sorang, fafadat ainahu, seorang lelaki yang duduk bersendirian, maka keluarlah air mata dia. Biada kita dalam sehari-hari, biada linangan air mata kita apabila kita baca Quran, apabila kita tahu kita ni berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ringkas ceritanya, ceritanya panjang ya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kerana sikap taat dan patuh dia kepada Allah, Nabi Allah Ibrahim digelar Khalilullah. Khalilullah. Sebab itu kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi Allah Ibrahim ini Khalilullah, kerana ada tiga sifat. Kerana ada tiga sifat. Ikhtartu amrallahi ala amrin ghairi. Aku ni kata Nabi Allah Ibrahim, apabila Nabi Allah Ibrahim ditanya, kenapa kamu, bagaimana Allah boleh pilih kamu di antara orang kekasih Allah? Kamu ni jadi teman Allah, Khalilullah. Maka Nabi Allah Ibrahim kata, pertama, aku memilih tidak lain dan tidak bukan adalah aku memilih adalah urusan Allah mendahului daripada urusan-urusan lain. Walaupun dia sibuk, tapi malah dia ada ruang juga untuk mari sembahyang kepada Allah. Sehari dia tak sempat kalau contoh dia sibuk, tapi dia ikhtiar, penak, letih, tak letih sekalipun, dia honggar mari juga kepada Allah. Memulakan episod dia waktu malam adalah sebagai seorang hamba Allah yang taat kepada Allah. Sehari kadang-kadang kena cari rezeki terpaksa. Tangis siapa malam pun overtime, tak boleh nak mari ke rumah Allah. Rugi kita. Balik kerja, kedai kopi nombor satu, rumah Allah tak jejak lagi. Kedai kopi kita tijak dah tuan-tuan. Ini masalah di dalam kehidupan kita. Jadi kita tengok pertama, biar kita ambil bagaimana sifat ini. Kita nak ambil sifat Nabi Allah Ibrahim sehingga kita boleh tiru. Kita utamakan perintah Allah. Aku memilih perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada perintah selain daripada Allah. Dan aku ini, Nabi Allah Ibrahim kata, aku tak usin lah. Aku tak usin apa yang Allah sudah berikan kepadaku. Maksud tentang rezeki, Nabi Allah Ibrahim serah kepada Allah. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga kita ambil sama-sama hari ini, wama ta'asyaitu wama taghaddaitu illa ma'adhaif, dan aku tidak makan sarapan pagi, aku tidak juga makan waktu malam, melainkan aku ini mesti bersama aku adalah seorang tetamu. Nak cerita kepada kita adalah tetamu. Maksud Nabi Allah Ibrahim, maka dengan rezeki yang Allah Subhanahu Taala beri, dia bukan makan seorang, bukan kaya seorang, bukan nak suhu seorang, tapi dia nak latarkan pada orang lain biar boleh nikmat-nikmat Allah boleh dirasai oleh orang lain. Kita jadi boh biar boleh nikmat yang ada boh tu boleh rasa ke orang lain. Dengan rezeki yang kita ada, kita nego daripada rezeki boleh zakat, boleh bui ke anak buah kita. Contoh dan anak buah dan anak mungkin kita dan sebagainya. Hak inilah yang diajar. Bagaimana Allah nak letak level Nabi Allah Ibrahim AS. Kalau boleh, rezeki yang kita boleh gaji boleh-boleh. Boleh capok ke orang fakir miskin. Walau sekadar beras sekilo ke, ikan kering sekilo ke, tak kira. Yang penting boleh bui kepada orang. InsyaAllah kita sama-sama mari tengok. Mari lagi saya nak cerita supaya jangan kita miss benda perkara ni. Seorang alim ulama, apabila dia cerita tentang masa depan dia, masa hari akhirat, takut dia nak berjumpa dengan Allah. Seorang alim ulama, nama dia kali sini Hadi Al-Hatim Al-Aqsam. Nama dia sebenarnya Hadi Ibnu Yusuf. Dia ni seorang alim ulama besar. Ada seorang perempuan datang, wanita datang jumpa dia. Mari orang tengok, maklumlah orang perempuan nak jumpa alim ulama ni pun rasa segar dah. Mari jumpa. Mari depan. Apabila nak akak suara, nak tanya Tok Guru, pok ketuk. Ketuk pulak degah. Allahu Akbar. Maka perempuan itu jadi tergamai. Malu muka, tutup muka. Maka tak ada arah cara alim ulama ni. Macam mana tak si malu orang. Tengok cara dia. Hidup dia ni kalau boleh nak ibadat pada Allah, nak buat ibadat je. Tak si nak cari dosa-dosa. Tak si nak buat malu-malu orang. Tengok alim ulama. Kita beki. Maka dia pun tak ada nak buat. Lagu mana dia mikir cepat kata. Cuba sekali lagi. Aku tak dengar. Tino tu kata, Tok Guru tak dengar ke? Tak.
0: Syukurlah orang perempuan tadi bahawa Tok Guru ni memang telinga dia tak berapa dengar. Bermula pada hari itu, dia ni orang panggil Hatimul Aqsam Al-Aqsam, telinga yang ulama nama dia Hatim Aqsam, yang telinga dia telinga pokok. Telinga dia telinga pokok. Dia tuli tak nak. Walhal dia ni orang alim ulama. Lepas pada tu dia ngajar buat lolok tak buat buka, dia buat tak dengar. Kecek tu derah belakang, derah derah. Dia kecek suara derah derah derah derah. Saat dia nak meninggal dunia, barulah dia cerita kepada anak murid dia, sebenarnya apa yang kamu bincang semua aku tahu belakang aku dengar, tapi aku nak sembunyikan aib seseorang itu, aku tidak dedahkan dia kepada orang ramai. Ni sifat lon ni, kita ada gadget belakang. Nak orang huduh kau, orang tegak beruk beruk beruk sedak kata kau orang dalam gadget, habis pahala, habis pahala. Ingat kita ada filter. Setiap tingkat malaikat ni ada napih nak masuk kau slogan slogan naik ibadat pada Allah tu sebagai iman ibadat yang murni, yang bersih, yang Allah lihat, kena tapih oleh malaikat dulu. Pertama, kalau ada sifat sombong, tak lepas dia mula-mula lagi. Kalau tak ada sifat sombong, amalan kita zuk naik. Dia perikat-perikat naik. Yang paling lah sekali sifatnya adalah buat ni kerana Allah ke tak. Malaikat lepas, tak nampak, tak nampak. Malaikat tak boleh berasa. Siapa yang perikat yang ketujuh, langit yang ketujuh, Allah kata, wahai malaikat, humbangkan kepada orang ini. Baru malaikat tahu, rupanya tidak ikhlas. Allahu Akbar, dahsyat sangat-sangat kita. Maka kita ambil kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka konsep untuk menyambut menyambut tahun baru ni, kita tengok berdasarkan kata ulama dua keadaan. Satu keadaannya ulama mengharuskan sekiranya tidak bercanggah benda perkara-perkara yang boleh mensyirikkan kepada Allah, ada simbol-simbol atau unsur-unsur ataupun bentuk-bentuk ritual agama yang menunjukkan bahawa haram benda itu, sekiranya ada bentuk-bentuk penyembahan, ada bentuk-bentuk yang menyebabkan kita ni seolah-olah serupa agama orang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau benda menjadi benda ni sudah melata, tidak menjadi bentuk-bentuk ritual agama, maka benda itu adalah diharuskan. Benda itu diharuskan. Kena tengok keadaan dia, kena tengok suasana dia. Bahawa setakat kita pergi di buat buka begitu, tak ada masambut itu, hormat itu tak jadi masalah. Itu dia. Jadi sama-samalah kita mari melihat dalam keadaan begini supaya kita nampak deh, insyaAllah. Jadi kita tengok satu penugahan, kita tengok daripada kisah-kisah lah, paling senang ya. Paling senang kita ambil kisah-kisah daripada alim ulama, khususnya hari malam pada hari ini saya nak cerita tentang kisah dipanggil kisah ubudiyah, ketaatan Sayyidina Umar al-Khattab sebagai khalifah Islam, khalifah Rashidin yang kedua. Jadi kita tengok bagaimana apabila seorang itu dia kenal Allah. Seperti Nabi kata, mu nak kenal orang yang benar-benar faqih dalam agama, mu tengoklah Sayyidina Umar. Jadi sebenarnya memang Umar ni memang betul-betul lah. Seperti masa Umar dia boleh berijtihad. Misalnya Sayyidina Umar ni sendiri zaman tu dia boleh berijtihad dah zaman tu. Jadi kita tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia apabila dia lantik jadi khalifah, dia tak ada rumah dah. Degi cang, degi tolong rakyat, degi tangguh, degi sekawah rakyat, degi selio, degi tengok, degi tengok, degi mantau rakyat dia sebagainya. Sampai semua di dalam tempat di kota Madinah tu degi, kemudian dalam keadaan letih, dia pun gi pada luar, kepada pergi kapur. Masuk dalam kapur. Apabila masuk dalam kapur itulah, maka dia terasa sangat-sangat. Dia terlihat seorang lelaki. Masya Allah. Seorang lelaki duduk dekat dengan, sore-sore duduk tangga kalau kita agak tengok pelita lit nak tuan kata gapo tu be air mata dia teriak. Maka Umar tanya, kenapa orang begitu? Dia pun dengar rutin duduk dalam dia. Abah ni carilah orang tolong kita dengar. Carilah cepat sikit mari tolong kita. Dia pun tanya. Rupanya bini dia nak beranak, tak ada orang perempuan nak bantu. Kelah kabut duduk sore dia. Umar kata, ya Allah, apakah bini kamu masalah ke apa? Dia cakap, wahai, dia tak tahu Sayyidina Umar, dia tak tahu menggori kapu, dia tak kenal Sayyidina Umar. Jadi isteri, dia kata, isteri saya ni nak bersalin tapi tidak ada seorang pun yang boleh tolong kawasan ni. Oh, Umar pun dengar gitu. Umar masa tu dia pakai selipar, selipar dia pun selipar tapu. Kalau jenis kita tali selepas tu pun dia tapu-tapu dah. Lepas tu lepas rumah ni pulak berlubang. Kalau jalan cepat-cepat masuk batu tak ada lubang. Maka tak boleh lari dengan hungga saya norma. Dah lekat dia letih tu. Tapi nak wayak semangat saya norma nak bantu orang. Nak tengok, nak ambil yang terbaik di dalam hidup dia. Nak buat amalan yang diredai oleh Allah. Yang disayangi oleh Allah. Dia sukai oleh Allah. Berongga Sayyidina Umar. Tapi bagaimana lajunya sebab selipar dia pun tak comel dah. Selipar dia pun buruk dah. Apabila dia sekali selakuh lakukan kadang-kadang kena berik sementar. Kerana kamu betul-betul ingat sahabat kata, wahai Umar, wahai Khalifah. Belilah selipar baru. Senin menawak kerja. Baru dia teringat sahabat dia. Tapi dia kata biarlah tak apa. Tebik air mata Sayyidina Umar sampai di rumah. Dia beri salam. Isteri dia jawab. Dia kejut isteri. Wahai isteriku. Isteri dia Ummul Kalthum. Bangun isteriku. Jom kita pergi tolong orang ni. Mari kali ni. Gilah dengan isteri dia. Berunggah dia. Berunggah. Bukan jadi naik unta. Bukan naik kuda. Tapi berjalan kaki. Tuan-tuan. Inilah Sayyidina Umar yang kita patut contohi. Bagaimana sikap Sayyidina Umar sehingga Allah bagi benda yang ajaib nanti saya cerita. Kehebatan Sayyidina Allah bagi keramat kepada Sayyidina Umar kerana kecintaan dia nak dapat keredaan Allah. Dan daripada itulah, dia pergi naik dengan bini isteri dia, naik atau rumah bini isteri masuk dalam. Maduk-seduk sebentar, alhamdulillah keluarlah bayi. Apa dia ucapannya? Dia tak tahu ni Umar. Ya amiral mu'minin, budak ni gagah macam ayah dia. Terdengarlah lelaki duduk luar. Ni kau Sayyidina Umar. Bau terkejut dia. Dia tolong kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nama, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa. Tapi nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harga paling mahal. Allah bagi satu kehebatan pada Sayyidina Umar. Pada satu ketika berlakunya kemarau sehingga sampai 6 bulan. Dengan satu riwayat. Di kota setengah riwayat kata sampai 6 bulan. Hujan tak turun sampai keringnya air di Sungai Nil. Sungai Nil tak dikering. Dan orang situ, Umar hatalah Amr bin Al-As supaya pergi sana, takluk sana. Jadi orang situ nak masuk Islam pun boleh, tak si masuk Islam boleh. Tapi ditawan oleh orang Islam. Jadi apabila ramai memeluk Islam, maka budaya mula demo. Sebab itu, dia tak boleh patah air sungai tu kering. Kalau air sungai tu kering, kalau lama kau nak kering, maka dia akan korban seorang gadis yang dara untuk diberikan kepada korban sungai tersebut. Maka kau lama kering. Maka penduduk tu kata, wahai Amr bin Al-As, air sungai dia nak kering dah ni. Ingat baik-baik, kami nak semula adat kami, iaitu kami nak korbankan anak-anak dara kami kepada sungai. Terkejut dalam Umrah. Nak buat lagu mana tak boleh. Umrah duduk di Mekah, Madinah. Sayyidina Umar. Hari duduk Mesir. Nanti tu aku tanya Sayyidina Umar. Nanti lu sabar. Aku tanya Sayyidina Umar. Utus surat tu. Siapa ke Sayyidina Umar? Umar pun tulis surat. Zuzuzuz tulis surat. Puh balik atas tu. Pergi kepada. Semula kepada Amr bin As. Amr bin As berbuka. Sukalah boleh surat ni daripada Amir Mini ni. Gapa keputusan? Apabila buka terkejut. Surat itu bukan untuk dia. Tapi surat itu Sayyidina Umar bercakap dengan sungai ini. Wahai sungai, kalaulah kamu ini kering kerana Allah, sekarang kamu keluarkan air pun kerana Allah. Maka surat itu dibubuh dari sungai. Bok. Tubik macam air buruk. Sapa banjir di Mesir, Sungai Nil. Itulah keramat yang Allah beri. Apabila kita buat yang terbaik nak dapat keredaan Allah, Allah kata man aslaha. Pernah diceritakan, kata ulama, sesiapa yang cuba memperbaiki diri dia dengan Allah, ingat Allah akan bagi dia. Allah akan perbaiki hubungan hamba dengan dia. Bukan kita baiki dok, orang lain cuba nak baik dengan kita. Inilah kelebihan apabila kita cuba nak baiki hubungan kita dengan Allah. Kita sama-sama tarik mari ke rumah Allah. Ramai ke rumah Allah. Mari dengan kuliah dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu ambo tarik di sini supaya kita. Itulah sikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat petang semua adik kakak Kak Ngah. Lagu mana beres pula konsep kita.
0: Agak-agak beres lah tu deh.
1: Ya. Jadi
0: hari ni kita bersama jelik. Ada orang sebut tu.
1: Awak jelik pada
0: ni. Orang tua-tua kata kalau jelik kita ada orang sebut. Siapa dia nak sebut nama Kak Ngah pun ni?
1: Jadi hari ni alhamdulillah Pak Dede. Kita boleh bersama lagi dengan adik kakak kita di Kelantan FM untuk hari ni lah. Pukul 2 sampai pukul 5.30 hari ni insyaAllah.
0: Yeah.
1: Hari Selasa dah kita hari ni Pak Dede. Pejah celik. Masuklah pebelah hari bulat kita ni.
0: Sebentar je masa tu ni.
1: 18 Ogos 2020 ni bersama dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nampak kalut sikit hari ni kan. Tapi kalau dia tak semai Zuhur dulu, tak semai Zuhur lagi, selekeh gilah dulu.
0: Resah dulu.
1: Lepas tu sambung semula.
0: Sambung. Lepas lesah wajib ni berasa lindah sikit.
1: Sedak sikit.
0: Kalau nak kerja kau tu, nak kerja kau ni nak bergedik kau nak berapa kau dah.
1: Boleh.
0: Jadi kita buka panggung dulu lah.

0: perasaan. Ha, ni tanggungjawab
1: jadi,
0: kita.
1: Tanggungjawab kita. Jadi yalah, kita kena tunjuklah semangat kita.
0: Kena tunjuk.
1: Dan kita kena jaga molek negara kita dalam apa sudut sekalipun.
0: Yeah.
1: Tak kira siapa kita. Baik kita berpakat, baik kita tak ada pakat, baik kita duduk kapung, baik kita duduk bandar. Kerana negara ni adalah tanggungjawab kita bersama.
0: Oh, kita. Kita lahir sini dia.
1: Kita lahir sini. Jadi kita pakat-pakat jaga belaka.
0: Yo.
1: Cara mudahnya, mari kita sama-sama kibar jalur gemilang kita lah.
0: Tunjuklah.
1: Tunjuk semangat cintakan negara.
0: Ya.
1: Kalau kita kibar jalur gemilang, orang otomatik dah letak dalam kepala bahawa dia ni memang
0: Cintakan negara. Tahu sejarah.
1: Ya. Dan sedar bulan ni bulan kemerdekaan. Jadi kita kibarlah macam-macam lah ni. Hak dera, hak fizikal pun ada. Hak tepek pun ada. Cuma jangan lalah lah. Tengok molek nak ratu, nak tepek dera. Takut terbalik. Tengok molek.
0: Sebab biasa berlaku.
1: Kalau kerana tidak disengajakan tu, nak buat mana dah. Tapi waktu Pak Dah kata, tengok molek sebelum kibar. Sebelum tepek. Pastikan
0: tepek ni bahaya juga Pak Dah. Kesalah tepek terbalik.
1: Jangan risau lah. Tengok molek. Sebab benda ni orang kata sensitif sikit lah.
0: Buruk-buruk je pun kena tukar lah buat timu. Narak kau 4 tahun dah duduk situ, duduk berkibar situ, tak tukar-tukar nyanyo. Kalah pun pudah habis lah.
1: Bersoyok rabuk. tak boleh lah. Jangan ada dera-dera lagu tu dalam rumah kita. Ataupun kita kibar di ruai-ruai mana.
0: Ruai-ruai permis kita pun kena ingat juga.
1: Kena tengok. Ada setengah tu kat letak bulan 8 tahun ni. Kat bulan 8 tahun depan baru buat.
0: Kalau bulan 8 tahun depan, boleh kira Pak Dah comel lagi setahun. Tak tahannya 4 tahun dah duduk situ. Tak bergerak-gerik.
1: Jadi kalau ada dera-dera jalur gemilang kita, hok rusuk, hok punuh,
0: hok
1: soyok, hok rasa tidak sesuai dah untuk dikibarkan, turunkan.
0: Waktu turun
1: tukar hok barulah.
0: Tukar hok barulah.
1: Beriah sangat. Jangan duduk tunggu hok free. Apa sen je selanya.
0: Okey.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

0: tu dia ada kat weh. Ha, bahagia awek awek mak eh nak kalau ada kat weh. Awek-awek jugaklah pak dah.
1: Ya.
0: Okey. Ha, nak peringat kau awek-awek dengan mek-mek kita nak masuk PSO ni tak lama dah weh.
1: PSO nama tu?
0: PSO SPM tahun 2020 ni.
1: Ya, katanya jadual tu bedah tu.
0: Jadual tu bedah. Ha, dia bunyi-bunyi kabarnya nak start 20 Oktober ni, Ogos, September, Oktober. Ha, sebulan lebih-lebih lah lagi.
1: Ya.
0: Oh,
1: tak apalah, jadi... dah tahu dah bila-bila tu. Sebenarnya kita nak buat persiapan.
0: Buat jadualnya lagu mana dah.
1: Ya, jadi sekarang yang keduanya pada nak royak juga. Yang mana pada mek-mek awal-awal jugalah. Baru ni ni kita tahu dah keputusan hak demo-demo hak boleh masuk universiti.
0: Universiti awam. Ke IPTA.
1: Jadi untuk maklumat Kak Angoh deh, yang mana setakat ni lah. Ya. Seramai 25,783 calon lepas CJ tinggi persekolah STPM.
0: Apa?
1: Dan setara tidak mendapat tawaran memasuki ke 20 universiti awam bagi sesi akademik 2020-2027. Maknanya nak oyaknya ramah budak-budak pandai kita ni sebenarnya. Sampai penuh you. Jadinya 25,783 ni.
0: 25,783 calon.
1: Tidak mendapat tawaran memasuki. Sebabnya, yalah, biasanya masuk uni dia tengok markah-markah hak tinggi-tinggi.
0: Paling tinggi, pointer-pointer tinggi.
1: Tinggi, itu di utama ke deh.
0: Yeah.
1: Jadi, walau macam mana pun, apa ni, pelajar-pelajar kita ni, hak gagal masuk universiti awam ni, jangan berputus asa sebab masih ada banyak lagi tawaran.
0: Banyak lah ni.
1: Di universiti-universiti swasta pun ada.
0: Swasta pun ada.
1: Separuh kerajaan pun ada.
0: Separuh kerajaan pun ada. Lepas tu kolej-kolej kemahiran pun ada.
1: Lah ni kalau kita tengok ke banyak ke apa ni hok menawarkan pekerjaan yang gaji mahal ni,
0: gaji mahal, gaji tinggi.
1: Kadang-kadang gaji tinggi, kadang-kadang dia tak save pun CJ-CJ akademik ni. Dia nak pada CJ TVET.
0: Ada kemahiran.
1: Maknanya ada syarikat-syarikat ni dia menawarkan gaji-gaji yang besar.
0: Terutama kepada yang ada kemahiran lah.
1: Kepada hok ada kemahiran, hok masuk TVET. Jadi maknanya tidak salah lah. Maknanya kita ambil sebab TV ni dia boleh pergi sekolah peringkat tinggi juga, ngaji pun.
0: Betul?
1: Dia boleh pergi peringkat ijazah, diploma berapa juga. Jadi kita tak layak ataupun tidak terpilih masuk universiti awam, kita masuk ke TV. Ataupun kita gilah universiti mana-mana dah. Alah, banyak peluang. Jangan
0: jadi
1: jangan
0: maknanya selain daripada IPTA hak biasa-biasa tu dak kok ruai hak lain tu banyak cabai lagi.
1: Banyak lagi.
0: Maralah.
1: Macam-macam
0: dak kok. Jadi gak kata tak sedap using lah.
1: Tak sedap using.
0: Mak ayah pun tak sedap sedih.
1: Tak so.
0: Anak-anak kita pun tak sedap sedih. Sebab banyak lagi ruang-ruang dan juga peluang yang adik-adik boleh rebut pada.
1: Jadi padanya menyokong sangatlah. Sebab setiap daripada orang mesti dia ada minat masing-masing.
0: Yalah.
1: Kalau kebetulan dalam 25,000 orang ni mesti ada hak minat kemahiran. Ambil kok kemahiran. Ambil ijazah kok tu pula.
0: Ijazah kok tu pula.
1: Jadi peluang pekerja elon ni lah kalau tengok pada keadaan seperti mana yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri kita. Kata peluang pekerja yang begitu meluah kepada demo-demo hok berkemahiran dalam TVET ni. Gitu. Jadi kita dengar lagu dulu lah.
0: Boleh. Kita beri lagu dulu. Untuk hiburan kita lah. Kepentingan ni lah dekat weh.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Itu dia dek akak weh, sempena dengan hari kebangsaan kita ataupun hari merdeka kita lah dek.
8: Kita ada kita lah.
7: Pengisian kita drama khas Seteguh Jalur. Jadi untuk drama khas ni, pelakon-pelakon dia ialah DJ-DJ radio RTM seluruh Malaysia pak dah. Jadi memang kata nama-nama ni kata ada bakat lah daripada buah-buah kecek-kecek seperti kita ni. Ada bakat juga dalam
8: ada
7: lagu ni.
8: Iyalah.
7: Tapi yang paling pentingnya kita kata di sebalik cerita Seteguh Jalur tu sempena dengan bulan kemerdekaan.
8: Dan penting juga ada mesej.
7: Ada mesej. Ya, ni.

0: kita renung, untuk kita fikir.
1: Baik, itu dia. Kak Wan nak baca mesej juga ni pada sahabat-sahabat kita yang hantar melalui live Facebook kita hari ni. Gamar dia ni. Ni Nuraifa dah kata cuaca di wing ni pada. Jap pagi lagi Joong.
0: Super kat sini.
1: Super kita. Hari ni pun tak panas mana Nuraifa. Zakaria pada Kak Angoh tu. Selamat bertugas hari ni. Joong juga ni. Tapi panas. Joong tapi panah.
0: Tidak Joong benar lah tu dah.
1: Nantilah.
0: Zakri dari Tanah Merah pula. Dia kata mari ambo start pasal bendera start 1 Ogos lagi.
1: 1 Ogos lagi.
0: Cuaca Tanah Merah hari ni redup, kata Zakri. Terima kasih weh, demo pakat dengan radio lah kata.
1: Terima kasih banyak Zakri. Kita ada Afian Mah Asfian Mahyus. Pelik nama dia he. Mempawah pada Indonesia. Asfian Mahfuz.
0: Iya apa yang dibilangnya tu.
1: Daripada Indonesia. Assalamualaikum Kak Angga, selamat tugas ni. Terima kasih dari Indonesia juga dengan kita.
0: Terima kasih Bu.
1: Lepas tu nya Pak Dia Batu Pak pun hadir. Sekarang molek dah Pak Dia Batu Pak kita.
0: Apa yang Pak Dia sakitnya?
1: Baru ni bunyi khabar tak khabar. Tak sihat eh.
0: Bunyi khabar tak khabar?
1: Tak, bunyi khabar tak sihat.
0: Bunyi khabar tak sihat.
1: Siapa mesej tu maknanya segar dah tu.
0: Jaga molek lah kesihatan tu.
1: Nisah Cik Sing, assalamualaikum Kak Angoh. Temali cuacanya mendung. So laginya Zamri Jusuh. Selamat petang juga untuk semua sahabat-sahabat pendengar setia Kelantan FM.
0: Ya, kalau kita tengok tu kebanyakannya di beberapa tempat daerah tu nampak Joong, mendung Joong belakang
1: gitu. Supalah dengan wakil Cik Yeh pun. Tak ada kat kita tak panas mana.
0: Baik, terima kasih demo atas mesej atas mari kau kita. Dan kita bacalah. Apa pun terima kasih atas perkongsian adik kakak bersama dengan kita dah.
1: Rasidah pun terima kasih juga.
0: Terima kasih Rasidah.

0: Yang dia. Ha, jadi orang kata apa ni, lagu-lagu lama juga tu Pak Doh.
1: Ya, ya.
0: Jadinya lepas ni kita dengar berita lah sementara dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Panjang masa lagi.
1: Kita berada dulu sementara.
0: Kita berada dulu sementara.
1: Lepas tu kita mari pulak dia. Baik. Canggih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Cadangan menggabungkan GST dan SST sedia diteliti bagi membentuk sistem pencukai negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid. Meskipun GST diakui secara meluas sebagai sistem yang telus, pelaksanaannya membebankan semua lapisan masyarakat termasuk golongan berpendapatan rendah. Cadangan pindaan Akta Pendaftaran Jurutera 1967 kini di peringkat akhir dan dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan pindaan itu bertujuan memperkukuh serta menambah baik peruntukan sedia ada bagi memastikan profesion kejuruteraan negara dapat diperkasakan dengan lebih baik. Pemansuhan AUKUS 1971 dijangka memberi ruang lebih luas kepada mahasiswa untuk bersuara terlibat dalam aktiviti kampus serta membincangkan isu politik dan semasa. Pakar Perang Saraf dan Penganalisis Keselamatan dan Politik UiTM, Dr. Nur Niwandi Mat Nordin menekankan kebebasan itu perlu disertai tanggungjawab khususnya dalam memahami asas kenegaraan, rukun negara dan identiti nasional. Ini pula mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Cadangan penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi untuk menyiasat pelaburan bermasalah dilihat mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi itu. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik memaklumkan kewujudan pasukan itu membantu sistem pengawasan yang lebih dinamik dan menyeluruh terhadap struktur operasi sedia ada. Di Terengganu, sebanyak 74,650 batang rokok putih dan keretik disyaki tidak bercukai bernilai lebih RM140,000 dirampas dalam serbuan di sebuah rumah kedai di Kampung Alor Limbat, Bukit Payung, Marang pada Ahad lalu. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin, seorang lelaki tempatan turut ditahan dan nilai keseluruhan rampasan lebih RM142,180. Luar negara, lebih 100,000 hektar kawasan di Indonesia dilaporkan terbakar pada separuh pertama tahun ini. Operasi pembenihan awan dipergiat bagi menangani kebakaran hutan yang semakin membimbangkan di negara berkenaan. Pensyarah Hidroklimatologi IPB University, Dr. Eputu Santikayasa memaklumkan keperkesanan kaedah itu bergantung kepada pembentukan awan yang sesuai, terutama ketika musim kering. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Aku ingin, Will. Aku ingin, Will. Okay, mana, Mak? Aku duk peraci apa lagi. Padu? Tu siapa tak ada, Will?
3: Tak ada tu siapa?
2: Tak ada, Will.
3: Padu tahu siapa?
2: Siapa aku tak ada, Will? Kau tak kira? Dan siapa tak ada siapa tu, misalnya dia kuih ke dia makan dengan plastik lalu kau, Mak? Tidak pasal itu lah, Will. Jangan menang aku. Pakar baju jumpa lagi ni dengan aku pergi peraci ni, Will. Ni bukan peraci ni, Mak kerajaan tak panas tu. Oh, Makmu. Dia orang panas belakang dia, tak baju ni gua lapis lagi. Aku nak ajak mu, Will. Duduk dulu, Will. Bukan sangat sejuk, Will. Sejuk juga mata mandi, Will. Oh, dan mungkin perayaan abis mak pergi peraci ke orang tim macam main awal, orang katakan. Pakaian pula sesi-sesi, setiap aja pukul kamar kan ni. Haa, tidak bersih yang aku tu. Sahi, aku nak rayaknya orang tenung ke disiplin Sahi. Tidak tahu siapa siapa kita ni. Kita ni Sahi, soho je Sahi. Merdeka, merdeka, merdeka, soho je kita ni. Tapi Sahi, otak tidak merdeka Sahi. Bapa mak kata gitu. Tahu siapa aku cik? Dia pun orang tak senyum masa cetung. Masa dah tak ada agak ni masa bersifan saya buat.
4: Dia, abang mak pergi peraci mula orang okay,

0: Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Aku tak tahu dah. Gak kalau lagi tu juga ya tak tahu. Jadi kena ya kamu saya kita sebagai rakyat Malaysia saya kita kena ubah pegangan di kepala aku kita saya. No no, ibu lek mereka ni saya. Aku nak kita saya tu dah tengok kita pasti apa tu. Weh, mana gaya kau ye? Sapu tadi tahu kursi dah dia tahu tak apa. Kau balik perajin kau besar pula sapu tu. Tak tahu denung kali. Tahu Malaysia sapu denung ke apa ya? Dari kira ada sama. Oh sedap. Agak aku nak suka sekarang ya.
2: Suka ke apa dia?
1: Tak lah, bukan perancis ni kita kelantai lah. Kau baju dulu dijual lapis lagi. Kita panas sokoh selapis.
2: Tak ada kira angin dia. Orang tak ada kaya ada edoh di Perancis.
1: Aku tak tanya dia lagi. Berapa jel kapal terbang tu Perancis?
2: Tiga belajar.
1: Mau tahu hidup anda saya? Ambo dengar lah orang-orang lain cerita kan.
3: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
4: Upinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
5: Tu dia dekat kau. Jadi kalau kita ada ke lapangan boleh lah sambil-sambil kita pergi dekat Kuala Lumpur.
6: Ya.
5: Kita bawa anak-anak kita pergi di Dataran Putrajaya.
6: Ya.
5: Boleh tengok bagi.
6: Tengok bagi. Semangat apa ada.
5: Semangat dan
6: memang
5: juga meriah.
6: Memang semangat lain macam kalau kita boleh tengok depan-depan mata real ni adik kakak. Dia tidak serupa dengan hak kita tengok dalam TV.
5: Ya, ha,
6: deh. Situ memang kata apa ni auranya lain lah apa ada.
5: Jadi boleh lah adik kakak. Kita bawa anak anak kita pergi tengok tak lagu mana kemeriahan sambutan hari kemerdekaan negara kita. Jadinya hak dah gitulah. Kak Angoh, last kali kita tengok perbarisan bila?
6: Bukan di Kuala Lumpur.
5: Sinilah. Bila?
6: Dua tahun lepas dah kok.
5: Barulah. Ada setengah tu anak-anak nak pergi sangat tak kajian boleh tengok. Anak-anak nak pergi sangat nak tengok kereta kebar, nak tengok
6: poli. Nak tengok poli. Apa ni panggil music tu apa?
5: Pancaragam.
6: Hak tu semangat.
5: Jadinya kalau ada anak-anak mitok tu ada luar masa bawa gila. Supaya kita sama-sama boleh terak ke. Kata semangat. Gitu dek aku dek.
6: Dulu pada deh sama-sama kat aku cik dulu lah memek nak tahun.
5: Ayuh bawa. Supo pada.
6: Sini je. Apa ni? Pada bank kita ni lah dek. Situ je dek aku eh.
5: Pada sini dekat apa ni Taman Indraputra ni.
6: Taman Indraputra.
5: Dia pergi pun situ. Jalan kaki.
6: Semangat
5: pagi-pagi macam. Pagi semangat.
6: Tu di kota baru dek aku. Tidak di ibu negara lagi. Kalau ibu negara lagi.
5: Apa kita tengok dalam TV tu lah dek. Buasa nak pergi lah kalau boleh tengok live. Boleh tengok dekat tu.
6: Suka.
5: Jadi kita dek aku betulannya cuti hari tu kalau boleh ambil ruang masa. Gila bawa anak-anak dah.
6: Dataran Putrajaya.
5: Dataran Putrajaya. Jadi kita ada kakak sama-sama lah. Kita tekan ni lah. Kita nak suruh anak-anak tengok.
6: Bukan sama.
5: Ya.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Okey, baik adik kakak weh. Jadi kita lah ni pukul 3.20. 3.20 minit betul. Siapa masa siapa tiko kak ngoh nak bersama dengan prof kita untuk hari ni. Si rancangan tajuk Neo Medicare. Assalamualaikum prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Walaupun sibuk-sibuk adik kakak, prof ni seminggu sekali mesti mari ke Kelantan FM ni untuk kongsi-kongsi sihat, kongsi-kongsi apa ni, untuk demo-demo yang ada masalah kesihatan. Dapat apa ni, prof ni?
3: Ya, betul.
2: Jadi hari ni alhamdulillah apa ni, prof luangkan masa untuk bersama dengan kita. Prof dari pusat rawatan Neo Medicare di Kapun Cica, Kota Baru. Kak Ngos serah dekat kak kenal belakang, dah tahu belakang dah tu prof. Yeah. Lokasinya di mana dan juga kliniknya buka pukul berapa tu, hok tu tu biasa dah. Sebab Kak Ngos pergi pun dah kak. Kak Ngos pergi juga. Nak hala kaki pun tak boleh, ramanya. Maknanya ramanya orang tak sihat ni prof.
3: Ramah tak sihat.
2: Prof ni?
3: Kalau pergi hospital kat kecemasan, ramah lagi.
2: Ramah lagi.
3: Dia kesian, dia orang duk tunggu berjejer.
2: Berjejer, kan, lama dah. Jadi, kata mungkin, kata apa ni, apa ni, kalau ada masalah kesihatan, teragi kat prof dululah.
3: Ya,
2: dia jumpa mata dengan prof dulu. Mungkin ada cara-cara kaedah yang prof boleh bantu. Jadi hari ni alhamdulillah prof ni. Hari ini kita nak bersama ada lagi cerita-cerita ataupun kisah-kisah daripada Ustaz Rawatan Neo Medicare ni, dan juga hari ini kita nak fokus juga untuk air hidrogen.
3: Air hidrogen.
2: Kalau kita minum air masuk biasa je prof. Air mineral. Air minume. Air rebus. Air masuk harga buktulah deh. Deh. Tapi hari ini
3: air ada lagi, air alkali ada juga.
2: Air alkali ada lagi.
3: Air alkali orang beli mesin belah-belah ribu.
2: Benar.
3: Untuk air alkali.
2: Air
3: tu
2: alkali deh.
3: Satu ketika dululah memang tapi, betul.
2: Jadi hari ini prof nak kongsi kelebihan-kelebihan air hidrogen. Jadi ceritanya lagu mana prof?
3: Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih Kak Angah, dan juga kita amat bersyukurlah dapat bertemu kembali siaran tajaan Neo Medicare pada petang ini.
2: Jadi
3: semua adik-kakak sekalian, hari ini kita nak kecek pasang air hidrogen. Ramah sangat orang tanya. Ramah kalau kak tengok kat social media, kat TikTok ke, ramah orang duk tunjuk lah pasal air hidrogen ni. Mesin hidrogen.
2: Jadi lagu mana? Kak pun tak tahu tu.
3: Nak tahu sebab gini ya. Saya nak cerita ni sebab kita nak semua orang jelas tahu. Kita tak mesti dapat orang panggil dapat maklumat separuh-separuh ke, maklumat yang tidak tepat ke, terutamanya kita tak mesti orang macam tertipu lah kan. Ada juga orang tertipu pun, ada juga. Ialah bila kita nak sihat ni, kita nak macam-macam nak sihat. Jadi orang ni royak macam ni tu, royak macam ni kan. Jadi kita royak benda hak betul ni. Mana saya kata, pasal apa saya kata hak betul? Sebab kita dah buat kajian banyak dah. Kita terah belakang kan. Kita terah belakang mana betul, mana dok. Jadi yang pertama sekali soalan apa ni Kak Angah tanya tadi, pasal apa dia ni molek sangat kan. Banding air
2: kelebihan,
3: dulu
2: kelebihan.
3: Dulu kita tak ada kan. Dulu kita rebuh air minum. Saya ingat saya dalam zaman kecil dulu pun macam tu. Rebuh air minum tu pun dah paling bagus. Alhamdulillah dulu cerita lain. Dulu sebab kita tak banyak sangat, kumel pun tak pencemaran banyak, pencemaran tak dah banyak.
2: Jadi, walaupun minum air dalam lagar dulu prof, segar.
3: Segar betul. Tetapi lo ni tidak tidak macam tu. Air ni tidak macam dulu.
2: Betul.
3: Tu satu, dah kita sendiri pun tidak menghadapi penyakit banyak macam lon ini banyak
2: dulu
3: sangat.
2: Tak
3: dulu tak ada penyakit.
2: Betul. Ha,
3: jadi bila masa sudah berubah, kita cabaran tu lagi banyak.
2: Lagi banyak.
3: Anak-anak ni pun daripada tubik beranak poh tu pun dah ada penyakit dah.
2: Betul.
3: Betul. Dulu kita beranak asing jauh pada orang lain. Jangan buat sorang-sorang ni. Walaupun dia hospital, tapi sebelum ni sakit go tu. Ni sebelum ni sakit go ni. Jadi tubik tu pun dah ada penyakit.
2: Terdedah dah kepala penyakit.
3: Jadi banyak-banyak. Lepas tu dengar makanan pula. Ibu tu kan. Makan-makan macam-macam. Masa mengandung lagi macam-macam.
2: Betul.
3: Kemudian lepas dalam patah pun makan macam-macam.
2: Pas nak boleh kau besar anak tu pun makan macam-macam.
3: Tak terkawal dah. Mak dia ni tak boleh nak kata gapa dah. Sebab dia ni pandai mak kan. Jadi mak dia kata pun tak dengar. Itu satu. Satu lagi mak ni pun berkata ke dia. Anak ni bagi duit ke dia. Jadi kat dia tak boleh nak pandai-pandai lah kan. Itulah keadaan hari ni. Jadi high hydrogen ni bagus dia pasal apa? Sebab hydrogen tu sendiri, dia yang dikatakan air hydrogen, maksudnya kita ada air minum ke, air gapo tak kisahlah. Tapi yang pentingnya kita boleh masukkan hydrogen dalam tu. Jadi berapa banyak air hydrogen dalam tu, itulah akan menentukan kekuatan air tu. Molek tak molek, bagus tak molek. Mengapa dia ni bagus air hydrogen? Bila kita ambil air, sama ada air tak kisahlah, katalah air RO ke, air minuman ke, air mineral ke, atau apa, air kali ke, semua tu boleh digunakan sebagai asas untuk kita masukkan hidrogen. Nah, jadi kita masuk, dia ada alat dia lah, ada mesin dia. Letak masuk hidrogen. Jadi bila contohnya kita pasang mesin dia tu, kita mahu 3 minit ya. 3 minit tu pun dah cukup dah untuk nak memenuhkan hidrogen
2: molekul,
3: dalam sebotol air tu. Dalam sebotol air, orang kata 500 ml tu, setengah liter tu, 3 minit dah cukup dah.
2: Maknanya dia ada mesin lah.
3: Dia ada mesin dia. Dia masuk lah. Jadi
2: dia masuk hidrogen dari
3: hidrogen tu. Hidrogen masuk tu dah cukup dah. Okey. Jadi dia tanya, pasal apa ni air hidrogen bagus ni? Inilah nak ceritanya. Sebab kandungan hidrogen tu, bila kita masuk hidrogen, hidrogen ni gas. Gas. Hidrogen ni gas. Jadi hidrogen ni tujuannya nak suruh hidrogen ni masuk dari tubuh kita. Dia boleh masuk melalui air boleh. Kita nak seduk direct ke hidung ni pun boleh. Ataupun kita nak masuk melalui mata boleh juga. Tiga cara.
2: Spray kat mata.
3: Bukan dah. Dia ada alat dia lah. Letakkan mata tu. Dia masuk. Kan mata ni walaupun nampak macam ni. Tapi dia ada lubang dia. Banyak. Jadi bila masuk ke mata ni, boleh terus ke dalam otak. Tujuan nak suruh hidrogen tu masuk dari tubuh kita. Jadi kita minum. Dia pun masuk melalui bila kita minum masuk pergi perut. Perut tu dia boleh serap lah. Masuk dalam darah. Tujuannya nak suruh hidrogen tu masuk dalam darah. Kalau kita seduk pun macam tu juga, dia masuk ke hidung, pergi paru-paru, masuk dalam darah juga. Jadi hidrogen tu bila masuk dalam darah, tujuannya supaya dia kehebatan hidrogen ni satu. Hidrogen ni molekul dia halus. Paling halus. Tepat hok makan dia tak boleh pergi, dia boleh
2: pergi.
3: Lepas tu bila dia dalam bentuk gas ni, dia cepat masuk. Kalau kita minum, makan ubat, kau makan vitamin ke, tidak seperti boleh masuk lalu. Ni masuk lalu. Dia boleh seduk. Gas tu dia cepat meresap.
2: Maknanya molekul dia tu halus sangat.
3: Paling halus. Paling halus. Dalam banyak-banyak molekul ada atas muka bumi ni, dia paling halus.
2: Dia paling halus.
3: Tu yang jadi macam tu.
2: Betul.
3: Jadi mana kita tahu ni, dah banyak kajian perubatan. Dulu tak ada. Akhir-akhir ni dia boleh masuk terus. Dan dia ni, kehebatan hidrogen ni, bila dia masuk dari tubuh, dia boleh mengurangkan, dia panggil keradangan boleh. Dia ni, dia panggil super antioksidan. Kalau kan orang biasa dengar orang panggil antioksidan untuk melawan penyakit lah kan. Itu macam contohnya vitamin C kan. Ataupun kita makan buah-buah tu, sebabnya tujuannya sifat antioksidan lah. Kalau makan buah banyak, blueberry ke raspberry, semua berries tu dia bagus sebab sifat antioksidan. Benda tu mahal kan. Ataupun kita beli beta glucan, dia panggil vitamin C, beta glucan, astaxanthin, semua benda-benda mahal lah kau tu. Orang nak beli dia pasal apa? Sebab antioksidan lah. Dia masuk dalam tubuh, kalau bahasa mudah kita kata dia boleh lawan penyakit lah.
2: Oh,
3: kita kena stroke, orang kena stroke, kena serangan jantung, kena kecil mani. Apa dia lagi? Penyakit-penyakit kronik ni awal atau kanser sekalipun, asah dianya sebabnya sebab keradangan banyak dalam tubuh dia. Punca mula-mula. Jadi macam mana nak lawan? Antioksidan tu lah.
2: Yeah.
3: Jadi, yang paling baik, yang paling tinggi kandungan antioksidan ni hidrogen.
2: Hidrogen eh?
3: Dia ni lebih lebih pada 20 kali ganda.
2: Yeah.
3: Daripada saya sebut sana. Yeah. Dengan makan. Jadi, bila makan ni lagi cepat ialah penyakit.
2: Yeah.
3: Kalau katalah kangar, kangar katalah pergi cek darah. Cek darah tengok, gula ni tinggi ni 20.
2: Ya. Yeah.
3: Katalah kan. Contoh. Kangar mungkin molek tak ada macam mana kan.
2: Takkan ni apa?
3: Jadi kata lagi cek, 20 ni.
2: Ya, ya, ya.
3: Nak makan ni. Nak suruh turun cepat ni. Jadi biasanya kalau orang pergi main klinik, saya bagi minum air hidrogen.
2: Hidrogen dulu.
3: Minum
2: hidrogen.
3: Dalam boleh 2 gelas, 3 gelas, dalam setengah jam tu, cek pula.
2: Oh, dia boleh tu okey lah, bro.
3: Sebab dia betul kat pancreas tu.
2: Oh, gitu.
3: Betul. Jadi, turun lah malik.
2: Hanya, maknanya hanya dengan kita minum air hidrogen sahaja. Tu. Tapi kena cukup.
3: Kena berterusan lah.
2: Cukup suka teh lah adik akak. Lama kan beli sebotol nak suka turun. Dah kan dia.
3: Itu satu. Jadi, kena minum sombor lah.
2: Kena amal lah.
3: Amal. Jadi, maksudnya misal katakan kau, nak pergi mana-mana pun kena bawa air hidrogen lah. Nak mari masuk konti pun tak usah beli air lain.
2: Bawa air hidrogen.
3: Bawa air hidrogen. Tak kemas-kemas. Itu kan bawa tu contoh kan. Minum air tu je. Air hidrogen ni bagus. Cumanya dia ni dalam bentuk gas. Dalam bentuk gas kan. Jadi dia boleh meruap, meresap cepat. Hilang. Jadi kalau nak ambil tu, nak beli, jangan beli banyak. Beli untuk sehari sudah lah. Lepas sehari tu hilang. Beli untuk sehari saja. Dia minum air tu.
2: Supaya kita beli air mineral biasa tu lah. Maknanya sebotol ke ataupun dua botol apa. Esok beli pulau.
3: Macam tu lah.
2: Dia tak boleh beli sebotol sipes apa sebulan. Bukan dia.
3: Dia bukan macam air zam-zam. Zam-zam tak apa. Bertahun-tahun. Tak apa. Dia tak ni sebab dia ada gas.
2: Dia ada gas dalam air hidrogen tu.
3: Jadi itu satu ya. Jadi dia boleh aktifkan tu.
2: Boleh aktif.
3: Sama juga dengan orang kena stroke. Macam tu juga. Jadi kalau nak cepat dia boleh minum air hidrogen. Jadi kalau nak suruh tahan lama nak buat kena. Beli mesin dia tu.
2: Sebab dia daripada mesin tu.
3: Mesin dia tu boleh tu air hidrogen. Lepas tu selain daripada tu kita boleh juga sedut. Kita
2: kalau
3: sedu,
2: kita beli mesin lah.
3: Mesin tu boleh sedut.
2: Boleh sedut. Boleh buat air dia.
3: Jadi saya nak ceritanya ada seorang daripada staff kita. Dia beromor lah. Dia ambil insulin 4 kali sehari.
2: Oh iya. 4 kali sehari.
3: Kan pernah dengar ada orang ambil insulin 4 kali sehari?
2: Cocok tu berada.
3: Cocok.
2: Tak aja skalanya 2 kali kan. Pagi 4
3: kali
2: sehari malam.
3: Sebab berat sangat.
2: Oh.
3: Jadi cocok 4 kali sehari. Dia cocok biasa lah. Tapi dengan dia cocok 4 kali sehari tu tak pernah turun. Gula dia tu. Dia main lebih pada 10 sama. 12. 13. 12. 13. Jadi saya perkenal pada dia, mah, minum air ni. Dan juga malam-malam seduk ni.
2: Seduk.
3: Lon ni, dia pagi-pagi dia mesej saya. Masih tunjuk. Belum subuh, kalau subuh tu, tunjuk. Lon ni limon ni. Atau 4.5.
2: Dengan gula dia. Dengan amalkan air hidrogen.
3: Air hidrogen, pas malam dia seduk.
2: Malam seduk.
3: Jadi dia berhenti dah suntikan insulin.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi,

0: dalam hidup dan dalam perubatan. Jadi kalau kita tak dapat knowledge ni ataupun kita nak berpegang pada knowledge lama-lama, rugi kita lah kan.
1: Sedangkan benda baru tu ada.
0: Benda baru ada dan boleh menyenangkan kita lah. Kita lagi senang ada benda-benda macam tu kan. Itulah maknanya kita cuba dapat nak kita, pasal apa nak suara kekal sehat ni.
1: Ya, betul.
0: Lagipun susah kan nak cocok-cocok ni.
1: Betul
0: tak?
1: Ini kita boleh bawa begitu je adik kan?
0: Bawa begitu dah boleh minum bila-bila dan semua masa. Orang boleh pakar dari satu. Jadi itulah maksud sayanya, saya bila saya share macam ni. Kita nak orang dengar belakang, orang gomusai ke, orang jeli ke, orang jetih ke. Bila dengar belakang, supaya orang ni lebih sihat. Tujuannya supaya tak ramai sangat lah pergi ke kecemasan tu. Ni kan saya pergi tengok, ya Allah, nak masuk kaki tak boleh.
1: Betul.
0: Sebab apa? Sebab terlalu ramai orang sakit. Dan dia bukan kata sakit macam tu. Lepas tu bila tak terjaga, akhirnya kena cuci kan. Lagi ramah, lagi seksa lah hidup dia.
1: Betul,
0: dia kena cuci. Jadi cuba kita perbaikilah kehidupan kita.
1: Baik adik kakak, kalau nak tahu lebih detail lah deh, kak rasa boleh berhubung dengan Prof Diri. Di
0: 011-100-9999.
1: Itu dia nombor telefon Prof dan adik akak ni. Nak tanya pasal hidrogen ke ni. 011-100-9999. Rujuklah Prof adik akak. Tak ada masalah, Prof boleh tolong bantu apa saja masalah kesihatan adik kakak. Dan kita lihat dulu sebentar Prof ni.

0: Baik, dengan kau Kak Ngah masih lagi bersama dengan Prof. Azia Sofi untuk petang ni dari New Medicare. Jadi hari ni Prof. kongsi pasal kelebihan-kelebihan untuk demo-demo yang mengamalkan air hidrogen. Jadi kalau dekat kau nak tahu lebih detail, boleh berhubung dengan Prof lah. Lagu mana nak beli air hidrogen ataupun lagu mana nak tahu fungsi-fungsi air hidrogen ni dalam tubuh badan kita dekat kau di 011-100-999 deh. 011-100-999 ataupun kalau adik kakak berkunjung ke New Medicare, macam-macam ada di klinik New Medicare, Prof. Deh.
1: Ah, betul.
0: Kita ada sauna.
1: Ada sauna, ada bekam. Ada redaman.
0: Lepas tu dia ada mesin nama.
1: Mesin ECP dia panggil.
0: ECP untuk jatung. Macam-macam betul. Ada deh. Okey, baik Prof.
1: Jadi semua mesin-mesin ni kita juga ada di Gua Musar.
0: Di New Medicare Chong Gua Musar.
1: Okay. Gua Musar pun ada juga. Jadi untuk orang Gua Musar ni bolehlah pergi sana. Nak buat ECP ke, nak bekal ke, nak buat sauna ke, semua boleh buat di sana.
0: Orang Gua
1: Musar
0: tak payah
1: main
0: Kota Baru lah.
1: Tak payah main Kota Baru. Itu semua Gua Musar lah. Dan juga kita punya produk-produk tu ada juga di farmasi.
0: Ada di farmasi.
1: Farmasi Ajuak, Kok Lanas, Ketereh, Farmasi Ketereh, Farmasi Paduka, Farmasi Panco. Semua tu ada pemasih-pemasih lain jugalah yang baru ni. Jadi boleh pergi sana. Jadi selain daripada apa yang mau sebut tadi, Kak Angah, di New Medicare ni kita banyak invest ataupun kita banyak produk-produk ataupun guna teknologi modern ni. Tempat lain yang tak ada kita dah ada. Salah satunya dia panggil Mitosi. Mitosi ni Mitosi ni alat memang canggih sungguh lah. Dia nak aktifkan mitokondria. Mitokondria ni adalah satu bahagian daripada tubuh kita ni. Tubuh dalam sel kan. Dalam sel tu dia ada enzim dia panggil mitokondria. Jadi kita ni lembek, tak bersemangat,
0: Tak ada tenaga.
1: Tak aktif atau dah banyak penyakit-penyakit tadi tu sebab mitokondria kita tidak aktif. Jadi cara yang paling senang nak aktifkan mitokondria ni guna kita kena aktifkan mitokondria ni guna mesin ni. Dia panggil Mitosi. Mitosi ni cara dia senang. Dia duduk dalam mesin tu. Macam ada kapsul tu, duduk dalam mesin tu. Kita tutup, dia gerak. Dia gerak dan dia panas molek lah. Dia aktifkan sel dalam tubuh kita. Dia ni bagus untuk penyakit orang kena stroke ke. Orang kena kecemasan ni ke. Orang kena buah pinggir ke. Dan juga orang kena barah. Kita guna mesin yang paling canggih sekali ada tempat.
0: Maknanya dia boleh aktifkan balik sel-sel.
1: Jadi mana sel-sel hok tidak beliau kena baruh, dia banyak sel baruh tu. Jadi macam mana nak matikan sel baruh tu? Dan nak aktifkan sel-sel hok lain. Jadi kita guna mesin tu. Nama dia Mitosi. Jadi boleh mari dan kita boleh gunalah benda tu. Jadi kalau misal kata kalau kita tidaklah tak kena kanser pun, ada sakit lain. Kena buah pinggir lah contoh. Doktor nak suruh buat cuci dah. Doktor memang dia paling cepat sekali nak suruh cuci lah. Jadi lah mana kalau kita dah ada tahap 5 ke ataupun tahap 4 ke. Macam mana ni, ambo tak say ni nak cuci ke kalau boleh. Mari kat kita. Kita banyak lagi benda-benda lain kalau kita boleh buat. Dan insyaAllah kalau ikut semua tu, boleh selamat daripada cuci.
0: Boleh pulih lah.
1: Kemarin kita ada seorang ni daripada dia ni kerja di hospital. So kelami kerja hospital. Dia ni pesakit lah. Kerja hospital. Bini dia kerja hospital juga. Boleh kita bayar. Macam mana mu ni kerja hospital? So kelami kerja hospital. Tiba-tiba buat pinggan tahap 5. Jadi kat pelik lah kan. Bahasa kita duduk dalam ubat lah. Macam mana boleh jadi macam tu? Betul. Boleh terlepas seorang ni. Dia ramah. Bukan dia seorang. Ramah orang lain macam tu. Betul. Kalau boleh tak. Dia umur cuma muda. 40 lebih baru.
0: Muda lagi Prof.
1: Jadi jadi pelik lah. Macam mana mu ni duduk dalam ubat tapi tiba-tiba kena buah pinggir macam ni. Kalau kapur duduk di jeli ni, yalah kan. Jadi rupanya tak faham bahasa makan pasal ubat. Dia kena darah tinggi. Makan ubat 3-4 jenis ubat darah tinggi. Tapi tak turun-turun juga. Jadi cara paling senang kita buat saat ni lah, kita buat rendaman. Rendam, duduk dalam kolam air panas, duduk situ boleh sejar. Kena darah boleh turun. Jadi banyaklah kita buat untuk memulihkan buah pinggan ni. Jadi semua tu ada, alhamdulillah setakat ni banyaklah kita boleh tolong kan. Yang rosak buah pinggan ni. Jadi cumanya bila tahu je, bila tengok je kecimpuih ataupun kaki semak ataupun doktor, awak punya buah pinggan ni bocor, jangan tunggu lama.
0: Bertindak selalu lah.
1: Selalulah mari tempat kita.
0: Pergi kat Neo Medical selalu dah akut deh.
1: InsyaAllah
0: lah. Deh, jadi lagu tu lah dah akut. Kesihatan-kesihatan ni kita kena benteras awal ataupun kita kena perubat awal lah. Perubat
1: awal.
0: Jangan duduk tunggu sahat tahap berat benar baru nak pergi.
1: Betul.
0: Kadang-kadang terlambat juga produk.
1: Terlambat. Yalah, tapi macam tu lah. Macam sama juga dengan awak sakit kaki. Kaki buruk ni kita macam mana ni. Kemarin kita ada seorang dia masuk hospital. Doktor kata, kaki awak ni buruk ni, kena kerak. Kerak. Dia pun marah dah. Dia orang tua. Dia kata doktor ni kecek tak pandai. Kecek lah boleh-boleh. Nak kerak selalu. Jadi marah kan. Jadi dia marah. Saya kata, oh, insyaAllah boleh lagi lah. Kita boleh selamat lah kaki tu.
0: InsyaAllah.
1: Jadi, yalah maknanya doktor pun kena jaga jugalah. Air muka orang.
0: Pertuturan kena molek
1: sikit. Dan benda tu boleh kecek molek. Dan yang penting sekali, artinya kita ni boleh selamat benda tu daripada kaki kena kerak, daripada buah pinggan nak kena cuci. Daripada barah pun kata tak boleh nak buat apa, insyaAllah kita boleh tolong.
0: Itu yang kata insyaAllah lah Prof, akhir boleh tolong bantu adik kakak lah. Kok mana pun berhubung dulu dengan Neo Medical kita adik kakak di 011-10-009-999 yang penting tulis nombor telefon dulu, lepas tu boleh berhubung dengan Prof lah. 011-10-009-999. Jadi kat ngasa perkongsian yang menarik petani Prof ni, insyaAllah kita kongsi lagi lah minggu depan pula. InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan kawin kita lah ni pukul 4.3 pukul 4 berada pukul 3.48 cepatnya masa. Iyalah.
1: Ni pada nak bagi boyak lah dalam media sosial lah ni sehari dua ni dapat gaya-gaya molek tu.
0: Kesnya
1: kata apa ni pengak kuasa di Thailand boleh lah. Duk sekat motor.
0: Oh. Ni jadi tu lah sehari dua baru ni lah.
1: Ya. Jadi pada pun duk renung. Duk renung tengok dah. Jadi lah ni memang lah hebat. Maknanya
0: kesalahan mutu.
1: Kerek. Kebanyakannya biker-biker daripada Malaysia ni. Masuk kena sambil dek ni.
0: Ampulah.
1: Jadinya kita tengok pada kes tu. Maknanya kes Ezo derah. Kes cermi tak pasal. Sebelah ada sebelah.
0: Side mirror
1: ada sebelah. Tak ada langsung pun ada.
0: Tidak tempat kita pun salah juga gitu Pak Do.
1: Salah tu ya Pak Do. Ya kita ni tak kira lah duduk di mana-mana pun. Tidak kata Thailand lah. Negara-negara mana pun dia ada undang-undang dia sendiri. Waktu kita kena patuh. Waktu kita kena hormat lah. Undang-undang negara orang. Jadi kita ni kalau kata kat kita pun salah.
0: Kita pun salah.
1: Main ngezuh degah tak pasal cermin side mirror. Nombor tak nampak. Mana tempat kita sendiri pun salah. Apa yang kita nak marah ke, bila kita pergi ke negara jiran kita Thailand, kita kena sambil nak marahnya. Kecuali tempat kita ni tidak gitu lain tak. Kecuali tempat kita ni Ezo derah boleh, tak pakai cermin boleh, tak pakai topi keledar boleh, tiba-tiba gelik Thailand kena sama tu boleh lah. Dia nak kecek perbandingan panggil dia. Ni dua-dua negara pun salah belaka. Maksudnya kita buat benda di Malaysia pun salah, apatah lagi di Thailand pun salah. Kena ingat gitu dek aku.
0: Maknanya salah di asal lagi tu. Jangan duk salah kok orang lain.
1: Jangan duk salah. Jangan duk salah ke undang-undang negara orang. Dia buat tu betul dah. Dia suka Ezuh bunyi setara mana boleh, setara mana tak boleh. Jadi tak lepas dia nak kat samel lah. Support tempat kita juga. Jadi tidak duduk pelik lah.
0: Yolah.
1: Jadi kalau kita nak pergi tempat dia, kalau bunyi kata Ezuh kita derah kat cabut tu, kabur Ezuh seluruh.
0: Muka kita nak gilek sana.
1: Tak lah, duduk sini pun gitu jugalah. Tak rasa tak berhubung tak derah-derahnya. Benda salah. Pacu Umi pun gitu juga. Tak ada side mirror dan pun salah. Sini pun salah juga.
0: Serupa je lah
1: ni. Jadinya tak usah jadi kau isu lah benda ni.
0: Kalau tapi keledar kan apa ada?
1: Salah juga dan kalau tak pakai pun undang-undang dia. Hok tak pakai tu alik nun sebab tak kena. Kalau kena kan
0: super kita lah maknanya undang-undang di jalan raya lebih kurang je dia. Super je.
1: Jadi kalau kita duduk royak macam-macam tak adil lah begitulah begini. Tak adil apa begitu undang-undang dia. Bukan kata kita gitu dia baru nak cipta undang-undang. Undang-undang tu lama dah. Undang-undang tu lama dah. Jadi pada nak betul lah setengah-setengah tu pakat duk marah, pakat nak boikot lah berapa tu. Ya lah tu hak masing-masing. Cumanya apa kita nak royaknya setiap negara dia ada undang-undang. Dan kita ni orang yang tidak dari negara tu kena hormat lah negara orang. Situ duduk.
0: Patuhi undang-undang lah.
1: Undang-undang kita patuh. Kita pak orang lagi lah kena patuh.
0: Nak pergi berderak sangat.
1: Nak pergi berderak. Ya lagi lah. Tak apa dah ni. Oh Allah. Depo.

Tu dia Hari Akak bersama dengan lagu Edad Izrin dan juga Demanjo, adik saya habis sore. Tu dia malik dah begitu. Jadinya dah ni kita pukul 4:01 minit petai dah. Terima kasih banyak-banyak adik Akak masih setia bersama dengan Pak Do. Dalam ruang dengan Akak hari ni, tak kira lah demo duduk di Malaysia, kau duduk di Thailand, kau duduk di mana-mana lah. Tak. Jadi gitulah Pak Do rasa terpanggil tadi tu. Nak kecek mengenai isu viral lo ni, isu tular lo ni pasal demo-demo duduk komplain kata masuk alih Thailand tu banyak kena sama mutu tak utamanya lah. Tak, demo tak puas hati. Orang-orang Malaysia sini tak puas hati. Tak. Jadi padanya beranggapan benda-benda begitu, kok-kok mana pun kita kena hormat kepada negara orang. Itu undang-undang negara orang. Begitu juga dengan kita. Pun ada undang-undang negara kita juga. Tak. Jadi bak kata gi adik si adik Thailand tu kena sama ezuh, kena sama cermin, kena sama nombor dan macam-macam. Jadi kalau kita gi dengan tidak bawa masalah, tidak akan kena sama. Tak. Begitu juga kalau kita gi dengan keadaan yang sempurna, motosikal kita tak bunyi kuat ezuh. Kita apa ada cermin, side mirror pun cukup, nombor pun mana cukup lekat motor kita. Makanya tak ada kena sama. Begitu tu undang-undang dia. Kita orang luar ni kalau nak masuk alik Thailand kena ikut undang-undang Thailand. Begitu juga orang Thailand kalau nak masuk alik kita, dia kena ikut undang-undang kita. Sama serupa je. Dok tempat kita Malaysia ni pun kalau ezoh derah pun kena sama juga. Nah, apatah lagi kalau pergi tempat orang. Begitu juga undang-undang dia. Kena sama lah kalau kita buat tak kena, kita buat tak betul, esok kita degah kena sama juga. Jadi nak marah siapa? Nak marah siapa? Tak boleh nak marah siapa-siapa. Kesilapan tu daripada kita, kesilapan tu. Nah, jadi kalau dengar undang-undang dia tak boleh dengar esok degah. Nah, kita tukarlah esok tu buah-buah selogi lah. Ada orang kata dok, saya masalahnya saya pergi adik sana tu pakai ezoh standard dah. Ezoh daripada kedah, daripada mula-mula beli motor, daripada kilang. Lagu ni ezoh dia bunyi, dia tak sabit ke ezoh tu daripada kilang ke ataupun mula-mula beli kedah lagu tu dah, ataupun ezoh yang buat. Dia tak sabit lah tu sebab dia suka. Dia suka kekuatan bunyi ataupun DB dia tu dia suka. Walaupun motor tu ezoh daripada kedah lagi, masa mula-mula beli motor tu pun ezoh tu situ dah, duduk gitu dah. Tapi kalau dia suka bunyi lebih pada hak dia, kena sama lah. Tak nanti ke ezoh daripada kedah, tak nanti ke ezoh masuk hak baru, hak buruk, tak nanti gitu. Dia ikut atas undang-undang dia, kekuatan bunyi ezoh berapa dibenarkan. Kalau lebih pada tu, kena sama. Begitu. Jadi kena hormat, kena hormat undang-undang negara orang. Kita orang luar umpamanya, kita orang luar ni nak pergi tempat orang, kena hormat lah cara orang. Begitu juga pak dia nak pergi tempat kita, kita pada undang-undang kita, dia hormat undang-undang kita, kita hormat undang-undang dia. Situ duduk dia, tak usah duduk salah lah kau orang tu, salah kau ni, tak salah kau negara tu, salah kau ni, tak usah lah. Benda duduk kita. Benda duduk kita. Tak, tak ada pasal-pasal duduk, duduk kecek, duduk orang kata sebarkan benda-benda yang tidak sepatut. Tak. Kesalahan tu duduk kita. Kita hormat undang-undang dia. Begitu juga kalau pak dia mari tempat kita pun, pak dia mari dengan ezoh derah 4-5-60 buah mari burung, kita pun sakit kepala juga. Tak. Kita pun berasa nak marah juga. Seolah-olah mari tidak hormat pada undang-undang kita. Gitu juga dia. Gitu juga Thailand, kau Malaysia kau. Sama je. Undang-undang tetap undang-undang. Kita kena betul tu. Begitu. Lah duduk viral Allah. Tak. Kita pergi dengan cukup molek, cukup lekat molek. Tak ada duduk masalah lah. Tak. Tak ada masalah. Sebab tu orang tua kata, masuk kandai kambing kita mengebek, masuk kandai rimah kita mengaum. Maksudnya kalau kita pergi tempat orang, kita kena ikut cara orang. Orang mari tempat kita, dia kena ikut cara kita. Undang-undang gitu juga, kita kena patuh undang-undang negara orang. Situ duduk. Mari kita dengar dulu lagu lepas ni. Pak Dewi lagu Darah Satria, lagu semangat sikit dekat kau ni. Kita nak sambut merdeka dah ni. Kelantan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Siaran berada di tempat anda.
8: Sedang sejuk Terengganu. 107.1.

0: Baik dia kat weh. Ha, orang mahu berjijuk angin, tak berjijuk angin pun. Alhamdulillah. Harap-harapnya berjijuk dalam belakang. Yeah, sahabat-sahabat kita. Ha, Nur Raifah pun berjijuk. Ha, deh, Alhamdulillah. Roslan Muhammad pun ada. Dia kata Darah Satria 151. Hadir. Alhamdulillah. Oh, Darah Satria. Yo.
1: Tadi lah pada main lagu Darah Satria.
2: Oh. Darah Satria. Darah Satria.
0: Oh, begitu. Oh,
1: semangat gitu.
0: Semangat lah.
1: Jadi, kalau musim-musim ni ada kok. Musim-musim ni, kita nak terak semangat-semangat sikit lah.
0: Sungguh?
1: Haa, begitu. Jadi, boleh kita duduk kecek pasal benda-benda gini, kita kena buat.
0: Kena
1: kecek
0: buat.
1: Saja tak boleh.
0: Ya.
1: Kita kena buat, tunjuk semangat kita tu.
0: Ya.
1: Allah, tu duduk payah lah. Nak baca berdera yang tegak pun. Demo-demo buat program pun banyak juga tu. Pak Dom pun banyak juga demo madah suruh pergi.
0: Pergi ke mana?
1: Sebab kita duduk kecek sokmo dari radio kata buat program kita sokong, kita buat kita ini dah. Jadi ada lah nak jemputnya, ada program di kampung di Tanah Merah, tak ingat lah kampung berapanya.
0: Dia jemput Pak Dom.
1: Dia jemput Pak Dom suruh pergi.
0: Ya, pakai baju askar.
1: Tidak lah pakai baju askar. Dia suruh pergi dah. Dia kata orang kampung nak kenal.
0: Comel.
1: Baguslah, cumanya padanya tengoklah tengok kalau tak ada kerja air, tak boleh ada kerja air, tak boleh.
0: InsyaAllah lah deh, kalau demo-demo buat rasanya kalau ada ruang, kalau ada masa, boleh lah pergi dekat kat weh.
1: Betul lah tu Kak Ngor. Biar kita pergi kau tak pergi kau, pentingnya program tu biar
0: berjalan dengan lancar.
1: Maknanya berjalan dengan lancar program kita atur tu.
0: Baik.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Tanya, kenapa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjual-jual sama-sama akak dia ni.
1: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
2: Besarnya itu susah payah. Oleh dulu-dulu untuk petahkan negara.
1: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Adakah kakak Ngah Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara itu pukul 4.31 minit petang, Kak Ngah Kesi Azam untuk inilah. Bagi menandakan masuknya waktu Semai Fadasa untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: itu dari Kak Azana Kak Ngosiap dan itu bagi menandakan maksudnya itu semai Farda Azam untuk hari inilah ni untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan pukul 4.31 menit betul. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun maksudnya itu semai Farda Azam untuk hari inilah tepat pada pukul 4.30 menit betul. Jadi sekali lagi Kak Ngosiapkan selamat menunaikan solat Farda Azam untuk semua Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah yang berada di Negeri Kelantan kita untuk hari ini. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau. Dia tengah ambillah ketenangan. Ambillah ketenangan aku sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang. Kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Tak apalah. Ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan tak apalah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Tak apalah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita agak

0: Ama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lalai. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu ustaz. Gunung Kinabalu tu dahlah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni ustaz memang tak cantik ustaz, dia kata. Janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan. Masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita. Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, ustaz pun minta maaf juga. Sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Baiklah, kau kita 47 minit petang untuk waktu ini. Jadi sekali lagi lah kita ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua adik kakak Kak Angoh lah ni. Selesai dulu bagi asar-asar tu. Lepas tu sambung semula kerja-kerja kita super skala. Ramah lagi ni. Ramah adalah. Sahabat-sahabat kita Mustafa pun ada. Lepas tu Faridah pun ada. Alhamdulillah. Hari ni kita layih bahagia live Facebook pula adik kakak weh. Apa pun terima kasih banyak lah untuk semua adik kakak Kak Angoh lah ni. Jadi buat dia luar pun nampak nak jauh.
1: Itulah cuaca kita seminggu dua ni lah.
0: Seminggu dua ni deh. Jadi cumanya bukannya gapo Kak Angoh nak peringat bahagia nyamuk-nyamuk edih lah. Nyamuk-nyamuk edih, nyamuk apa ni? Demi-demi denggi lah adik kakak dah. Sebab musim lon ini memang adik kakak sudah maklum dah bahagia tepat-tepat ya kata banyak-banyak kes di negeri Kelantan kita dah. Jadi ambil cakno lah.
1: Kita duduk besar sama-sama.
0: Kita duduk besar sama-sama.
1: Jangan duduk dengar saja, ambil
0: tindak ke. Lama ke dengar Kak Angoh dengan Pak Ado duduk royak masa ni betul Kak Angoh tak ada. Dah lepas lah.
1: Pak Ado ni lah betul lah. Dia duduk royak Pak Ado Kak Angoh duduk kacau benda tolong denggi. Dia kena royak hari-hari benda ni adik kakak.
0: Betul.
1: Sebab negeri Kelantan kita ni orang kata meningkat.
0: Meningkat.
1: Dia jatuh ke bimbel dah kita ni.
0: Betul.
1: Jadi sebab tu lah Pak Ado biarlah demo nak kata duk kacau benda tolong hari-hari. Duk main denggi, mari denggi, hari ni denggi, esok denggi. Memang kena pesan sama hari-hari. Suruh adik kakak ingat lah supaya adik kakak selamat.
0: Orang kesihatan pun pesan juga ke kita. Dia kata tolong peringat-peringat anak-anak kita Kak Angoh.
1: Nak suruh adik kakak selamat.
0: Suruh selamat belakang.
1: Kena denggi ni jangan ambil mudah, jangan pandai ngeh denggi-denggi ni. Mati adik kakak. Aduh denggi berdarah apa gak.
0: Betul.
1: Cekak kau kita nak pergi menunggu hari-hari di hospital tu. Kena fikir hak tu. Hak menunggu tu tak ada hak takutnya jadi koho orang kata kritikal. Nak kau kita tengok anak kita, cucu kita kritikal dalam hospital kerana demam denggi.
0: Yalah.
1: Kerana denggi berdarah ni. Denggi berdarah ni kok bulu romok dia tubik, kok gosi dia tubik.
0: Kok hidung dia tubik dia?
1: Masa kalau kena denggi berdarah ni, gak orang kata, umpama kata lah, 50. 50. Umpama kata. Maknanya bahaya lah, bahaya.
0: Boleh
1: membawa mau. Benda-benda dia. Itu ya, ikutlah adik kakak nak royak kapak dah. Hari-hari, duk royak benda tolong pun. Benda hok molek tak nyapa lah hari-hari pun.
0: Ya.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okey, kita masih lagi terus setia bersama menerusi Biz On Air Kelantan FM. Bertemu kita kembali dah tiap petang pukul 5.15 minit petang. Pastinya di Radio Malaysia Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan hamba DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani anda semua setiap petang. Ambil masa sebentar dah lebih kurang 5.6 minit untuk kita kecek mengenai dengan Biz On Air kita ni. Dan kita masih lagi bersama dengan Bunga Amanda yang mari sekali lagi untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi kita nak tanya dengan Puan Ila kita ni, dari segi pakaian ni kita tahu dah dia menyediakan pakaian-pakaian beragam untuk budak-budak, untuk orang dewasa dan sebagainya. Cuma kita nak tahu jenis kain yang digunakan untuk menyediakan setiap tempoh hair daripada para pelanggan tu. Kain jenis lagu mana? Kain gapo lah dengan arti kata lainnya mudah.
1: Uniform hok paling ramah permintaannya. Kita guna material yellow line grade A hot premium punya. Maknanya dia macam yellow line ni dia ada banyak grade, jadi kita kekalkan walaupun costing tu bertambah, tapi kita kekalkan sebabnya customer kita ni daripada repeat customer lama, customer tetap. Jadi kita kekalkan kualiti grade A premium yellow line ni. Sebabnya dia lembut, dia taklah tebal sangat, tak nipis sangat, dia stay warna biru nila. Warna biru nila ni kekal nampak baru walaupun ni uniform tu lama dah beli. Kata tak payah nak beli banyak kali lah. Jimat situ lah.
0: Jadi maksudnya menggunakan kain yang apa, yellow apa tadi?
1: Yellow line.
0: Jadi maksudnya macam bika tepi tu dia ada warna kuning tu kan?
1: Ya, betul.
0: Kalau macam pendengar kita ni berminat lah untuk nak buat tepi hair, lagu mana proses dia tu? Perlu kau dia pergi kedai ke ataupun dia boleh buat tepi hair tu secara dari talian saja?
1: Okey, untuk individu senang je, dia boleh pergi ke official account TikTok Bunga Amanda HQ. Just type je Bunga Amanda HQ. Base kitanya hanya ada di Kelantan sahaja. Satu sahaja HQ di Kelantan sahaja. Lepas tu dekat Shopee kita pun sama Bunga Amanda HQ juga. Kalau kata dekat Facebook kita pun Bunga Amanda HQ juga. Dan untuk tempahan secara orang kata college ke, tempahan pukar ke, tempahan lama, boleh tengok dekat kita punya showcase. Kita punya ada nombor kat situ, 014-310-5230. Boleh terus direct untuk tempahan secara pukal dan tempahan yang kata custom ke gini gitulah.
0: Tapi macam di kedai tu, contohnya macam orang nak pergi otor ke apa, semua boleh terima juga ke?
1: Gini, kita dahulu hak produk kita. Kalau macam otor, baju kurung, baju apa tu memang kita tak ambil lah. Sebabnya kita punya tailor tu memang ada jadual khas dah ke dia. Kita tak ke ganggu masa dia untuk nak selit ke benda lain. Maknanya setiap tailor tu dia ada khas dah. Jahit baju gapo masa ni siap ke dalam masa bila-bila kita, dia memang ada schedule, memang ada jadual setiap tailor. Jadi benda tu kita kena make sure benda tu jalan molek lah dalam sebulan tu. Jadi mana-mana bahagian outer tu kita tak buat lah, kecuali outer bahagian kita sendiri. Contohnya customer mari dekat kita, customer tu dia nak beli size L tapi labuh dengan dia. Jadi kita boleh outer untuk dia. Free je kita outer untuk dia gitu.
0: Okay, jadi kalau macam Bunga Amanda ni menerima tempoh hair yang banyak lah, contohnya macam puluh helah ataupun ratus helayah, jadi berapa awal pelanggan tu perlu untuk membuat tempoh hair?
1: Okay, kalau kata biasa college ataupun sekolah-sekolah tu dia akan buat 2 bulan awal. Kalau kata dia nak pakai bulan Mei, dia akan mari kontak kita dah bulan Mac tu. Maknanya ikut berapa ni lah, macam contohnya hari tu banyak juga kuantiti dia dalam 100-90 pasal. Kita tak tahulah ajaibnya kan, Allah tolong kita dapat siap ke dalam masa sebulan lebih masa tu. Padahal masa tu sebabnya dia tak tembung dengan job lain. Jadi insyaAllah lah boleh lah.
0: Jadi siapa sebenarnya yang paling banyak buat tempoh hair ni? Adakah daripada syarikat, daripada sekolah ataupun jabatan KJL, persatuan dan sebagainya, ataupun orang persoalan ni?
1: Orang persoalan ni tu memang customer tetap kita dah. Tambah lagi kalau boleh merdeka ni, banyak mak ayah order dekat kita punya TikTok dengan Shopee untuk baju-baju merdeka ni lah, baju uniform ke, baju polis ke, hok bahagia hok kanak-kanak. Dan hok kalau macam bahagia pukal tu banyak daripada college lah, college kejurawatan. Sama ada swasta ataupun kerajaan sendiri ataupun KKM sendiri.
0: Tu antara yang paling banyak membuat terpehel lah.
1: Ya, betul.
0: Okey. Dari segi jenis pakaian yang ditawarkan, terpehel jenis lagu mana paling banyak dapat sambutan?
1: Hok main produk kitanya jururawat. Jururawat biasa. Jururawat stuffness. Kalau kata nampak di spital ataupun klinik tu, hok pakai tudung lain biru atas tu. Tu kita punya bilangan jururawat di Malaysia tu hok paling banyak sekali. Kalau kata dental ke, misi gigi ke, misi MA, kalau kata MA ke, jururawat masyarakat ke, tak sebanyak bilangan staffness yang ada lah dekat Malaysia ni.
0: Oh, jadi maksudnya kalau tengok di spital tu, check dah tu. Produk siapa tu?
1: Ya, saya boleh tahu. Saya boleh check kalau dia pakai baju saya ataupun dok.
0: Okey, baik Puan. Terima kasih deh untuk hari yang keempat dah kita bersama menerusi Biz On Air kita ni. Jadi ada beberapa lagi episod untuk kita bersama berbicara mengenai dengan produk keluar daripada Bunga Amanda. Apapun, kepada anda semua pendengar setia Kelantan FM, kalau rasa berminat untuk dapatkan pakaian beragam ni, boleh ke apa ni, Bunga Amanda di Bagian 12 deh. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Kelantan FM.
2: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
3: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info laju. Tertakluk terma.

0: Baiklah kak, masa pun tak panjang lah kita ni Pak Dah. Nak kena kau-kau berasuh lah. Sebabnya lepas ni kita akan bersama untuk rancangan Selokor Bersahuk. Dan seterus selepas itu selektor akan menyusul lah.
1: Jadi untuk maklumat adik kakak, rancangan Selokor Bersahuk ini adalah rancangan ulangan.
0: Ulangan.
1: Jadi gitulah Pak Dah dengan Kak Ngoh berundur
0: diri dulu. Berasuh dulu. InsyaAllah hari esok pula.
1: Esok pula.
0: Assalamualaikum dan...

0: indahnya suara. Okey, ya. Ni tadi kita dah berbaris eh tadi kan?
1: Ya betul.
0: Berpeluh-peluh ni semua ni.
1: Saya bukan berpeluh, saya baru keluar dari sauna.
0: Oh. Okey, nak pergi sauna lagi tak?
1: Rasanya macam nak repeat balik sebab kalori ni dia masa macam lebih.
0: Masa tak seimbang lagi.
1: Betul.
0: Okey, tak apa. Kita nak rehatkan minda kita, fikiran kita ni semua. Sebab tadi kita dah berkawatlah semua, kita nak berpantun pula ni.
1: Berpantun.
0: Tadi kita jumpa siapa tadi?
1: Berpantun, sebut berpantun satu je.
0: Hmm.
1: Kalau sebab berpantun ni, kalau di tempat saya kan, pantun ni kita lain sikit.
0: Penik Stone di YFM, Sarawak.
1: Kalau sebut pantun dalam bahasa kita orang,
0: apa dia?
1: Kalau satu pantun tu main masa sampai 30 minit.
0: Woi, apa dia, lagu ke apa?
1: Dia lebih kurang kalau dalam bahasa Melayu dia jadi syair.
0: Syair pun cakap pantun jugalah.
1: Dalam bahasa Iban, pantun. Tapi dalam bahasa Melayu dia jadi syair.
0: Syair. Nantilah kita nak dengar Stone pantun pula lah.
1: Jangan suruh saya pantun, nanti habis.
0: Tak nak. Sebab kita nak dengar kawan-kawan kita ni. Tadi kita ada siapa? Tadi kita nampak Hafiz tadi.
1: Sarawak kita ada. Saya ada dua orang geng.
0: Mana geng?
1: Mana tadi? Amy ada.
0: Amy ada.
1: Tolong Mi. Orang nunggah kau, Mi.
0: Kita ada Sophie Johor FM.
2: Saya dekat sini.
0: Seronok
2: lagi bukan main.
0: Seronok lah.
1: Dari Miri Sarawak tu.
0: Dari Miri. Diza. Hai Stone.
1: Hai
0: Azura.
1: Ada mbak belakang dek?
0: Ada. Kelak ada. Saya suka yang atas kepala dia tu.
3: Ini labung namanya.
0: Apa dia namanya?
3: Labung. Ini sebenarnya accessories untuk wanita kayan.
0: Wanita kayan. Wanita kayangan lah gitu eh. Kita ada Harun.
4: Yo. Kalau Kelantan paling dekat Pahang lah.
0: Dekat
4: di hati.
5: Hafiz pun ada.
6: Ya ada. Tak nampak ke saya berkawat tadi? Awak yang pijak kaki saya tadi tu.
4: Jangan marah sangat, Hafiz. Jangan marah sangat.
6: Kaki dia kena pijak.
0: Yang menjerit tadi tu.
6: Yang menjerit awak. Saya lah. Saya yang komander depan tu tadi.
1: Saya ingat yang makcik yang hilang anak tu tadi.
6: Bukan.
0: Awak. Satu lagi. Yang kacak di belakang tu. Dia pijak tu semua.
1: Tanya-tanya suara pun jantan dia keluar.
0: Siapa tu?
1: Mel.
7: Ya, saya. Kamu baik. Ulau melengkau atas pagau.
0: Melaka FM.
7: Yeah.
0: Okey. Jadi kita ada dua kumpulan ni. Kita nak seloka bersahut namanya. Sempena Hari Kemerdekaan.
1: Betul. Sebab Hari Kemerdekaan ni adalah satu-satunya hari.

0: Betul.
1: Kita rakyat Malaysia.
0: Betul, Datuk.
1: Malaysia Madani. Okey. Jadi kita nak mulakan siapa nak jual, siapa nak beli ni?
2: Lebih boleknya, lebih boleknya kita talilat lah.
1: Talilat. Okey. Talilat tali tamplong.
3: Cantik.
2: Macam itu cara dia.
0: Bila mikirkan balik, jarang orang nak dapatkan satu keputusan. Talilat dia selalu osom. Dia lain tu.
1: Dia tak terima ni.
4: Masalahnya sekarang, masalah sekarang. Apa tu? Tak nampak tangan pun.
1: Tak nampak tangan. Okey, ni macam mana nak osom ke apa ni?
2: Osom lah, osom lah.
1: Osom lah. Okey, Sophie dengan Hafiz lah ya. Okey, 1, 2, 3.
3: Osom. Itu apa? Ular.
1: Ular pelinggan.
2: Ular pelinggan.
3: Osom ada ular.
0: Tak apalah, kita bagi yang menang.
1: Timbi lah, timbi.
3: Memang lebih elok daripada menerima.
0: Betul.
1: Sophie, Johor FM.
3: Okey, saya nak jual dulu pada Hafiz. Jadi, Hafiz bersedia lah untuk
0: tolong
3: pembeli.
0: Jangan jual, tolong jangan jual mahal-mahal lah.
3: Saya biasa jual murah.
0: Okey, kan?
3: Kita biasa murah-murah je.
4: Siap ada diskaun lagi.
3: Berkawan
2: pula. Mulakan.
3: Okey, dengar dulu Hafiz. Okey, macam ni. Tumbuk padi di bawah pohon pau.
0: Cantik.
3: Padi ditampi nak buang hampa.
2: Hampa?
3: Hampa klatek sikit.
2: Apa benda? Hampa.
3: Mengapa temenung begitu jauh? Disloka bersahut, kita berjumpa.
1: Sofi kecil Kelantan.
0: Tak. Berjumpa tu.
1: Kau kecil Kelantan.
0: Tadi dah Kelantan. Hampa. Ni Negeri Sembilan ni.
1: Silakan orang Negeri Sembilan.
3: Dekat Johor. Johor, sempadan Negeri Sembilan.
0: Tadi kau cakap Kelantan.
3: Kita sebab, ada kat Kelantan, kita selit-selit sikit lah.
1: Kita dah kat Kelantan.
3: Tuan rumah.
0: Tak apa.
1: Berjodoh jauh ni.
0: Tak apa. Dia pun dah jual. Saya dah beli. Nak cakap apa cakap.
1: Jangan bikin malu. Silakan.
4: Ada modal ke tak beli ni?
3: Itulah.
0: Tengoklah. Big win tak big win. Okey, kita try.
1: Silakan.
0: Okey. Perahu kolek tu ada sahu. Kita sebab kita home tak iklate. Nak buat mengais si ikan. Ketukur.
2: Ikan
0: ketukur.
3: Ikan pari.
0: Ikan pari.
2: Sedap.
4: Saya pakai buat ni. Bukan apa. Saya ingat motorcar.
0: Bukan.
3: Ton, jaga Ton. Jangan dikacau lupa pantun member.
0: Nak buat mengais si ikan ketukur. Ambo tunduk mengenung jauh. Fikirkan rancangan nak sambut merdeka.
1: Itulah sebenarnya. Seronok juga mereka berpantun ni.
4: Yalah, macam seronok je bunyi.
1: Silakan pemantun seterusnya.
0: Siapa pula nak beli?
1: Harun. Sinilah dia bergile-gile. Tim A pula.
0: Cana?
4: Amy?
5: Okey, saya nak jual. Kami nak jual. Okey, pantun tu untuk Mel. Boleh sih?
2: Boleh saja. Orang Melaka memang menerima.
5: Makasih, Mel.
2: Sama-sama.
5: Suka berdagang. Alhamdulillah. Okey, Mel, dengar ya.
2: Ya.
5: Okey, terbang rendah. Si burung enggang.
0: Enggang.
5: Matanya merah. Sakit kepala. Pencak pendekar di gelanggang. Pencak DJ. Bagaimana pula, Mel?
2: Senang je lah ni. Kacang je lah.
1: Kita tengok macam mana kacang.
2: Okey. Sejak semalam mencari belalang.
5: Hebat.
2: Lapau. Belalang kunyit. No, buat suka.
3: Yang mana satu ni belalang ke kunyit?
2: Dua-dua.
0: Yang mana suka lah harunya?
2: Kita di RTM, kibar jalur gemilang. Di radio pula, kuis sambut merdeka.
3: Dapat hadiah ni
2: kuis.
1: Bagus betul Mel punya jawapan tu.
4: Hadiahnya apa?
2: RM200.
1: Okey, tapi kat sini tak ada hadiah-hadiah ya. Kita buat dengan hati yang rela. Sempena Hari Merdeka.
2: Betul.
3: Merdeka.
1: Okey, tadi tim B dah jual kepada tim A. Sekarang tim A pula lah jual pada tim B.
4: Jual. Kalau boleh, Amy.
6: Amy sahut cabaran. Nak jual.
4: Jual mahal sikit, Mi.
6: Jual kepada... Siapa nama itu?
3: Harun.
6: Abang Harun, ya?
3: Kalau nak jual, biar mahal sikit.
6: Mahalnya berapa?
3: Tak kisah.
6: Tak apa. Orang Sarawak memang kaya juga. Okey. Jangan diingat bapak buaya.
3: Ini bapak buaya kan?
6: Buaya tembaga sebesar kereta.
4: Bunyi Belatin dah?
6: Belah tak sepauh. Yang mana satukah lebih bahaya? Perang senjata atau perang

0: Kalau
1: perempuan memang bahaya. Tak apa, tak apa, tak apa. Biar Arun jawab.
2: Arun, kato-kato. Kato-kato.
3: Itulah tu.
1: Itulah tu, Lato.
4: Budak main tu.
1: Bertenang, bertenang, bertenang. Biar saya jawab.
2: Okey, silakan.
1: Sang kodok tertelan kulit kerang.
2: Apalah kodok makan kerang ni, ya?
1: Tertelan. Selepas menghirup, semangkuk cukup.
2: Lah, katak hirup. Apa kerja si katak ni?
1: Sebab sajalah nama perih, kedua-dua membawa petaka. Bahaya belakalah, nak katanya.
2: Okey. Maknanya bahayalah, janganlah perang senjata ke kata-kata ke latu-latu. Kita tak payah dah perang.
0: Puas hati tak jawapan Cik Arun kita tadi tu?
5: Puas hati. Jawabnya betul lah tu.
1: Jangan disuruh dua kali ya. Lain bunyi.
5: Tak nak, sekali je.
4: Moralnya sini.
2: Apa tu?
4: Jangan suka. Sebab nanti kita tertelan kerang.
2: Bukan. Apa punya merepek?
1: Jangan minum cuka, nanti tertelan kerang. Jauh.
0: Okey. Jadi kita nak teruskan lagi stor. Dua ni berpantun. Okey, kita nak suruh Hafiz.
2: Ya, saya.
0: Jual pada Sang B.
2: Baik. Kita jual pada si Harun.
0: Harun lah.
2: Jual pada Harun.
1: Baik.
4: Ini arahan ya,
2: Ini arahan. Tanam padi, tabur bajo. Bajo baru. Jangan baju lama.
1: Kalau baju lama, jadi guna?
2: Dia takut buah tu lama nak naik. Itu dia. Suri yang bersemangat wajo, apa gelaran dan pingat untuknya?
0: Jawab.
2: Saya pun confused. Bunyi Kelantan ataupun bunyi Negeri Sembilan.
0: Tak apa, dua-dua boleh. Jawab, Harun. Jangan diam je. Jawab.
1: Baik.
2: Kalah. Sudi. Jawab.
1: Dah dia jual, kita beli. Ya,
2: sila.
1: Baik.
3: Lawan.
1: Cincin dicari. Cincin suasa.
2: So, ujung.
1: Terlalu banyaknya. Tidak kira. Dah bunyi dikir dah tu.
0: Betul lah tu.
1: Semangatnya serupa seorang puri. Suri tersebut adalah Sri Kandi Negara.
0: Itulah dia.
1: Macam Liza kita lah.
0: Gitu Kandi ceritanya. Bila kata Liza ni, kita nak dengar juga suaranya tu. Jual lah pantun pada yang berkenaan.
1: Jangan takut. Lawan.
6: Okey. Ariza nak jual kepada Apis boleh?
7: Apis lagi.
2: Apis laku macam lah. Saya seorang yang main.
7: Awak laku.
2: Benda kalau orang jual, saya beli.
1: Tengah laku ni biar. Banyak-banyak.
2: Kita beli.
6: Okey, Riza harap Apis sudilah membelinya ya.
2: Takkanlah tak sudi tu.
1: Jangan beri sangat. Ini di seberang sini.
6: Pagar berduri, pagar kerawat. Supaya selamat setiap bucu. Okey, hari merdeka, hari keramat. Apa rancangan sebagai mercu?
1: Bagi tahu.
3: Jawab.
2: Maknanya dia bertanya pasal?
6: Mercu.
2: Maknanya mercu ni kita tak boleh main hari merdeka. Mercu ni bahaya dia pun tahu.
1: Mercu.
2: Oh, mercu.
7: Lain.
2: Ingatkan sama.
0: Kita dengar jawapan dia tu.
1: Sampak cu tu.
2: Bukan. Bukan mercu ni. Mercu. Ini kebanggaan negara.
0: Ya, betul. Mercu, sila.
2: Jangan jauh no. Sebab nak menjawabnya kita.
1: Baik, silakan.
2: Masam sungguh. Asam Jawa.
1: Kenapa dimakan?
2: Asam Jawa tu memang masam lah.
1: Suka sangat masam.
2: Kalau makan, telan koho-koho.
0: Koho-koho.
1: Sabar.
2: Suara sakti membakar jiwa. Biar putih tulang. Jangan putih mata.
7: Ini lagu.
0: Aduh.
6: Dinamik.
0: Jadi inilah dia. Selesailah pantun pada pusingan yang pertama ni. Seronok betul lah kita.
1: Siapa yang menang?
0: Belum lagi jawapannya. Sabar. Sebab kita ada pusingan yang kedua.
7: Ada lagi.
0: Kita nak berhenti rehat seketika. Sambil-sambil tu kita ambil nafas dulu dan buatlah regangan otot-otot
7: ke apa. Makan.
0: Sebab kita nak berperang
3: lagi. Kibar bendera.
7: Pacak.

0: kemerdekaan kembali lagi. Dan Azura nak dengar suara-suara semua ni semua.
1: Yeah. Hey, merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Jadi inilah dia sesuara yang kita nak dengar sangat. Mereka berbalas pantun dalam seloka bersaut Hari Kemerdekaan. Baiklah, kita nak dengar untuk pusingan kedua ni. Sabar tak semuanya ni?
1: Tak sabar.
2: Dah keluar dah ni. Dah keluar dah. Balik dah ni.
0: Tadi kita mula dengan pusingan Tim A. Sekarang kita nak dengar jual pantun dari Tim B pula.
2: Orang seberang sana.
0: Seberang sana.
1: Ada siapa nak menjual? Ada siapa nak menjual? Ada berani?
0: Siapakah gerangan?
3: Kita jual kena pakai
0: dirham.
2: Dirham. Ada giling kepala.
0: Silakan DJ Sofi dari Johor FM.
4: Saya. Okey. Saya nak menjual kepada orang Sri Aman pula.
2: Sri Aman kat mana?
4: Bukan KL
2: lah. Sama Sri Aman. Semua tempat ada. Saya rasa Perak ada.
4: Banyak tempat nama Sri Aman.
2: Selangor pun ada.
5: Ada. Dekat Semenanjung pun ada. Dekat Sarawak pun ada.
4: Yang tempatnya mana?
5: Bahagian kedua. Di Sarawak.
4: Sarawak.
2: Dia ada bahagian-bahagian ya?
5: Ada.
2: Nak jawab mana dulu? A ke? Objektif dulu.
4: Geometri lah.
0: Kita silakan Sofi.
4: Jangan takut pi lawan B.
6: Begini, pantun yang ingin saya jual.
0: Yeah.
6: Sakit perut ke rumah Pak Sim.
2: Pakailah ubat. Kenapa tak akan ubat pergi rumah orang pula?
6: Pergi rumah orang. Kena pergi selepas isyak.
0: Betul.
5: Selesaikan solat dulu.
4: Tu
5: pun tak pahit.
0: Kami balik.
6: Panas dan hujan mainan musim.
5: Itu memang lupa.
2: Dan lepas isyak kenapa panas pula? Benda dah malam.
6: Esoknya.
2: Okey,
6: gini. Bagaimana pula krenoh manusia?
5: Krenoh macam-macam eh?
4: Macam ni lah.
5: Sopi jual. Kami menjawab.
2: Cantik.
5: Beli sekali.
2: Jawab beli lagi.
5: Tak dapat beli orang. Ya? Okey.
4: Kami cakap Sarawak sikit. Kacak kita hari tu eh.
5: Terima kasih. Kita pun kacak jual hari tu.
4: Cuba nak join sana.
5: Okey.
2: Apa-apa pun tolong cepat sikit lah. Sebab benda tu saya tak beli interak. Jadi saya jadi macam tak tahu nak buat apa.
4: Nak mana satu tu.
2: Baik-baik kita beli je dulu.
5: Ya. Beli. Salam diberi. Salam dikirim.
2: Cantik.
5: Mekar mesra kasih tu. Sia-sia. Panas dan hujan mainan musim.
4: Betul.
5: Perang sengketa kerenoh manusia. Itulah jawab.
0: Janganlah kita merdeka ni. Yang semua bolehnya. Baiklah kita persilakan Tim A pula nak jual pada Tim B. Pilihlah.
1: Saya memang tengok macam geramnya. Saya geram dengan Harun. Saya geram dengan Harun.
4: Tapi saya pelik nama dia. Sekarang jantan nama perempuan.
1: Tambah LY belakang. Melly. Okey, saya nak jual ni. Saya ada banyak nak jual dekat Harun ni.
2: Tapi saya tengok awaknya lebih banyak melengkup lah.
1: Oh, iya ke? Bukan Melly yang melengkup eh?
2: Okey. Melengkup lah tengok muka.
1: Baik, saya nak jual kepada Harun. Adakah anda bersedia?
4: Saya selalu.
1: Selalu? Okey, dengarkan ya. Bunga layu di dalam cabangan. Ada skuntum bunga matahari.
4: Matahari tu buat koci kan?
1: Sedap makan tu. Apakah maknanya?
2: Awak kat mana pergi jual kuci tu?
1: Awak itulah saya.
0: Denda ni.
4: Dia lupa ke?
1: Saya sambung. Apakah maknanya kemanusiaan? Jahat dan baik mainan hari-hari.
4: Jahat tu biar.
1: Macam mana ni?
4: Biar. Harun, siapa turun?
1: Siapalah. Macam mana tu?
4: Kalau dah ditanya, kita jawab.
2: Harun, sila.
4: Sebabkan dia main dengan bunga tadi ya. Kita main dengan buah pula.
1: Buah?
4: Pahit lemak, buah periuk. Sedak dicicah dengan manis.
6: Itu kalau makan dua pinggan nasi tambah.
4: Betul. Kalau ada nasi panas-panas sedap.
2: Betul.
4: Memohon
2: maaf. Mana nak cari?
1: Sabar. Ada.
2: Makan jangan sebut.
1: Ada.
2: Benda dah berkawat.
4: Saya jual di Selangor.
2: Benda dah berkawat tadi. Makannya belum. Tadi saya dengar bab-bab makan ni saya trigger.
4: Baik.
0: Makan tu kena tahan dulu.
2: Tahan.
4: Saya pengurusi sama naik.
2: Sila.
4: Baik, saya sambung ya.
0: Ha, sambung.
4: Memohon maaf itu manusia. Ha. Memberi maaf itu kemanusiaan.
1: Betul lah.
4: Kita kena buat salah tu minta maaf.
0: Jangan simpan-simpan. Ya,
4: jangan simpan-simpan.
2: Benda boleh minta maaf buat apa gaduh-gaduh.
4: Ya, man, kita minta maaf.
1: Baik, kita.
0: Okey. Tim B pula jual pada tim A.
2: Nampak macam tadi lama banyak senyap.
0: Itulah sebenarnya bagi peluang. Tapi sebenarnya Riza ni nak jual pantun pada Amy, boleh tak? Boleh sih, Amy?
5: Boleh sih.
0: Okey.
5: Onjak
0: sih, oh. Okay.
4: Alamak, buat macam dalam kapal terbang.
0: Okey, kita dengarlah pantunnya, Mio. Okey, tengah hari pasang pelita.
5: Ay, tengah hari ajak pasang pelita kan?
2: Tengah hari pasang pelita.
4: Tak nampak.
0: Rahsia. Oh. Rahsia, ada rahsianya tu. Okey, minyak habis. Dibubuh cuka.
5: Abang dimain di cucuk dengan bubuh cuka.
0: Wahai DJ Amy, bagaimana kita? Kan? Bertukar tugas dengan tentera.
5: Bertukar tugas dengan tentera.
2: Benda-benda macam tu saya dah lalui dah.
4: Bukan kerja kita lah kan?
0: Silakan Amy.
2: Benda tu saya dah lalui dah. Memang betul lah.
4: Memang perik.
6: Tadi Stone ada beritahu. Kalau cuka ni jangan diminum. Nanti cekik ke?
4: Stone ni dah balik kepada ketenteraan tu.
0: Stone ni saya pun tak tahulah. Dia tak jumpa
4: dia
0: jalan pulang.
4: Dia barisah hadapan. Berkawat.
0: Jadi silakan Amy.
2: Tak cari kerang tak pun dia tertelan kerang. Tengah keluar kan.
0: Silakan Amy.
5: Okey, nampaknya Amy bertukar tugas juga ni.
0: Ya.
5: Kalau mandi di dalam kolam, baik berenang di lubuk puakam. Apalah kisah, apalah salah. Bertukar tugas sekali-sekala.
0: Dah pandai.
4: Elok jangan mandi di kolam surau tu ya.
0: Kelantan kita ni.
5: Pandai kelakar orang Pahang situ lah.
0: Kita belajar-belajar.
6: Dia kalau berpuasa selalu mandi dalam kolam.
5: Sejuk.
4: Makro.
5: Jangan minum lah.
0: Amy dah.
4: Membelinya.
0: Jadi lepas tu siapa pula?
1: Saya pun ada benda nak jual lah ni.
0: Sila.
1: Saya ada benda.
2: Apa yang ada tu kita jual lah.
1: Kita jual kan eh. Kita jual lah. Jangan simpan.
2: Jangan simpan. Mel, rasanya cukup-cukup tak modal?
1: Cukup. Terlebih. Terlebih. Saya nak, saya geram dengan Sophie lah.
2: Awak ni daripada tadi asyik geram.
1: Nasib baik jawab lah.
4: Banyak geram lah. Cuma kita ingatkan nak jual, jangan jual harta kerajaan.
1: Tidak. Okey, jadi Sophie dengar sini ya.
6: Dengar sini.
1: Musim Merdeka berhias kereta. Kita nampak kat jalan kan.
6: Tapi nak nasihat jugalah orang yang selalu hias bendera kereta ni. Pasang gam tu kuat-kuat.
4: Jangan diganggu.
2: Benda-benda pembayar.
6: Selalu letak bendera tu terbang.
1: Nampak awak yang lebih geram ni.
4: Betul.
2: Awak jangan barang dengan dia punya pembayar. Biar dia habis dulu.
4: Dia nampak sama geram lah ni.
1: Okey. Lagu patriotik diambil kira. Semangat kenegaraan DJ kita. Boleh kah cam caro-caro?
0: Caro-caro. Sophie faham tak itu caro-caro apa dia?
6: Caro-caro apa?
1: Ada proses.
4: Macam mana?
0: Silakan Sophie.
1: Okey. Tahu ke?
6: Mel. Dengar sini Mel.
1: Ya.
6: Kelatih sikit.
2: Ya apa?
6: Muara juga ada hujung.
2: Ya. Sungguh.
6: Air pasang laut bergelora.
4: Jangan pergi mancing.
6: Rukun damai. Sebahu dipukul, dikelek, dijujuk.
2: Semua ketanggung kat situ.
1: Ini lah. Awak geram.
6: Cintakan keluarga dan cintakan
4: negara. Asyik.
2: Walaupun saya tengok tadi, back to back awak bagi tu.
4: Inilah murni.
2: Saya tak tahu nak break awak yang mana. Sampai. Sebab apa? Padu ni.
1: Padu.
4: Sophie dulu biasa dikit.
0: Kita cakap banyak nanti Sophie lupa jawapan dia.
4: Okey, baik.
2: Dah ada dapat yang dia?
0: Ada dah.
2: Jawapannya apa?
4: Itulah jawapan dia tadi.
2: Pengerusi.
4: Mel, kalau boleh bagi tahu pengerusi jangan main telefon.
1: Tak telefon.
4: Saya bercerita ke apa pantun?
2: Sebab tadi awak bagi padu sangat.
0: Padu.
2: Dia bagi rukun damai sebahu dipikul dikelak dijunjung diham.
1: Ada masa lagu.
4: Parlimen.
0: Yang terakhir ni Stone.
2: Ya betul.
0: Kita tak sabar nak dengar penutup kata yang bermakna ni sebenarnya mereka.
2: Ya, betul-betul.
0: Siapa yang nak jual ni?
2: Tapi kalau kita mencadangkan, mungkin kalau kita dapat yang berhormat semua punya...
4: Jangan begitu. Lain bunyi.
2: Kalau semua dapat pandangan yang sama, apa kata kita semua Azura dan...
4: Cik eloknya begitulah. Sebab kalau tanya siapa menang pun dia orang tak tahu ni.
1: Setuju.
4: Sokong.
2: Kenapa aku sokong? Kan, untuk mereka gulung kita punya
0: perkara. Yeah. Betul lah. Kita bisa digulungkan.
2: Cuba Sheila.
0: Dengarlah Stone.
1: Senang ke cerita ya?
0: Dengarlah sini.
4: Dengarlah Stone.
0: Okey. Kuih ni masak di dalam guni.
2: Betul.
0: Boleh dihidang selepas dibuka.
4: Eh, tak sabar-sabar.
0: Nampaknya.
4: Itu kalau kat Johor tu, dia tak sebut jangan dibuka.
1: Dah nak habis.
0: Cubik dia, tolong cubik dia.
4: Kalau dekat Johor tu, dia sebut dikopik. Dikopik, betul.
2: Tapi apa-apa pun Sophie kena ingat. Rancangan ni 45 minit, bukan 45 hari.
0: Mentah.
2: Mentah, silap.
0: Kuih ni masak di dalam guni. Cantik. Boleh dihidang selepas dibuka.
4: Cantik.
0: Nampaknya seloka bersahut sapa di sini. Kita sambut Hari Merdeka.
4: Merdeka!
0: Ya, silakan Stone.
4: Jangan bersyair.
0: Silakan.
3: Saya jawab.
0: Jawab.
3: Terima kasih kepada prajurit negara. Tugasnya kita senang sejahtera.
4: Alhamdulillah.
3: Lapangkan masa untuk keluarga. Segala kewajipan wajib dijaga.
1: Betul.
2: Daripada berenang, saya dah tahu kebolehan awak seterusnya.
4: Buat lawak.
3: Tunggu 3 hari lagi. Saya punya bahasa pekat.
0: Jadi terima kasihlah sekalian yang ada. Okey, skripnya ditulis oleh Encik Abdul Hadi Yusof dan penerbitnya adalah Hazila Hashim.
4: Kepada
0: seluruh kabar Hari Kemerdekaan.
3: Dan dengan ini mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada semua warga Malaysia. Sebenarnya Hari Kemerdekaan kita untuk tahun ini.
0: Ya.
4: Lagu. Tangga.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali bersemula bersama dengan Zidi petang ini di hari Selasa 18 Ogos 2026 bersama dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Zidi yang temani anda menerusi segmen Selekta. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat Kelantan FM yang masih lagi setia bersama dengan kami. Tadi dah selesai di segmen Akok bertemankan Pak Do dan juga Kak Ngoh yang dah selesai tugasan masing-masing, dan juga tadi dah selesai juga rakaman seloka bersahut bersempena dengan Hari Kemerdekaan. Dan pada petang ini di Senja Selekta, insyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan akidah dalam ruangan interaktif agama Rujuk Ustaz. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Dato' M. Jab Kilau, Pinta dan Doa, untuk anda semua di Selekta 69 Malam Kelantan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama dengan saya Ustaz Osman bin Makzim dalam rancangan interaktif agama di Kelantan FM yang bermula pada setiap Selasa jam 6.10 minit petang. Semoga kita sama-sama dapat mendalami pengajian ilmu hadis.
1: Baik, kembali bersama dengan Zidi untuk petang ini, edisi hari Selasa 18 Ogos 2026 di segmen Selekta dalam ruangan interaktif agama rujuk ustaz, ilmu berkat hari-hari. Jadi kepada anda semua juga boleh menonton menerusi live TikTok Kelantan FM, juga di Facebook Kelantan FM, yang mana kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Maksin dalam ruangan akidah pada petang ini. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sihat Ustaz eh?
0: Alhamdulillah.
1: Okey, baik. Jadi petang ini macam biasa sambungan untuk minggu lepas Ustaz eh? Yeah. Kita teruskan untuk perkongsian ilmu pada petang ini. Silakan Ustaz.
0: Okey, terima kasih kepada DJ Azidi yang bersama kita pada petang ini. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أمسينا وأمسي الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pada petang ini kita sambung perbincangan kita di dalam kitab pengajian akidah, di mana pada minggu yang lepas kita telah bincang tugas malaikat, iaitu yang pertamanya tugas di alam roh. Kita telah selesai dah tu. Dan hari ininya yang kedua, iaitu tugas mereka di alam ini dan juga hubungan mereka dengan manusia. Maknanya malaikat ni dia ada hubungan dengan kita, ada hubungan kait dengan kita selaku makhluk yang bernama manusia. Jadi sebab itu dalam rukun iman yang 6 perkara, salah satunya beriman kepada malaikat ini, kita wajib kena belajar, wajib kita kena tahu, kena faham, mempercayai tentang beriman kepada malaikat ini. Kalau kita tak bincang, kita tak akan tahu dan kita tak akan beriman. Sedangkan beriman kepada malaikat itu adalah merupakan salah satu daripada rukun iman. Sesiapa yang tidak beriman, tidak percaya kepada rukun iman, walaupun satu pun, maka dia terkeluar daripada agama Allah. Baik, hari ininya berkenaan dengan malaikat ni, dia ada hubungan dengan manusia, mana dengan kita lah. Apa hubungan dia sebenarnya? Malaikat mempunyai tugas dalam menguruskan perjalanan alam ini seperti yang berkait dengan perjalanan angin dan udara, pergerakan awan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Ia tidak dapat dilihat oleh pandangan mata kasar. Kata dia, malaikat ni dia ada tugas. Dan bagaimana kita telah bincang, tugas dia ni menguruskan perjalanan alam ini. Hubungan dia dengan alam tu, iaitu maknanya dia ni adalah hubung kait dengan perjalanan seperti angin. Dia bergerak angin, slow angin, laju angin, ribut taufan. Itu ada hubungan dengan malaikat juga. Begitu juga pergerakan awan. Dan awan tu bergerak, bergerak, kita tengok awan. Ia membawa kandungan air hujan. Kemudian turunkan hujan itu, sapa kepada bumi, basah bumi, kena bumi lembut, subur, kena pohon kayu, segar. Semua tu malaikat yang aturkan. menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Dan malaikat ini kita tidak dapat melihat dengan mata kasar. Mereka juga sentiasa mendampingi kehidupan manusia semasa hidup dan matinya. Demikian juga kalau dengan alam tadi, benda-benda tadi, malaikat ada urusan dengan benda-benda tadi, maka hak ni juga malaikat ada urusan dengan makhluk yang bernama manusia. Jadi kita nak tengok gapo hubungan kita dengan malaikat, urusan malaikat dengan kita ni apa sebenarnya. Lalu kata dia ada yang mendampingi kehidupan manusia ketika kita ni hidup dan juga mati kita. Sebab kita hidup ni lawan dia mati. Kalau akhirat hidup dia tak ada mati dah. Di dunia ini hidup ada mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata sesungguhnya terdapat malaikat yang sentiasa bersama kamu. Yakni tidak akan berenggang dengan kamu melainkan ketika membuang air dan jimak. Hendaklah kamu malu kepada mereka dan muliakan mereka. Siapa tahu tu Nabi kata malaikat ni dia tak berenggang dengan kita. Ada sepanjang masa. Kecuali waktu mana Nabi kata ketika membuang air dan juga berjimak. Hal ni dia tak ada dijauhkan. Maka Nabi kata malulah kepada malaikat. Biar kita nak buat satu-satu benda, satu-satu kara ni, ingat malaikat ada sekali dengan kita. Hormat kepada malaikat, malu kepada malaikat dan muliakanlah kepada mereka, kata Nabi. Kenapa? Malaikat tu duk perhati, duk tengok, dia tahu tentang kehidupan kita seharian. Baik. Apa dia tugas malaikat ataupun hubungan malaikat dengan manusia? Yang pertamanya, merangsang kekuatan roh manusia melalui ilham kebenaran dan kebaikan. Malaikat ni kata dia merangsang roh kita ni dan melalui ilham dan kebenaran dan kebaikan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda. Hadis ini datang yang diambil oleh Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah Ibnu Mas'ud ini ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesungguhnya syaitan dan malaikat masing-masing mempunyai bisikan ke dalam hati manusia. Jadi malaikat dan juga syaitan ini berebut nak gapo dia, berebut nak menguasai hati manusia. Bisikan syaitan ialah dengan menggalakkan seseorang melakukan kejahatan dan mendustai kebenaran. Syaitan dia ajak orang tu. Dia bisik kita, dia pujuk kita, dia rayu kita, dia goda kita ni supaya gapo dia? Supaya mendustakan kebenaran. Hok comel-comel, hok baik-baik itu tak ayah, kata dia tak ira. Tak ada apa pun. Agak pujukan dia ni, bisikan dia tu halus. Bisikan dia ni orang panggil berbisa, bukan biasa-biasa. Dan syaitan ni dia tak ada erti putus asa dalam nak menggoda anak cucu Adam. Jadi tu hijau dia, dia bisik manusia supaya buat ataupun lari daripada kebenaran. Manakala bisikan malaikat pula ialah menggalakkan seseorang melakukan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Lain. Bisikan malaikat pula menggalakkan seseorang ini supaya buat kebenaran. Supaya jauh daripada perkara-perkara kejahatan. Dan malaikat ni duk ajak kita, duk panggil kita, duk suruh kita supaya buat benda-benda baik. Jadi sebab tu Nabi kata malaikat ni sentiasa ada bersama kita, duk jaga benda ni lah, antara yang dijaga supaya apa dia, kita ni comel, kita ni selamat. Jadi Nabi kata kita kena peka bahawasanya malaikat ada bersama dengan kita. Jadi takkanlah kita nak buat benda tak senonoh. Sebab tu Nabi tak ada buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Tak ada. Usahkan nak berbohong, usahkan nak menipu, nak menzalimi, nak mengkhianati dan sebagainya. Benda-benda yang tak sepatut pun Nabi tak buat. Kenapa? Baginda tahu malaikat sentiasa memerhatikan. Jadi hijau malaikat ni mengajak manusia kepada kebenaran. Sesiapa yang mendapati dalam dirinya ada bisikan malaikat, dia hendaklah mengetahui bahawa itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hendaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni untung. Dan siapa-siapa yang mendapati dirinya ada bisikan malaikat. Duk ajak, duk panggil, duk suruh hak baik ni. Maka orang ni ya untung sebenarnya. Sebab apa? Bisikan malaikat itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak kita buat ibadat kepada Allah, ajak kita mendirikan solat, ajak kita berzikir, memuji dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat membisik benda-benda gitu. Kenapa? Ia datang daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya Nabi kata, sesiapa yang mendapati dalam dirinya bisikan lain, iaitu dari syaitan, dia hendaklah berlindung daripada syaitan dengan menyebut, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kita dah baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tu kan? Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ada. Maknanya, dua benda ni, iaitu dua perkara ni, malaikat dengan syaitan ni berebut dan menguasai diri kita. Maka Nabi pesan supaya kita biarlah diri kita ini dikontrol, dikawal oleh malaikat. Jangan sekali-kali dikuasai oleh syaitan tadi. Sebab kalau dia ke syaitan menguasai hidup kita, punahlah. Sebab tu kita tengok orang-orang melakukan dosa maksiat, dia tak ada rasa bersalah. Kita tengok orang buat benda-benda karuh Tuhan lari, dia tak ada rasa bersalah. Sebab apa? Sebab syaitan duduk pujuk semua, duduk royak semua, merajai hidup dia. Itulah bahayanya hidup kita. Itu satu hadis Nabi dah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas pada baginda bersabda lagu tu tadi, Nabi membacalah ayat. Ayatnya mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum mawfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Sedangkan Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah rahmatnya lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Surah apa? Al-Baqarah ayat 268. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberitahu kepada kita bahawasanya Nabi itulah jelah maksud firman ayat Allah Ta'ala ini. Syaitan, dia Allah Ta'ala kata, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan yang akan bisik, akan royak kepada menakut-menakutkan kamu. Nah, maknanya apa? Dengan kefakiran. Dengan kara-kara fahsya. Dia pandai royak kita. Bukan royak dalam keadaan sebab kita dengar jelas gitu. Dok. Bisikan perasaan itu ada keinginan. Kalau mu tak ambil, tak curi, tak ambil, dia tikun ni, biar orang tak tahu pun. Payuh mu. Ya, mari bisikan gitu. Bila lagi nak ambilnya, tikun ni orang lain tak nampak belakang. Orang lain tak tahu. Tak ada bukti pun, ambil lah. Begitu. Tu bisikan-bisikan. Gak kita pula mengguna ni, iman tak setara mana, sedang boleh. Itu biasa antara contoh. Begitu juga, wayak murukum bil fahsyak. Dia ni, ajak manusia buat kara-kara fahsyak. Kara-kara salah. Kara-kara mungkar. Sebagai contoh, lelaki dengan perempuan berdua-duaan. Sebab berdua-duaan tu dia panggil gapo dia tu? Takrabu, menghampiri dia tu. Nak buat benda tak baik. Ni banyak ni berlaku. Sebagai contohlah, kita kata anak-anak sekolah, peringkat-peringkat remaja, kita buat satu contoh. Sama satu sekolah. Lepas tu, hok ni tunggu ayah mari ambil. Hok ni tunggu ayah juga mari ambil. Cikgu balik belakang dah, guru-guru. Saya-saya balik belakang dah, tinggal aja dua tu ya. Pelajar lelaki, pelajar puan contoh. Kalau sama-sama tingkat telima, tingkat tenen ni. Artika ni syaitan memainkan peranan. Nak bila nak tanya khabar dianya? Itu pula apabila mu nak dekat dengan dianya? bila munak rapat dengan dianya. Ayahmu melambat lagi mari. Dia mari perasaan gitu. Kau orang kelip belakang dah. Tak ada orang tahunya. Itulah dia panggil bisikan-bisikan yang mengajak manusia berlakukan perkara fahsyat. Nah, ataupun kita nak ambil bagi orang. Ataupun kita nak khianat kepada orang. Ataupun macam-macam. Daya yang dilakukan oleh syaitan ni mengajak manusia melakukan perkara fahsyat tu. Dahsyat kita, kadang-kadang tewas kita, rebah kita. Kalau iman tak setara mana agak, bahayalah. Itu siapa Allah Ta'ala katakan, yang hidupkan siapa janji ni? Syaitan. Janji dengan manusia, bimbang takut fakir, bimbang takut jadi punah. Tu syaitan. Takut jadi rusak kalau tak buat benda gini, tak sahumu, tak buat benda gini, punahamu. Itu syaitan. Adapun Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan min huwa fadlah. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala ni suruh kamu ni melakukan perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat ni maknanya apa dia? Menjanjikan dengan keampunan, menjanjikan dengan kebaikannya serta kelebihan kurnia dia. Muak goni ni ganjaran kamu. Muak lagu ni kebaikan kamu dapat. Muak goni ni kebaikan kelebihan yang kamu akan peroleh. Itu Allah Taala berjanji. Syaitan tadi janji nak bawa jadi punah. Nah, dia boleh bisik belakang. Pasal cahaya lah akhirat. Tak ada deknya, kata dia. Mana ada dek hidup hari ni mati? Tak ada lah lah. Dia bisik begitu. Tu syaitan tu maknanya. Maknanya dia bawa manusia ni kepada tak yakin kepada kebenaran akhirat itu. Sedangkan Allah Ta'ala kata, mu kena buat amal, mu kena buat benda kebaikan. Sebab segala kebaikan yang kamu buat, amal yang kamu lakukan hari ni adalah manfaat untuk diri kamu. Jadi situ macam dua, janji syaitan pada janji Allah Ta'ala pada. Jadi Allah Ta'ala ni janji nak beri kebaikan. Dan ingatlah kata dia, Allah tu maha luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Inilah yang Nabi kata, mana kita hidup sehari-hari bertarung duk lawan benda ni. Duk berlawan dengan hak kebenaran tu satu kita nak. Dan berlawan kita tak sedih dengan kejahatan, kemungkaran tu. Dia suruh semua. Iaitu syaitan suruh benda tak baik. Hak agama ni, malaikat ni dia ajar kita buat benda baik. Jadi sinilah persimpangan inilah. Nah, membawa manusia tu, dia berhak, dia nak pilih hak mana. Jadi kalau orang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, orang yang sentiasa menyediakan bekalan, takwa kepada Allah, hak ni insya Allah dibimbing, ditunjuk, dapat pertolongan Allah. Tapi kalau orang dah biasa, dah duduk dengan tak baik, dengan tak comel, akhlak tak baik, lepas tu kehidupan dia pula hanyut dengan benda-benda gitu. Payahlah yang nak jadi baik. Gitu ya. Sebab apa? Sebab syaitan menguasai hidup dia. Ni ada malaikat. Hak jenis lagu ni yang berada hubung kait dengan kita. Iaitu merangsang kekuatan ruh melalui ilham, kebenaran dan kebaikan. Jadi malaikat ni akan merangsang kita. Bui gapa orang panggil semangat dorongan pada kita membuat melakukan kebaikan. Alhamdulillah ada malaikat nak bantu kita supaya jangan buat benda tak baik. Tapi takdilah ditarik oleh syaitan. Jadi kita tengok hari ini. Contoh mudah lagi kan. Bertemu antara dua program lah. Hok ni pasar malam. Hok ni masjid. Semaya nak. Ada ceramah agama. Jeputai hok hebat-hebat. Hok ni pasar malam ni ada lelo-lelo. Barang murah-murah. Nak. Lepas tu siapa pergi masa ni boleh ke ni. Sini kita duduk di tengah-tengah ni nak pergi hak mana? Nak pergi pasar malam ke? Nak pergi masjid? Sebab nak ngorek nama ambil pasar malam ni. Sebab biasa dia berlaku waktu dekat-dekat nak ngorek pasar malam. Nama pun pasar malam. Walaupun tu tuan lepas tu hugi dah. Jadi maknanya iman kita lah nak hak mana? Ingat bahawa sehari ni kita pergi tempat majlis agama, kita pergi pak rumah Allah, kita pergi pak ibadat, kita pergi pak wiri zikir, pak asmaya ni. Pahala tu bersusu-susu, berganda-ganda, banyak yang kita akan dapat. Hal ni tak salah kita pergi. Tapi bimbang takut terlucuk waktu, takut tak ada yang ngorek. Banyaklah muka pergi kat pasar, kaya jumpa belakang. Nah, tak lagi kau, boleh pergi tapi maknanya kita kena pandai atur. Jadi situ di antara bertemu dengan waktu ni nak pilih hak mana. Kita buat kajian, kita cek tengok. Nescaya ke lebih seronok, suka pergi kat pasar malam. suka pergi kat keramaian, suka pergi kat sukanan, pergi tempat seronok-seronok. Orang lebih suka hot tu. Hot ni orang tak suka mana. Itulah iman kita tu, kita nak bijak setara mana, kita nak orang nak hebat setara mana dalam memilih antara kebaikan dan perkara yang orang kata yang meralikkan kita. Itu dah. Maka ada malaikat yang membisik dan juga ada syaitan duk tarik kita. Itu kalau pergi tempat gitu, kalau pergi tempat lepak, hok kena angin kita, hok seronok lagi. Lagilah cepat. Benar-benar gini ni kadang-kadang. Tak payah iklan pun. Tak payah jeput pun. Ya dengar orang-orang dia kecek dengan ujung-ujung selengah. Ya pergi. Tapi kalau bersebab agama, kepeng pun tak apa nak pergi lagi. Sebab tu setengah masjid tu, buat makan. Nak? Awak makan. Tak si dah lah ni nasi-nasi belauk. Nah, saya sibuk kau tak si. Kena kami golek baru pergi. Ha, dek. Jadi nak pacing, nak tarik tu dengan kami golek. Salah kau tak salah. Tapi selama mana nak bertahan dengan benda ni? Kena hok liat lagi, dia pergi saja ya. Makan kami golek. Lepas tu dia kelik. Tak cara dah. Program ke apa? Ada kot pesel lagu tu. Jadi maknanya, mahalnya akidah, mahalnya iman, mahalnya suntik. Kan iman itu ada di diri kita, mempertahankan kita benar-benar kita. Mana kita kena bijak menilai, mana yang kena utama, kita utamakan dulu. Hak kemudian, kita kemudiankan. InsyaAllah ada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, hubungan dengan manusia juga ialah malaikat berdoa untuk orang beriman. Ada malaikat ni yang doa untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, malaikat tu lah doa. Lagu mana ceritanya? Keampunan.

untuk berdoa dan meminta kepadanya dengan penuh ketundukan agar mengampuni orang yang bertaubat dan memasukkan mereka di kalangan hamba-Nya yang saleh. Subhanallah. Di ayat sini Allah Ta'ala yang maha pemurah tu, kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada beriman ini, ada malaikat yang tulah doa kepada Allah Ta'ala untuk kita. Nah, di mana kata dia malaikat ini? Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan malaikat ini berdoa dan meminta kepadanya dengan penuh ketundukan agar mengampuni siapa? Orang-orang yang bertaubat. Jadi sebut kata orang bertaubat, orang ini melakukan dosa. Bila kata melakukan dosa tu, dia telah salah dengan Allah. Bila salah ni maknanya Allah Ta'ala ada sifat pemaaf nak ampun tu. Tu yang kata bertaubat. Tu yang suruh kita bertaubat. Dan ditina lagi malaikat tu doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima doa orang ni, permintaan orang ni, taubat orang ni. Atau ada malaikat jenis lagu tu dan mengampuni orang bertaubat dan memasukkan mereka di kalangan hamba-Nya yang soleh. Ya Allah, malaikat tu minta supaya hamba mohon seorang ni, letaklah sekali hamba mohon soleh-soleh. Tu malaikat doa. Walaupun kita terlanjur banyak dah, walaupun kita jauh dah daripada kehendak Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala tu masih lagi nak pauk kita. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak maksiat, walaupun kita banyak salah, walaupun kita telah jauh dah, tapi Allah Ta'ala tak pernah marah pada kita. Bahkan Allah Ta'ala buka jalan, marilah balik kepada Allah, bertaubat. Dan malaikat tu pula minta supaya Allah Ta'ala ampun dia, dia letaklah dia dalam kumpulan orang yang soleh, ya Allah. Dan para malaikat berdoa dan meminta kepada Allah kerana rahmat-Nya. Ha, tengok, malaikat tu doa kepada Allah Ta'ala untuk kita ni kerana apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu yang juga meliputi segala sesuatu dan ilmunya yang merangkumi segalanya. Dan Allah Ta'ala lah yang mempunyai ataupun yang, yang memiliki segala-galanya. Allah Ta'ala lah yang memiliki segala ilmu yang merangkumi segala-galanya. Jadi maknanya Allah Ta'ala sendiri peroyak, dia sentiasa nak ampun. Allah Ta'ala sendiri peroyak, walau banyak mana kamu salah, aku nak apa syarat, mu minta aja. Jadi malaikat tu tolong pula minta dengan Allah Ta'ala supaya kita dapat nak selamatkan kita. Ada malaikat sejenis demikian. Allah Ta'ala katakan, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْأَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Allah Ta'ala kata malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya, serta mereka memohon ampun bagi orang yang beriman dengan berdoa merayu. Tengok Allah Ta'ala raya malaikat dia ni. Hak duduk mana? Hak duduk di sekeliling arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua gapo malaikat ni memuji Allah. Bertasbih memuji Allah Ta'ala. Dan beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka ni juga, mereka ni siapa? Malaikat ni juga kata Allah Ta'ala memohon ampun bagi orang yang beriman. Malaikat doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunlah orang beriman. Malaikat mana? Malaikat ada keliling arasy Allah Ta'ala tu, kata Allah Ta'ala dengan merayu gapo dia. Nah, malaikat tu merayu doa minta dengan Allah Ta'ala, katakan malaikat tu kata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmat rahmatan wa ilma faghfir lilladhina amana tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Ni antara doa, wahai Allah, wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka berilah ampunan kepada orang yang bertaubat serta menurut jalanmu. Siapa tulah doa ni? Malaikat doa kepada Allah untuk siapa? Untuk kita. Malaikat puji Allah Ta'ala. Gak doa malaikat ni tak akan ditolak oleh Allah. Sebab tu kita nak sangat kepada doa para malaikat tu. Jadi malaikat ni doa dia, ya Allah Ta'ala ni rahmat. Allah Ta'ala ni ilmu dia meliputi segala-gala. Maka gapo dia naknya? Malaikat kata, ya Allah, berilah ampun kepada orang yang bertaubat serta menurut jalanmu. Dan
Wattaba'u sabilaka wa qihim azaban azabal jahim. Mereka tu minta dah peliharalah mereka.

0: ada azab neraka. Selamat dia. Siapa tu ledak malaikat? Jadi kalau malaikat ni sanggup dah siapa gitu, kita tu wai hok tokeh tak sedok. Sengerti jujurnya kita tanya diri kita ni, racin kau malah berdoa kepada Allah untuk kita. Ni malaikat tu ledak kepada Allah Ta'ala untuk kita. Subhanallah. Allah Ta'ala yang maha baik dia. Malaikat yang begitu sekali bagus tu, tulah doa. Lagi dia katakan dia, Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa'attahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Malaikat tu doa lagi, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang engkau telah janjikan kepada mereka. Dan masuk kalah bersama-sama mereka ni orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Tengok malaikat minta dengan Allah Ta'ala. Suruh siapa ni? Suruh kita semua ni. Nah, selain pada minta dia ampun dosa, selain pada minta jauh pada azab ni, Allah Ta'ala tu minta juga, malaikat ni minta juga dengan Allah Ta'ala untuk kita gapo dia? Suruh masuk dia syurga. Syurga Adni ni salah satu nama syurga. Jadi malaikat doa supaya masuk ke syurga. Dan Allah Ta'ala, malaikat pahaya engkau lah. Bahawasanya Allah Ta'ala ni telah janji kepada mereka. Janji gapo nak masuk ke mereka bersama-sama mereka tu. Orang-orang yang layak. Yang boleh masuk kali dengan dia. Antaranya ibu bapa dia. Antaranya isteri dia. Nah, antaranya juga keturunan-keturunan mereka. Tu malaikat tu lah doa siapa gitu nah. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau lah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tengok malaikat merintih kepada Allah Ta'ala untuk kita. Dan wakihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Demikian jugalah kata dia. Ha, supaya gapo dia selain daripada Allah Ta'ala mempunyai gapo menjaga mereka daripada balasan kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar nilainya. Sapa gitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan malaikat tadi doa kepada Allah Ta'ala untuk kita. Nah, maka berdampinglah kita dengan malaikat. Doa minta Allah Ta'ala jadikan malaikat tu sentiasa duduk bersama dengan kita. Dan untuk apa ni? Doa yang baik-baik untuk kita. Nah, ini malaikat berapa? Iaitu mendoakan untuk orang yang beriman. Subhanallah. Nah, bila kita ataupun siapa-siapa yang dapat doa malaikat tu, insya-Allah comel kedudukan dia. Mahal kan? Ha, sebab tu penting kita bincang, penting kita tahu bahawa beriman kepada malaikat ni siapa tahu ni nah. Allah Ta'ala jadikan malaikat untuk kita. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yad'uwani." فَيَكُولُ أَحَدُهُمَا أَلَّهُمَّ أَعْطِي مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَكُولُ الْآخَرُ أَلَّهُمَّ أَعْطِي مُمْسِكًا تَلَفًا. Gapo hadis ni? Nah, di mana hadis daripada Imam Muslim meriwayatkan Nabi dalam sabda baginda? Nabi kata, pada setiap hari yang dilalui oleh hamba Allah, mana kehidupan seharian kita ni lah, bermula daripada waktu pagi ni, pada setiap hari ni, yang dilalui oleh hamba Allah Ta'ala tadi, terdapat dua malaikat yang berdoa. Ada dua malaikat pagi-pagi lagi doa kepada Allah Ta'ala untuk hamba dia. Nah, untuk hamba Allah Ta'ala itu untuk kita lah, untuk manusia. Satunya gapa dia? Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Salah satunya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ganti kepada orang yang suka berbelanja, yakni ke jalan kebaikan. Ha tu, malaikat yang menyaksi kita buat kebaikan. Ha, buat kebajikan, khidmat tu, khidmat ni. Malaikat doa dengan Allah Ta'ala, apa dia? Supaya ganti orang ni yang suka berbelanja. Berbelanja ni ke jalan kebaikan ni, maknanya suka lah dia suka sedekah dermanya. Dari segi kebajikan tu, kebajikan ni. Dia suka berbelanja dengan kebaikan ni. Allah Subhanahu Wa Taala minta dengan mereka supaya gantikan kebaikan dia buat tu kepada tuan dia tu. Pada orang yang dia buat tu. Ada satu mereka doa lagu tu. Wa yakulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Manakala yang lain pula berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikan kebinasaan kepada orang yang kedekut. Tu bahaya ni. Jadi orang kedekut ni mereka tak doa. Bahkan mereka doa apa dia? Kebinasaan. Oh, dia ni janganlah kelorek sungguh. Dia ni kedekut sungguh. Dia ni payah sungguh. Orang tua kata apa? Takah jering kau gapo. Ikutlah ni orang belik payahnya. Jadi dia panggil orang kedekut. Halus sungguh dia ni. Malaikat doa. Tak ayah hawi kebaikan ke dia. Bahkan minta supaya binasa. Itu bahayanya. Jadi hidup ini biar kita jadi pemurah. Biarlah walaupun sekolah senyum. Kata-kata baik tu comel dah. Tapi tak kalah nak main kata-kata baik seumur. Ketika orang main jumpa kita, main minta tolong kita, bantulah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala jadikan malaikat ni doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ganti kebaikan kita belanja tu dengan lebih baik daripada apa yang diberi. Dari istilah lain, katakanlah kalau kita sedekah seria, Allah Ta'ala ganti 10 ria. Begitu. Kalau kita sedekah 10 ria, Allah Ta'ala ganti 100 ria. Sebab kita ni lah, kalau kita umpama muda orang, gingai, nak ikat giri. Ada ikat gigi pun ya pandai juga. Kena berhupai tu sedak-sedak lah. Paling-paling kurang ke kembung. Gitu. Baunya makan ikat gigi. Kalau bubuh anak aluh. Anak selaya tak urut. Jadi kita nak ganjaran yang banyak. Kena beri pahala. Kenapa? Kena beri yang banyak juga. Yang baik juga. Yang comel juga. Begitu. Sebab apa? Sebab ada satu ketika Nabi bersama sahabat dia yang bernama Talhah bin Ubaidillah duduk dalam sebuah kebun. Nabi baca ayat, wahai Ubaidillah, Allah Ta'ala berfirman, lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Nah, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak terima hos dekah derma belanja kita tu wi kepada seseorang kalau kita tak suka. Mana kalau buah wih hak buruk, kain baju wih hak buruk. Mana barang tak ada kualiti lah. Kalau kita wih benda barang tak ada kualiti, tak ada pahala benar. Tapi Allah Ta'ala nak hak mimma tuhibu, daripada apa hak mukasih. Wih hak comel, hak molek. Kita tak asyik kita lah kalau wih hak tak molek kita. Kita rasa kita nak ke tak. Kita kata tak asyik. Orang pun sepatu juga, tak asyik juga. Begitu. Maka kena bagi terbaik, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala ganti yang lebih baik untuk kamu. Jadi Talhah tadi nengung mikir gapo hok dia saya kali. Dia berkata kebun ni, kebun dia ni depan Masjidil Nabawi, kebun dia ni ada tali air, kebun dia ni subuh, kebun dia ni kurma dia buah. Nabi suka berhasil itu sedekah kebun. Subhanallah. Nah, sedekah kebun bukan main 10 ria, 5 ria apa kita, 10 ria sekali Jumaat dah kebun. Sebab apa? Sebab dia sahut ayat yang dibaca oleh Nabi tadi, sebab Allah Ta'ala suruh bagi hak kasih, nescaya Allah Ta'ala ganti lebih baik lagi pada tu. Honi tentu ada malaikat yang mendoakan kebaikan. Setakat tu dulu lah. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita masih lagi bersama dengan Bapak Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan interaktif agama rujuk Ustaz. Dan seperti biasalah, kita nak buka talian 0974338858 dan juga 7488630 untuk kemukakan sebarang persoalan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik kawan, silakan.
2: Yes, Assalamualaikum Ustaz Razidi Maktar.
3: Assalamualaikum.
2: Begini Ustaz nak tanya, kena kita dengar mesti kita ni Islam. Rasa semuanya mereka doa-doa orang Islam lah beriman tu. Tapi adakah orang yang bukan Islam yang boleh hidayah tu untuk agama Islam tu, dia atas doa mereka juga ke atau idea daripada idea Allah sendiri Ustaz? Terima kasih dengan radio Ustaz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kepada Puan Kak Wan Hamidah daripada Tanah Merah. Dia kata tadi kita dengar banyak karun malaikat dia doa untuk orang Islam dan orang derma belanja, orang yang mana suka buat kebaikan, orang buat dosa pun malaikat doa supaya Allah Ta'ala tu terima dosa dia. Orang bukan Islam, kan? Ha, tak. Jadi gini, kita orang bukan Islam itu, maknanya bagaimana kalau kita tengok Nabi kita sendiri berdakwah kepada keluarga dia, bukan tak dakwah pun dakwah kan, pada pak saudara dia, orang nama Abu Lahab, orang nama gabar lagi tu Abu Talib. Nah, dan demikian juga dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah, berdoa pula lagi kepada Allah Ta'ala supaya anak dia tersuka dengan Islam, dapat agama Allah. Jadi tu kuasa yang ada pada kita. Nah, hak selebih lagi tu Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jadi sama ada Allah Ta'ala sendiri nak bagi hidayah ataupun Allah Ta'ala nak bagi melalui malaikat dia tu, Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Hak tu tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Tapi dem untuk mengajak kebaikan, untuk suruh kebaikan, itu tugas kita. Yang memberi taufik, yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Adakah orang-orang yang masuk Islam itu Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, mungkin hasil pada doa keluarga dan sebagainya, ataupun maknanya Allah Ta'ala pun maknanya bisikkan kepada mereka orang ini dapat hidayah. Wallahu alam.
1: Baik, terima kasih. Seterusnya kita nak terima lagi seorang pemanggil di talian. Hello. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nik ke tu?
4: Pak Nik Bubukul.
1: Okey Pak Nik, sila Pak Nik.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Masalah Ustaz utama tak ingat dia tu beli, tu beli daripada mana. Jadi pitih dia, asyik dia tu siapa kamu kamu ya. Jadi dia aku nama gua nama jual, nama tak ingat si penjual tu. Nama si pembeli tu nama tak ingat duduk pula mana, tak tahulah. Dunia aku mana tak tahu, tak tahu, tak ingat langsungnya. Jadi nak yang duit siapa mari sama kita kuana Ustaz tu. Duit siapa sama kamu, siapa mari sama kamu tu.
3: Duit gapo?
4: Duit hasil padi lah.
3: Hasil padi.
4: Oh.
3: Padi tu padi siapa?
4: Tanah tu sama jual dia. Dah tahu itu sama pun tak ingat dia jual sama siapa. Tak ingat. Tak ingat semua kalau jual kapa ini tak ingat. Tak ingat semua si duduk orang lundai ke orang mana beli, tak tahu lama pun mereka lama dah cerita tu lama. Jadi piti hasil padi mari tu sama nak usap pun. Dan tak masjid pun takut Tuhan tak, tak tidak beri ke masjid. Nah, lagu tu lah tanya tak ulah lah sikit.
1: Baik.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bagus pok ni.
1: Oh, dia sipir bila.
3: Maknanya dia ada tanah tu. Dia ada tanah. Tanah tu dia jual dah. Jadi orang yang duduk buat padi tu bu, sama ada orang tu tahu kau duduk tanah siapa yang dia buat padi tu. Nah, sepatutnya orang buat padi kena tahu tanah ni milik siapa.
1: Betul.
3: Baru dia jelas. Ha, kalau pasal tahu ni tanah-tanah orang, kebarangkaliannya juga berkali orang buat padi tu dia ingat tanah tu tanah pokok. Kita letak situ lah dah. Jadi dia ingat bila ingat tanah tu tanah pokok ni, maka dia wik ke duit. Kau pokok ni macam duit sewa lah tu. Ataupun duit untuk dia jual padi ke, dia wik ke pokok ni. Pada pahaman orang ya, hok nani padi tu dia ingat gitu. Sedangkan bagi pokok ni kata dia jual dah. Pas pitih tu nak pergi letak mana. Ha, jadi ginilah, pok ni kena betul dengan orang-orang pergi duit itu. Ada royak kata sebenarnya tanah tu bukan tanah hamba dah. Hambanya jual lama dah. Sepatutnya gitu. So, yang kedua bagi pihak orang-orang padi, boleh kena tahu tanah siapa yang dia buat padi. Nah, biar kena jelas situ dulu. Nah, kalau jelas situ, dia selesai masalahnya. Cuma masalah lainnya, pok ni ini, dia terima duit. Ya, sepatut waktu pak ni terima duit tu, pak ni kena royak lah. Ketua dia, abor lah, mai kamar pun tak sedar. Sebab duit ni bukan duit amba dah. Jadi pak ni je terima masalah, ia nak lagu mana dengan duit tu. Nah, jadi gini, kalau tuan dia ada buat padi, bagi duit ke pak ni tu masih ada boleh berhubung, bicara dengan tuan dia tu dulu. Supaya duit tu tu maknanya atas balik ke tuan dia, biar tuan dia tu cari tuan sebenar tanya. Tu bagi pada tuan sebenar. Baik, katakanlah kalau dia mati dah, waris dia pun tak ada, dah cari semua sekali habis dah, duit ni dia tangan puan ni, tak tahu nak bagi mana dah. Ada mengatakan, riwayat mengatakan, kita bagilah kepada untuk umum. Untuk umum ni sebagai salah satunya, kita kata masuk tabung masjid dengan niat untuk tuai kepada punya duit tu. Mudah-mudahan itu dapat pahala. Gitulah antara jalan penyelesaian. Wallahu a'lam.
1: Baik, insyaAllah. Baik, seterusnya di talian lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Hello.
1: Hello. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tu?
5: Kak
1: Sah. Sila Kak Sah.
5: Assalamualaikum Ustaz dan Lili.
3: Assalamualaikum.
5: Gini Ustaz,
6: Nak tanya Ustaz masa kita mendapi itu lama kita mendekat pada menjauhi baca larangan Allah dan menerimakan terima macam permit Allah tu lagu mana kau sekarang kita nak betul itu Ustaz. Dengar dia Ustaz dah.
3: Baik. Okay.
6: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud siapa dia? Kak Asah. Kak Asah ni kata mana kita dengar firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi kita nak betul lah lagu mana cara. Jadi mudah ya nak betul ni. Kita tengok ayat Allah Ta'ala ni ayat apa. Jadi kalau kita berbicara petang ni tentang malaikat ni yang ada hubung kait dengan manusia yang mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Nah, jadi kita sendiri kita kena tahu setiap apa yang kita buat ni baik ke tidak. Nah, ayat ini royak so kita buat apa. Nah, jadi malaikat tu sebenarnya bonus tu, anugerah daripada Allah Ta'ala tu le doa kepada kita. Hal nombor satu sekali ya kena kita usaha. Ayat ini Allah Ta'ala suruh kita buat benda baik. Kita kena buat. Ayat ini cerita pada kita salah dosa, kita kena berhenti. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala belaka. Jadi kita boleh nilai. Hak tak olehnya kita dengar ayat ini Allah Ta'ala suruh betul apa supaya jangan buat benda jahat. Kita pergi buat juga. Lepas tu nak suruh malaikat tu doa kebaikan. Tak kena gitu. Jadi kena daripada kita dulu. Kena daripada kita dulu maknanya buat kebaikan, tinggal larangan Allah Ta'ala. Pada tu kita tawakallah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan kita buat ada ganjaran baik. Mudah-mudahan segala hak Tuhan larang, hak salah tu kita tinggal ada ganjaran baik juga untuk kita. Dan hak lebih laginya malaikat tu pula doa kepada Allah Ta'ala sebagaimana ayat tadi. Nah, di mana Allah malaikat tu doa minta supaya kepada dia di atas demon ini supaya kepada dia Rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Tu di antara contohlah. Nah, antara contohnya di mana malaikat ni doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang engkau telah janjikan kepada mereka. Maknanya sini malaikat tulur doa kepada Allah Ta'ala untuk kita. Kita mana ni? Kita yang telah melakukan kebaikan. Kita beramal dah, kita juhud dah. Jadi malaikat tu minta lagi. Jadi doa malaikat ni Allah Ta'ala terima. Gitu maksud hakasah naknya, iaitu ayat-ayat Allah Ta'ala suruh kita buat baik, kita buat baik. Patut malaikat tu tulur doa pun minta kebaikan. Dan malaikat ni minta lagi dan masukkanlah bersama-sama mereka. Nah, iaitu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Bukan setakat dia ya masukkan dalam syurga-Mu-nya, iaitu di kalangan keturunan mereka yang layak sekali dengan dia, ibu bapa dia, adik-beradik dia, isteri dia, anak-anak dia. Tolong masuk belaka ya Allah ke dalam syurga. Siapa dia? Doa ni malaikat. Untuk siapa? Untuk kita. Buat baik kan dah. Kalau kita buat benda tak baik, nak suruh malaikat doa baik, tu tak betul. Buat jahat tak apa, malaikat ada dia doa dah tu kat aku ya, jangan. Itu tak kena. Sebagaimana tadi lah hadis yang kedua tu kan. Pagi-pagi Nabi kata ada dua malaikat. Doa kepada Allah Ta'ala tu kita. Doa malaikat, malaikat pertama ni doa lagu mana? Malaikat doa kata dia orang ni buat baik ya Allah. Mutamahlah kebaik kepada dia. Jadi orang yang seorang lagi ni dia tak buat baik. Ha, mui lah nak ke dia. Mui tak baik ke dia. Doa juga. Jadi makna kita naknya apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat, apa-apa yang Allah Ta'ala larang tu kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam malaikat, doa malaikat yang cukup baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, kita dah sampai ke penghujung. Ustaz, mungkin kesimpulan secara ringkas lah.
3: Jadi sebagai kesimpulan kepada kita, kita jaga hati kita tadi. Betul-betul biar dikuasai oleh malaikat untuk mengisinya. Jangan sekali-kali syaitan yang menguasainya. Kerana apa? Kerana isi malaikat itu adalah kebaikan. Sebaliknya isi syaitan itu adalah kekufuran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa jaga kita, lindung kita, selamat kita di dunia dan selamat kita di akhirat. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
3: Terima kasih. Wallahu Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Bahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di Ruangan Akidah dalam Ruangan Interaktif Agama Rujuk Ustaz pada petang ini. Baik, sekejap tiga nanti pukul 7 kita ikuti berita ringkas dan kembali selepas itu bersama dengan Zili temani anda sampai ke pukul 9 malam di segmen Selekta

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Menurut Kementerian Kewangan, rakyat menjadi keutamaan merentasi semua bidang tumpuan dengan dasar dan peruntukan disasarkan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan, juga membuka peluang pekerjaan berkualiti. Belanjawan itu turut memberi keutamaan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan wilayah. Dalam perkembangan berkaitan belanjawan 2027, pengukuhan keupayaan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi untuk menghadapi perkembangan keselamatan yang semakin kompleks. Beliau berkata, perkara itu perlu dilihat dalam konteks perubahan geopolitik serantau yang semakin dipengaruhi ketegangan antara Amerika Syarikat dengan China. Malaysia dan Filipina membincangkan langkah mempercepat penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang kini berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur mengenal pasti lebih 1,000 individu yang boleh dihantar pulang. Menurut beliau, tindakan segera diperlukan berikutan pusat tahanan tidak lagi mampu menampung jumlah tahanan yang ramai. Penunggang motosikal yang menyertai konvoi di luar negara, khususnya negara jiran, dinasihatkan supaya mematuhi undang-undang tempatan bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan. Peringatan itu diberikan Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah. Katanya, penganjur juga bertanggungjawab memastikan peserta dan kenderaan mematuhi peraturan sebelum perjalanan dimulakan. Beliau mengulas dakwaan sekumpulan peserta konvoi motosikal dari Malaysia dikenakan saman oleh pihak berkuasa Thailand atas kesalahan trafik yang tular di media sosial baru-baru ini. Sukma Selangor 2026, keputusan meninggalkan taekwondo demi menuruti kehendak ibunya membuahkan hasil buat Nur Iris Safiah Abdullah apabila meraih emas acara perseorangan wanita bowling padang. Atlet Johor berusia 16 tahun itu menewaskan warga Kedah, Puteri Nur Anissa Sofia 21-10 pada aksi akhir di kompleks bowling padang Bayu Emas. Nur Iris yang membuat penampilan sulung pada Sukma mula mencuburi bowling padang sejak tingkatan 1 atas dorongan ibunya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, 7.6 minit malam hari Semen Selekta, edisi hari Selasa 18 Ogos 2026. Untuk paluan muslimi muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk malam ini di zon 1 dan juga zon 2, 7.26 minit malam, dan juga di zon besut iaitu pada pukul 7.23 minit malam. Okey. Dan untuk rakan-rakan sahabat kita, mungkin dalam persiapan untuk ke masjid-masjid yang berdekatan ataupun ke surau-surau balasoh ataupun ke mana-mana tempat untuk kita imarahkan di masjid-masjid, alhamdulillah, syukur kita kerana diberikan kurniaan dan juga diberikan kekuatanlah untuk kita teruskan kehidupan kita seperti biasa, seharian kita dapat kita tunaikan segala rutin harian kita seperti biasa, yang bekerja pulang dari tempat kerja, pulang ke rumah, dan juga mungkin ada yang baru nak bersiap-siap ke tempat kerja. Itu semua rutin harian kita. Kita doakanlah semoga apa yang kita lakukan ini, amal ibadah kita yang kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, kita nak dengar lagu lagi, persembahan daripada Tan Sri Dato' Dr. SM Salim, Kenang Daku Dalam Doamu. Dan selepas ini, Sudiman, Dikau Kekasih, untuk hiburan bersama di Selekta Kelantan FM.

Acu tengok kiri kanan, ada ko jiran-jiran kita hok ditimpa musibah. Jiran ni adik kakak merangkumi mereka hok tinggal di sekeliling kita. Tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa hok tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Pesan yang ikhlas daripada Amur, Jemi Tablier, yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik.

0: Baiklah muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.26 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

warga emas adalah merupakan golongan yang paling dirahmati. Kerana tiga perkara yang Allah Ta'ala rahmati lazim di bumi. Satunya ialah budak-budak kecil. Yang keduanya ialah binatang-binatang. Mengadakan sesuatu yang mudah Allah Ta'ala rahmati. Bawa budak-budak, bawa binatang, bawa orang tua adalah golongan-golongan yang paling dirahmati oleh Allah. Maka peluang yang mudah dirahmati inilah dia guna sebaik-baiknya. Dia guna dengan sebijak-bijaknya untuk mengambil peluang supaya dosanya mudah diampun, amalnya mudah diterima, taubatnya mudah diterima. Dia guna peluang yang mudah dirahmati untuk meningkatkan ketakwaan dan menambahkan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak ambil peluang mudah dirahmati, maka tidak ada lagi dah peluang yang kedua selepas ni. Kenapa? Kerana rahmat Allah Ta'ala terhadap orang-orang tua pada ketika hidupnya adalah lebih mudah daripada rahmat yang dia akan dapat selepas daripada matinya tanpa taubat.

Idris Al-Baladi, persembahan daripada kumpulan Hijaz. Ada pun bawa kita sekarang 7.54 minit malam di segmen Selekta edisi hari Selasa 18 Ogos 2026. Ada pun kita 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan Azidi yang temani anda malam ini di segmen Selekta sampai pukul 9 malam. Dan saya jenguk-jenguk juga intai juga, intai apa ni, cuaca di luar. Nampaknya kilat sambung menyambung dan guruh pun masih lagi belum berhenti. Baru nak mula hujan dan ada setengah kawasan mungkin dah hujan ataupun mungkin ada kawasan yang baru nak hujan. Okay, terutamanya buat mereka yang dalam pemanduan, dalam keadaan hujan sentiasa berhati-hati. Okay. Okay, hujan sekarang ni tak menentu. Yang pastinya kadang-kadang tu boleh apa ni, menyebabkan air bertakung di kawasan rumah anda ataupun di premis anda. Cuba intai-intai kelih juga, takut ada jentik-jentik yang mungkin membiak di kawasan rumah anda. Jaga-jaga kesihatan kita risau takut ada pembiakan nyamuk Aedes yang boleh menyebabkan persekitaran kita terganggu ataupun persekitaran kita kurang selamat lah. Baik, kita nak berhibur lagi seketika. Selepas ini kita melangkah ke jam yang ketiga. Ada lagu-lagu 80-an, 90-an untuk hiburan pada malam ini di segmen Selekta.

0: Ingat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara. Seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

Baik, kita bersama daripada Raja Aiman, Jejak Keidaman. 89 minit malam di Semen Selekta. Okey, Jejak Keidaman pastinya seseorang yang akan bersama dengan kita sampai bila-bila kan. Tak tergilah, Jejak Keidaman ke wanita idaman ke, nak cari seseorang yang sentiasa bersama dengan kita ni bukannya senang. Kadang-kadang tu susah juga untuk mencari seseorang yang boleh memahami, yang boleh mencintai kita sepenuh hati kan. Tapi ini saya nak kongsikan sikit perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan juga penangguhan kehamilan antara faktor yang menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Jadi ini dinyatakan oleh Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara. Kadar kesuburan jumlah TFR negara menurun daripada 2.1 pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Jadi kecenderungan generasi muda ni melambatkan perkahwinan, turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak dengan usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas. Yang manakala lelaki sekitar 30 tahun. Maksudnya retina ni dia bezalah. Dulu ada yang kahwin awal tapi sekarang ni susahlah eh. Ada setengah tapi tak banyaklah yang kahwin awal, yang antaranya 24 tahun ke atas ataupun 27 tahun ke atas barulah berjinak-jinak untuk mencari pasangan. Itulah jadinya kena cari awal-awal supaya apa ni, kita dapat bahagia selalu. Hidup keseorangan ni kadang-kadang tak bahagia. Ya ke? Ada setengah tu kata, tak apa, saya hidup seorang diri bahagia juga. Tapi bahagia hidup seorang diri, bahagia bersama dengan pasangan ni lain rasanya. Gitu. Jadi carilah pasangan anda masing-masing . Cari yang elok-elok, yang mana nak cari isteri, cari isteri yang soleh-soleh-solehah . Ya, sama juga macam lelaki, cari yang soleh, cukup apa ni, cukup amalannya, apa ni, apa-apa saja yang dari segi kebaikan perlulah kita nilai juga. Bukan memilih tapi memilih untuk pasangan hidup. Orang kata munim milih kuat sangat, tapi tak, memang tak apa, memang betul kita sangat memilih untuk mencari pasangan supaya hidup kita sentiasa bahagia, bukan pilih pasangan yang salah gitu. Baik, sekejap nanti ada ruangan Mek Bungo Lecu Merah bercerita berkenaan dengan Hormati Jalur Gemilang. Dan selepas itu ada lagu persembahan pada Ika Masra Pusara di Rebuh Raya. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu persembahan pada Tok Ki Biasan untuk anda semua di Semen Selekta Kelantan FM. Ada semua.

Demikian persembahan daripada Ika Madra Pusara di Lebuh Raya untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Selekta. Dan untuk panduan muslim-muslimah, maksudnya waktu salat fardu insya' bagi zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 8.33 minit malam, dan juga zon besut 8.34 minit malam. Dan juga sedikit ramalan cuaca yang dikongsikan oleh Met Malaysia untuk malam ini. Memang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala untuk esoknya pula, pagi diramalkan tiada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Okey. Dan apa ni, saya dapat maklumanlah bekas pensyarah saya dulu, yang mana Encik Muhammad Syafiq bin Hassan, pensyarah di UiTM, yang mana kini sedang berada dalam keadaan kritikal dan menerima rawatan rapilah di hospital HRPZ. Dan apa pun kita, saya mohonlah untuk sahabat-sahabat pendengar untuk doakan kepada pensyarah saya lah dulu, iaitu Encik Muhammad Syafiq Hassan. Semoga cepat disempurkan lah, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Sweet Charity, Sejuta Wajah, untuk anda di Selekta Kelantan FM.

Bila muslimin-muslimah yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.33 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu Shalat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baiklah, muslimi muslimah yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun bergumandangnya azan menandakan maksudnya waktu solat fardu insya' bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, manakala untuk zon besut iaitu pada pukul 8.34 minit malam. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya' untuk muslimi dan juga muslimat, dan seketika kita ikuti ruangan Nida ul Islam.
1: Nida ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku. Dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan, dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak

0: Baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja, bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasa muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio, hidung ke depan kan? Dia ni mulut muncung ke depan. Masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga. Sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Cakna konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Cakna Travel ni 011-37-91-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

Baik, ini pergi apa persembahan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. 8.47 minit malam ini, saya nak wawarkan sedikit hebahlah berkenaan dengan kaunter khidmat nasihat guaman percuma. Pada hari Khamis ni, 20 hari bulan 8, pukul 8.30 pagi, 12 hingga 12 tengah-tengah hari lah, di Pusat Transformasi Bandar UTC. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang ada masalah dari segi hartanah ke, syariah ke, hutang ke, jenayah ke. Khidmat nasihat guaman ni menawarkan ada pelbagai lah khidmatnya, harta pusaka, bak kemalangan jalan raya, pekerjaan dan juga perusahaan dan lain-lain lagi. Okay, jadi kalau ada seperti mana yang saya sebutkan tadi, khidmat nasihat guaman ini boleh hadirlah pada hari Khamis nanti di UTC, Bandar Kota Baru, Pusat Transformasi Bandar, pada pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, pada hari Khamis ni, 20 hari bulan 8. Ni khidmat nasihat guaman percuma saja, anda cerita kami bantu. Jadi sama-samalah kita membantu buat mereka yang dalam kesusahan. Kita nak membantu dari segi keuangan, kita tak mampu, hanya kita mampu hebahkan dan juga boleh dapatkan khidmat nasihat ini di bawah kerajaan sebenarnya. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Fair Terlanjur Menyintaimu Kelantan FM.

0: dekatan.
1: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 8.54 minit malam. Alhamdulillah, terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang masih lagi bersama dengan Zidi malam ini. Dan saya pun dah sampai ke penghujung rancangan lah untuk hari ini. Terima kasihlah kerana setia menanti, setia mendengarkan kami walaupun berada di mana sekalipun. Ada juga yang dengarkan menerusi RTM Click dan juga ada yang dengarkan menerusi frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okay? Dan selepas ini, tepat pukul 9, kita ikuti berita utama. Dan selepas itu, di segmen cekok nanti, bertemankan DJ siapa malam ni agak-agak siapa DJ Pok Suka ataupun siapa malam ni, DJ Kid yang akan temani anda menerusi segmen cekok. Macam biasa, di pujaan 90 akan menghiburkan malam anda. Okey, jadi apa pun, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Ahad minggu depan. Hari Jumaat ni saya ambil cuti, nak pergi jalan-jalan dulu. Hari Ahad insyaAllah saya akan kembali semula bersama dengan anda di segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Okey, jadi insyaAllah semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan untuk malam ini. Jom kita nak dengarkan lagu seterusnya, lagu bersama daripada Samudra, Sudah Takdirnya Begitu. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober di bahagian utara ini dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Abi, hei, aku muka derah ke radio tu. Tak apa masa dari Citi, tugas nak beri. Lagu radio, dia bahasa ini. Banyak lagu lah untuk kelatek PNK. Terhibu popo kita. Hibur lagu lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dari Citi, siapa masa nak tugas weh.

Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia Kuda Kelantan FM. Apa khabar belakang dekat kau? Lama tak jumpa, duk mana habis?

Aku hadirkan diri di tanggal 18 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar belaka dek kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sihat segabu-gabu belaka setelah dekat bang-bang sebulan deh. Tidak hadirnya menemani malam adik kakak. Tak. Tidak hadirnya orang panggil mewarnai malam adik kakak kita lah adik kakak setelah DJK bercuti deh. Jadi pada malam ni DJK hadir sebagaimana biasa insyaAllah. Selagi tidak panggil orang lah, tidak kena kerak agaknya mari. Tu dia adik kakak Apapun dengan pendah rapel lah, semoga adik kakak hadirkan diri adik kakak kembali lah deh, dengan membuktikan Kelantan FM ni ada semua untuk adik kakak. Baik tengah hari, baik petang, baik malam, baik pagi. Tu dia. Jadi adik kakak, sebagaimana biasalah pertemuan kita di hari Selasa malam Rabu, adik kakak akan ditemani dengan lagu-lagu di era 90-an lah, menerusi pujaan 90 di Kelantan FM. Jadi kepada adik kakak kita, dengan penuh harapan semoga kena dengan kanduk lah, baik hak dengan radio ataupun RTM klik neh. Dan begitu juga lah kepada demo yang hadir menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM, diucap kejutan yang terima kasih. Harap-harap tidak hadir dengan tengok saja, hadir dengan like and share meh. Tu dia adik kakak. Dan sebelum kita mulakan, sukalah juga untuk dijeki ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Harap-harap satu nak berlaku lah setelah berkumandangnya azan bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan pada pukul 8.33 minit malam bagi Fadu Isyak neh. Jadi harap-harap satu nak berlaku adik kakak dia. Jadi sebagai pembuka tirai pertemuan kita, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Left Handed dan kumpulan May di pujaan 90 Kelantan FM.

0: haji yang kau terlitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-379-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Yang terbaik pastinya

Itu dia kakak, lagu daripada kumpulan Mei, lagu yang berjudul Pelayaran. Begitulah juga dengan hidup kita adik kakak. Hidup ni kakak lah, gitulah adik kakak, serupa ibarat sebuah pelayaran lah. Ada teko lautnya tenang, ada teko ombok datang menguji dengan haluan. Jadi dengan setiap pelayaran yang kita tempuh ni pasti akan meninggalkan anak cerita lah. Dan setiap cerita mestinya akan ada kenangan-kenangan yang tidak akan mudah dilupakan. Sebagaimana yang telah pun mengulik adik-adik kita di Pujaan 90. Dan sebelumnya, sebelum kita berlayar sementara tadi menyusuri arus kenangan, kita juga telah pun diperdengarkan dengan satu suara yang seakan-akan memanggil dari kejauhan. Kadang-kadang hidup ni adik-adik, bukan sekadar mana kita nak pergi je adik-adik, tapi tetap gapo, pasal gapo yang memanggil kita untuk terus jakoh dalam hidupan kita. Itulah seruan daripada kumpulan Left Handed, iaitu sebuah lagu yang boleh dikatakan menggerakkan langkah perjalanan kita lah. Bunyi yang cukup dekat dengan jiwa pencinta rock tanah air, dia kata. Jadi kepada adik-adik kita, apa bagus apa mari, jangan digosing, jangan digobah, diriku masih tidak kekak lagi walaupun bercuti panjang, ne? tu dia. Agak-agak kena dengan kandok lah adik-adik dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan sementara tadi. Seterusnya kita layan, kita teruskan pelayaran kita. Tidak mungkin berakhir di sini sahaja, tetapi pelayaran muzik akan terus hidupkan malam kita dalam ingatan dengan lagu seterusnya daripada Legacy, diikuti dengan lagu daripada mana raih dia ni? Daripada Love Hunters. Layan di Kelantan FM di Pujaan 90.

0: mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
1: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
2: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
0: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi citarasa anda hanya di Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta

Itu dia guys, lagu daripada Love Hunters, lagu yang berjudul Sambutlah Kasih. Nah, sementara tadi kita tinggal kes ketika lah, kes sehop pahit daripada Legasi, dan kita sambut semula lah kasih yang datang dengan hati yang terbuka dia kakak. Dalam hidup ni adik kakak ada cerita manis untuk kita kenal, dan ada juga cerita pahit tapi tetap sayang untuk kita tahu buah. Kadang-kadang kita petah sebab bukan kerana kita tak sakit adik kakak, tapi sebab terlalu banyak kenangan-kenangan yang boleh dikatakan pernah membuat kita bahagia. Namun selepas pahitnya dalam perjalanannya, masih ada lagi ruang untuk hati menerima sesuatu yang lebih indah. Begitulah dua keping lagu yang telah pun menjadi pilihan untuk hibur adik kakak kita di Puja S90. Tu dia adik kakak. Jadi sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya lah, sebagaimana sebelum itulah adik kakak jewa-jewa juga dok, nanggu tak boleh nak buah, nak kecek kira berkenaan dengan pok-pok kita, duduk ke pok-pok kita lah berkenaan dengan isu-isu semasa pok kita ni. Kalau ikut kira Allah, oh panjir padek Ibzaki marah berpakai topi. Takut tepu. Deh, jadi berkenaan dengan duduk ke kita sehari-sehari ni lah, kalau ikut kira sedia maklu lah, lah ni 18 hari bulan 8. Sebut ya bulan 8 ataupun bulan 9 kita ni memang diterapkan dengan semangat patriotik. Deh, majoriti katanya lah adik kakak. Jadi setara mana puak kita ni dari segi bab persiapan-persiapan, dari segi bab persiapan-persiapan kita dalam menyambut hari kebangsaan kita yang akan berlangsung tak lama lagi ni, lagu mana? Adakah kita ni duduk setara tulur, duduk dan cerob gitu, adakah? Orang rakyat pasal dera tu. Ada orang dia tu. Jadi agak-agak-agak adalah deh di antara kita ni. Kalau ada lagi hok duduk ke lagu tu agak-agak berubah lah. Kita ni nak tewah dengan sasah pejuang gitu payah dia agak tekah jauh. Jadi sebagai tanda menghargai, marilah sama-sama kita ke panggil mengibar ke jalur gemilai di rumah, di nak-nak rumah masing-masing. Di kenderaan motokar-motokar ko, di mutu ko, tu cara tu. Cuba pastikan lah pemasangnya jalur gemilai tu orang panggil pasal biar tu kemah lah weh. Jangan duduk cagar dengan nepek dia ya. Nepek dia kadang-kadang ada setengah tu tak lekat mana. Pasal di terih terucuk di highway tunju. Terucuk di highway tunju tak usir belah tu. Kena ke jenis orang panggil tak berapa nampak mana pakat jirik pulut lah dera. Dera ni adik kakak walaupun dia besar ibu kliking sekalipun, ibu jari kliking sekalipun, dia tetap jalur gemilai. Dia tetap ada dolak dia adik kakak, walaupun dengan sehelai kain. Jadi pastikanlah kita menghargai lah adik kakak perjuangan-perjuangan sasah prajurit kita, sasah pejuang kita dalam memastikan kita merdeka adik kakak Kita ni lagi tu lah adik kakak. Lama mana kita hidup, kabar-kabar celik ada dah. Jaleta, geri lagi sekolah, klinik, RTA. Aduh, ngepi, dok ngepi. Tapi nak ayaknya hotu-hotu lah, adik kakak. Nak banding dengan jamir gitu, adik kakak. Nak dengar radio pun, dengar dalam geluk. Tak tengok dalam filet saja hasil. Gitulah adik kakak. Jadi gitulah, dari segi bak masa darah tu, pastikanlah kita pakat-pakat pasal lah. Rumah kereta, dan pastikan kita pasir tu biar betul-betul. Ni jalur duduk atas bitir, duduk bawah tak kena sakit tu waktu tu. Tu dia adik kakak. Jadi pastikanlah adik kakak pokok kita ni pakat-pakat pasir. Jangan duduk lok bodoh je, kadang-kadang bodoh dia suruh kita pasir, kita suruh dia pasir, dia pasir sungguh. Betul dok kita tak tahu, kita hok tua ni kena tunjuk royak. Tu dia adik kakak. Jadi adik kakak, kita teruskan dengan hiburan seterusnya 9.50 minit malam dengan lagu pilihan di Pujaan 90 bersama Rahmat, diikuti dengan lagu daripada Damasutra. Layan di Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Oh tu dia dekat ke eh. Khabar tak khabar kita lah ni jakoh ke jam yang kedua. Lah ni tepat je 10.5 minit malam dah. Dan sementara tadi adik kakak telah pun diperdengarkan. Telah pun dijiwangkan lah malam adik kakak kita. Tak kira lah dia mau duduk ke dalam panah ke. Hak duduk ke dalam ngebah ke. Hak duduk ke dalam sejuk ke. Dalam selimut. Kau berapa kau? Nah, begitulah adik kakak eh. Kadang-kadang satu kenangan ni dia tak mari dengan cara sore diri. Eh, ia membawa 1000 bayangan. Macam-macam bayangan dia kakak. Bayangan wajah, bayangan suara, bayangan seseorang hok gaji mari singgah begitu jugaklah. Deh, hok mari singgah begitu dekat dengan hati. Dan bila kadang-kadang malam ni alah kau sunyi adik kakak eh, kita marilah mula tanya dengan diri sendiri. Eh, ada kau lagi nama kita sepe di hati. Siapakah? Di aku di hatimu. Eh, itulah lagu yang dipopularkan oleh Rahmat Eka Matra dia kakak dia. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan hibur lagu daripada Leon diikuti dengan lagu daripada siapa dia lagi seterusnya eh. Alah kecek lebih pada tak cukup tik ni. Eh, dengan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Salim Raja Balada. Sebelum tu ada kakak eh, DJK ada nak peringat sikit lah. Berkenaan dengan ngaji dari segi bab peperiksaan SPM 2020 nekah untuk adik-adik anak-anak kita. Eh, bahawasanya peperiksaan bertulis CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020 ni akan bermula pada 23 November 2020 ni hingga 17 hari bulan 12 2020 ni. Ianya melibatkan dengan 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara dengan melibatkan 420,879 calon berdaftar bakal menduduki SPM 2020 ni. Jadi pada tanggal 26 hingga 29 hari bulan 10 berlangsungnya ujian bertutur bahasa Melayu diikuti 2 hingga 5 hari bulan 11. 2020 ni ujian bertutur bahasa Inggeris 16 hingga 18 November 2020 ni berlangsungnya ujian amali sains diikuti 23 November 2020 ni ujian mendengar bahasa Melayu dan 24 hari bulan 11 2020 ni ujian mendengar bahasa Inggeris. Jadi adik kakak sama-sama kita doakan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang bakal menduduki peperiksaan eh, harap-harap dipermudahkan urus eh, sebagaimana usaha kita selama kini lah. Dah hok nadoh cara nadoh, hok belek cara belek, hok taik, hok tulis cara tulis adik kakak dah. Tu dia adik kakak. Sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah ya. Ada jeki adalah anak mari sudilah adik kakak kita ni. Hok kedekuk. Hok kedekuk skring eh, hok kedekuk skring, hok kedekuk like ni. Rama ni. 196 mata memerhati. Oh Rama apa kak duk tanya anak. Neh, padah tak jenuk tidur pun anak pun. Neh Rama duduk nanyo. Kita ada siapa dia eh? Kita ada Ibra Angles, Umi Muhammi. Kita ada Cik Zaini deh, Norisoh Hamak Yati. Panjang ni harokat nama ti deh. Nur Hafiz Ahmad Nasir Siti Lis. Terima kasih lah deh. Syahira S. Noah Putstu Rosik. Siapa dia lagi ni? Nabila Arif Loh Spray. Abdul Rahim HN eh, Natasha Mr. Myvi Mr. Masedih ada Aminah Abdul Rahman Ladu Kelate siapa dia lagi ni? Wan Nur Hayati Anuawa ada, terima kasih banyak lah Mak Siti Quraisyah. Oh ramah pakat komen. Oh gapo lagi ni? Rosli Zeng, Rosli Tok Ake. Oh, terima kasih sebut nama kita. Yalah, oh, sama-sama ya. Tak skring jangan ya. Bagus. Choki, musuka Choki Gani. Neh. Master Myvi hebat DJ tak ayah akak lah. Eh, buci 80. Tak, ai. Tidak body shaming dia kan, nama dia buci dah. Nama dia buci dah. Lama waktu kang Ajah Seri Panggo, terima kasih Jawi Bunga Naja. Hello, Uncle Syam. Ambo tadi tu sebut dah tu, sebut dah tu. Neh. Like jangan, neh. Apa boleh agak kita teruskan dengan hiburan seterusnya lagu daripada Leon diikuti dengan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Salim Raja Balada.

Tu dia dia kau eh. Pahaguan nopo kita ni siapa bilo. Eh. Nangku tak sibang nak minta maaf. Nangku kejangnya dua kerah buti kat kita ni. Eh. Oh, tu dia. No, kau pun dia. Tiba-tiba. Itulah ada agak ragu maaf. Ada masa dalam hidup kita ni ada agak perkataan maaf. Mari selepas hati terlalu lama menanggung luka. Kita boleh memaafkan seseorang. Tapi tak semestinya bermakna kita mampu melupakan apa yang pernah dilakukan. Dan lebih pedih daripada orang panggil sebuah perpisahan. Ialah apabila kita khabar. Janji hak kita percaya selama kini sepenuh hati rupanya hanya kata-kata yang tidak pernah orang panggil boleh dikatakan hanya palsu semata-mata. Jadi malam ni sementara tadi adik kakak telah pun dibiarkan dengan dua buah lagu yang bercerita bagi pihak hati yang pernah berharap, pernah terluka dan akhirnya belajar untuk melepaskan. Iaitu lagu Balasan Janji Palsumu diikuti dengan lagu sementara tadi, lagu yang berjudul Maaf. Tu dia adik akak deh. Nyobelit dekat deh. Biar pada. Akak beluru deh. Dia jekit ke tu. Tu dia. Cuma kat gitu lah adik akak eh. Dalai duduk ke kita ni. Ada tekonya ada juga. Mari cendih deh. Antara persahabatan ko. Antara kenalan ko. Antara. Kau dia lagi. Anak buah ko dengan boh ko anak ngan boh anak buah ko dak mak pok ko anak ngan mak pok ko dak nyado belakolah muka kita ni manusia biasa agak tak boleh nak lari dah tidak masuk kita ni jadi walah jangan dia buat kerah butilah kalau ikut agak kerah pedah maruh mari maaf aku minta maaf aku dulu musab aduh. Di akhirat saya sok boleh buat kerja agak agak. Tak ada bunyi Tak ada bunyi kena tembel selalu tak. Jadi agak gitulah adik agak Selagi ada ruang, selagi ada umur ni kita ni tak kira lah. Hak tua kalau ada belok dengan hak muda agak. Tak jatuh martabak kita ni. Mari jumpa hak muda. Kukurinya situ paksi pucuk. Untuk budak-budak ataupun sasa muda ni tengok. Bagus. Ada bodi, ada basa orang tua ni. Padahlah dengan kerah pedang, kerah butir dia selama kini. Tapi lah. Ada basa rupanya dia. Balik dengan hormat pulak. Tu dia dia kakak. Gitulah kita pun. Hak muda pun jangan ruak kerah kita lah. Megomai dengan hak muda ni banyak ke darah panah lah. Darah tinggi tu. Hak reja-reja ya. Banyak kegak ramah darah panah. Tak boleh setuk sikit kat mula lah. Nyaca buat selalu dia kakak . Cuma kecek bak-bak darah ni. Kita ingat ke denggi. Sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya. Dia kakak ada nak mesej sikit lah. Adik kakak kita. Sedia maklum belakang adik kakak. Berkenaan dengan cuaca kita ni. Ada teko panah-panah. Tanya teko dia ciwah-ciwah sungguh. Sehingga menyebabkan kita ni kadang-kadang ralik. Galik apa dia kakak Galik lah. Kekada mari dengan ribut. Kekada mari dengan pelakar. Kabar-kabar takut. Alik-alik belakang dapur. Kukuk celah lokeh. Kukuk birah pasu. Tu tak kira lagi jenis hak kupu tayah. Jadi agak-agak pakat-pakat ambil perhatian belakang. Untuk sama-sama kita bersihkan lah. Kediaman kita ko. Kalau ada komuniti-komuniti hok buat gotong royong, jangan sesekali kita erik diri ya dia ke. Ni kat mari tok ngolu tangga ke. Mak, hujung minggu ni hari cuti kita buat gotong royong. Tak boleh tok ngolu tak boleh. Kita ada ni. Kita ada tak boleh lah. Apa duk melenggok patah. Mari hok tua-tua hok bokok saja mari duduk cakur mari duduk cuci. Ada gak kau modo gak tu gi patah. Ni duk mai wah retok berasmara den ni. Tak silap gitu . Tu ya payah baso tu ngolu tu gak-gadek gak. Tang nak bantu we gak dak. Ambo tu ngolu. ambo lah ni lo. Tak kena mano butir berah ni. Tak ajak gotong royong mengelik petai kita asyik gitu. Tu dia. Gagah tengah lu deh.
Sedap tu gosok piah tu. Eh? Hak molek kita, hak molek tengah lu. Eh? Tapi kalau banyak belok kak, sikit-sikit kita pukul. Eh? Tu dia. Baik adik kakak, kita teruskan dengan hiburan seterusnya. Dengan lagu daripada Hatan, diikuti dengan lagu nyanyian daripada kumpulan X-Ray di Pujaan 90.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Aku ingin Woyo. Aku do perajin apa lagi? Padu, tu sapo tak ada Woyo.
2: Tak ada sapo.
1: Kau tak kira? Dan siapa tak ada sapo tu, misalnya dia kuih ke dia makan dengan plastik landu kau mah? Tidak pasal itu lah, Woyo. Cuma dengan aku. Pakar baju jumpa kali ini dengan aku pergi peracin ni, Woyo. Ni bukan peracin, mak kerantai tak panas. So, oh, makmu. Ya, orang panas belakang dia tak baju tiga lapis lagi. Aku nak ajak mu, Woyo. Duduk dulu, Woyo. Bukan sakat sejuk, Woyo. Sejuk juga mata mandi, Woyo. Oh, dah mungkin perai abis mak pergi peracik ke orang tino comel lawa orang katakan. Pakai pula sesi-sesi tu kira aja pukul kamar kan ni. Ah, tidak pasti yang aku tu. Oh, saya, aku nak ayaknya orang tenung ke disiplin saya. Tidak tahu siapa kusipu kita ni. Kita ni saya, soho je saya. Merdeka, soho ya kita ni. Tapi saya, otak tidak merdeka saya. Bapa mak kata gitu. Tahu siapa kusipu? Jumpa orang tak senyum masa cetuk.

0: Apa tahu? Tak tahu denung kali. Tahu ni siasa apa denung ke apa ya? Dari kira ada sama. Tahu sedap. Kalau aku nak suka sekarang ya. Tak ingat. Suka ke apa ya? Tak lah. Bukit Perancis ni kita kelasnya lah. Kau baju dulu tiga lapis lagi. Kita panas sokoh selapis. Tak ada kira angin dia. Orang tak ada raya ada. Aduh di Perancis. Aku tak tanya dia lagi. Berapa jam kapal terbang di Perancis. Tiga belajar. Mereka tahu ni mana saya? Ambo dengar lah orang-orang lain cerita kan.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

Itu dia kekasihku, 10.40 minit malam di Pujaan 90. Adik kakak ada bunga, hok Mekah bukan kerana puye, bukan kerana musim. Tapi kerana ada seseorang ataupun insan yang sentiasa sirih dengan kasih sayang adik kakak. Itulah. Begitu juga dengan hati kita sebagai manusia. Bila cinta ni hadir dengan tulus ikhlas, walaupun ianya sederhana, ianya tetap akan nampak istimewa. Yang sunyi pun mungkin akan bertukar menjadi panggil syahdu lah. Sebagaimana sementara tadi lagu Mekar di Jiwa, sebuah lagu dipopularkan oleh X-Ray. Itulah alunan yang membawa kita menyelami rasa kasih sayang. Yang tumbuh alah kau orang panggil alah kemari lah. Perlahan-lahan di jiwa. Dan sebelumnya juga lah adik-adik, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Datuk Hatan dengan lagu yang diberi judulnya, lagu yang berjudul Mahliga Syahdu adik-adik. Itu juga lagu yang melambangkan lah sebuah cinta, paksi cinta yang sebenar, bukan sekadar untuk memiliki seseorang, tapi dalam membina sebuah mahliga yang rasanya tetap indah walaupun masa terus berlalu. Dia orang panggil seni ni, dia macam-macam adik aku. Cuma alik dia jekit ni orang panggil boleh kopi.

kau tu je lah. Oh, pehedok tu Allah alih lah dia ke. Moga nak kata tak kelate-kelate dah. Ne? Oh, tak kira lah hak tua, hak muda pun. Ada setengah demo juga. Ada sekadar dengar aja. Ne? Bersama kasih. Nah, tu je lah. Eh? Pehnya dah. tu dia dia kan. Eh, apa-apa terima kasih lah kepada demo. Ade mari. Eh. Mak su esoh mu. dia mari dengan minta susu pula dah. La ilaha illallah. Oh ni garu pak tak kata ni. Neh. Apa-apa dia akan 10.42 minit malam. Kita akan menutupilah pertemuan kita ini. Dia kakak dengar dua buah lagu lagi. Tiga buah lagu lagi dia kakak. Tiga buah lagu lagi. Kita layan dahulu dua buah lagu, dua terakhir untuk pertemuan kita ini dengan lagu Menanti Kasih di ujung hari, diikuti dengan lagu Firasat Kasihku. Layan di pujaan 90 Kelantan FM.

Itu dia dengan kadang-kadang kasih tak perlu banyak bicara. Cukup dengan satu firasat kita tahu dah. Hati tu masih lagi menyimpan rasa. Ada cinta ni adik kakak dia mari tanpa kita duga. Ada pula mari orang panggil orang lah. Hak tetap duduk tahas itulah walaupun masih masa terus berlalu adik kakak. Untuk adik kakak kita hak tengah mengenang ke seseorang lah mungkin lah. Ataupun mungkin bila dengar lagu semata tadi tengah sengih suara kerana teringat ke insan tersayang. Itulah dua buah lagu yang membawa kita menyelami sisi indah sebuah kasih dalam kehidupan. Jadi itulah adik kakak lagu daripada projek lagu yang berjudul Firasat Kasihku. Sebuah dendangnya yang ajak kita mendengar suara hati. Dan sebelumnya lagu Kasih di Hujung Hari, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Kemala. Selepasnya panjangnya perjalanan sebuah hari, kasih yang ikhlas tetap menjadi tepat hati hati kita berpaut kembalilah. Itulah pengisian lagu yang disiarkan di Puja S90 dia kakak. Agak-agak memenuhi kehendak lah. Dan kita akan menutup tirai pertemuan kita di Pujaan 90 di atas permintaan salah seorang penonton setia kita lah di ruangan langsung TikTok. Lagu yang berjudul Biasan. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Toki. Itulah adik-adik lagu penutup tirai. Dan pastikan diri anda, kekalkan kesetiaan anda bagi membuktikan anda ada seumur di Kelantan FM. Selepas berita utama 11 malam, kita akan kembali di ruangan Rentak Kenangan. Itu dia adik-adik layan bersama Toki sebagai penutup tirai Pujaan 90 bersama kau.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang, meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi. Namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang kita ketepat jam 11.19 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Oh belah, mana belah kau adik kakak eh dengan duduk ke masing-masing setelah berpisah seketika untuk kita wirwel lah. Untuk berita utama sebelah malam. Agak-agak adik kakak pun lah. Sebagaimana dia jekit mari dan mampu begitulah adik kakak eh. Dah, bukan tak sebi gerok pergi mari. Cuma agak hang lah. Kalau boleh jangan tinggal jauh. Tu dia. Apa pun adik kakak pada malam ni dia jekit sebagai panggil gori lah setelah cuti lama ni. Jadi wala ni dijekit dengan senang hatinya ingin membuka panggilan talian lah untuk tanya khabar adik kakak kita, mek-mek ayah kita lah. Main dengan lama dia ke. Tidak berhubung ni kadang-kadang lah mari telitah tengok juga. Nak tanya khabar. Ada sakit demam agak pakak-pakak kita. Adik kakak eh. Nak WPT tak boleh. Moga minta like pun pahit. Tengok. Tu dia. Dia lagi pukul masa ni. Tak. Tapi kakak tu lah adik kakak eh. Cuma sebelum tu lah. Pada dia mohon nak manggil, dia boleh manggil di talian 09-7488-0 ataupun 743-3858. Sekali lagi boleh lah, kalau mana tak biasa 09-7488-0 ataupun 743-3858. Dan sebelum kita mulakan, sukalah untuk dia ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT sebelum kita pejam mata untuk sama-sama kita rehat ke tubuh. Agak-agak kewajipan kita yang telah pun ditetapkan agak-agak tertunai sudah lah adik-agak sebagai tanda syukur. Dan begitu juga dari segi bak keselamatan kita benda agak-agak resah beres belakang dengan caknanya. Begitu juga dari segi bak pembazir api air yang mungkin ianya sering dianggap remeh, tapi kadang-kadang halah temutih kau jujur boleh dak awal-awal boleh kat dia banyak garu dah pada gosok adik kakak. Jadi sebagai pembuka tirai bila-bila nunggu manggil kita cari gelas semata we gelas wasa tak sih dak nak main bagi-bagi mah tak sih bagi-bagi celuk kalau ada hok belah ni gak minta jauh adik kakak.

0: Oh, tu dia kakak belah molek dia. Oh, gaga tu lah dia kakak. Oh, mai dengan orang Tino lah gaga tu lah. Wak kelik pun tak kena, tak wak kelik pun tak kena. Mai dengan halu bayar. Kalau ada halu bayar dalam rumah kak dia. Oh, pening dia kakak. Jadi gak gitu lah weh. Eh? Oh, agak-agak. Tak ada lah di antara kita ni hok bersifat seperti halu bayar. Eh? Sabar udi wak kelik. Nak gelik, wak kelik-gelik. Muju tak wak kelik. Apa dah ni getah orak muju. Eh? Oh, tak si. Nak hok mah. Eh, itulah lagu pembuka tirai, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee. Lagu yang berjudul Gelai Suasa. Gelai Suasa dia kak. Yang pernah melatari filem Sabaru dia tu ke kasut lah. Nah, tu dia adik kakak. Dan lagu ni juga sebagaimana dia jekit dah dengar malam baru ni bila-bila ngulik. Ada juga di pertandingan lah yang ada beberapa apa dan ni ada peserta kita yang memilih lagu ni. Yang memilih lagu ni untuk dipersembahkan dalam pertandingan Bintang P. Ramlee 2020 ni. Apa-apa yang berjaya dia ucapkan tahniah. Yang tidak berjaya, anda bukan bermaknanya gagah, tapi gak halah. Ada lagi peluang yang anda boleh kecapi di masa akan datang. Jadi adik-adik kita bersama dengan pemanggil kita lah bahagia gori. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Asimah you. Ha.
1: Ya, lama tak dengar DJ kita.
0: Ya, dah dengar dah.
1: DJ kita dapat debut ke?
0: Oh lah.
1: Jadi papa lah dia.
0: Hey, apa kelas papa, daddy?
1: Oh, jadi daddy.
0: Well.
1: Wow.
0: You know or do?
1: Wah.
0: Wow.
1: Oh, semoga berjaya lah.
0: Yalah.
1: Jadi daddy.
0: Ya. Noni daddy. Sesak cik je. Ngelah ngojo cik juga. Kok mana-mana ya. Pun.
1: Ha? Oh, cik ke?
0: Masak ke?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mah gak mau tak tahu pun yang ribut, pun yang panas. Suka semacam.
1: Gak kaki sedih apa-apa tu.
0: Dok lah. Kadang-kadang lah. Mari terletak. Teringat juga. Dengar segar, agak beres lah, segar agak.
1: Dah sedih lah dengar tu buat apa.
0: Dok lah, teringat lah. La ilaha ilang je nak maki orang dia ni pun.
1: Oh, teringat kau sedih
0: tu. No, teringat kau ni sedih dia mari pisah lama kau.
1: Ya Allah, siya dia.
0: Oh lah dia ni, nak kuat teh, nak ngorek teh.
1: Tak ada dah, dah lama bertapa.
0: Alah, tak teringat kaki kau.
1: Ingat kaki lah. Dia buka lari panggil lalu.
0: Ya.
1: Panggil.
0: Tak apa lagi tu. Gak beres lama. Asal dengan sihat tak apa dah. Takut ada sakit di meja. Ne?
1: Tak lagi lah ni. Alhamdulillah.
0: Tak apa lagi. Eh, dego pasir tu.
1: Dego. Tak pasir lagi.
0: Ne?
1: Tak lagi.
0: Tak lagi. Baru nak pasir bila? Raya haji tau depan.
1: Kita masa dekat
0: 20
1: lebih
0: pasir
1: lah.
0: Oh, lo tidak duk pohu. Pasir-pasir lah, ma. Alolah eh. Royan ni aja.
1: Ya kau.
0: Oh no maha sikit kak. Oh teh sikit. Kai. Pasal-pasal lah ma.
1: Haa tengok insyaAllah.
0: Ne ha oh, bagus ma ni.
1: Okay.
0: Oh ni saya ke mana. Beres lah ma ni. Oh, assalamualaikum.
1: Okay. Selamat.
0: Oh tu dia. Oh lagu tu lah dia kakak eh. Ni awak nak berani. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, tajam ni orang kapur usah. Oh. Apa khabar weh? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, khabar baik.
0: Ya.
2: Oh.
0: Duk main apa? Duk mana tu?
2: Tak ada duk rumah. Dua hari ya. Rumah pergi gani tidur. Gani malam balik tadi.
0: Oh, rumah orang muda kah?
2: Rumah orang muda lah, bang.
0: Oh, malik lah. Gitu kak. Oh, kena adik kita ni. Oh, banyak suka pada kecek lagu ni. Moga ngaku kan.
2: Dega ni kena adik baru.
0: Oh lah, dua tu lah.
2: Ada tanda tengok balik ni tu jari.
0: Tak adik, tak adik kat handi dua tu lah.
2: Mari tu orang.
0: InsyaAllah lah, tak ada agak-agak ada orang
2: sampai. Abang cikgu lah pada hari, cikgu mak nak mari. Yalah,
0: bewas macam dia.
2: Alah, ada rezeki tu, bewas.
0: Alhamdulillah, comel tu, boleh-boleh buat arwah dah ni.
2: Yo.
0: Tak apa lagi tu gak. Kisah dia berlaku lah eh. Deh.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Okey.
0: Beres, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dah kau pasal dah?
2: Kalau DJ Mai masuk kurus tu oh, bermani dengan cahaya bendera Malaysia.
0: Iya. Hak tu kapo umur kita eh.
2: Ayuh umur kita pun ada.
0: Kemah. Tak apalah, boleh bewah dah tu.
2: Boleh.
0: Okey, come. Okey lah. Waalaikumsalam. Mai ngawai kapo rusak je kena Mai. Tajak suara dia dia kat. Suruh kat link. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar?
0: Baik.
3: Tanya tu.
0: Sama-sama. Terima kasih. Apa ni? Mek nak gapong? Mek nak gapong?
3: Kak
0: Ayah. Cara Kak Ayah pun. Mek nak gapong, Mek? Mek nak ngasuh cucu ke?
3: Nak ngasuh cucu ke?
0: Apa Kak Ayah?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Ya, kau ni pisau ni gua no, kau jumpa gua dah weh. Lama tinggal ni tak lagi gua ni kak ayahmu ni. kau badi tak tidur juga.
3: Oh,
0: laki. Masa dia dah lah kita bagi ngolit ni deh ni.
3: Giling-giling amuk
0: dia. Tak apalah, comel lah. Alhamdulillah tu. Kita ni tu heavy umur panjang kat lah ketul lah deh. Boleh rasa ada cucu.
3: Kita tengok cucu duduk. Cicik, mah cicik ni dulu. Lepas tu balik kat rumah ni pula.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Dia, dia balik patah pun ni duduk dong. Lepas tu balik duduk ni. Duduk jabi lah pula.
0: Ya, tak apalah gitu. Gak guna lah kesempatan umur tu heavy ni. Dengan cucu.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Jangan siok-siok lah.
3: Betul.
0: Cucu-cucu kat dia-dia kat pasir kau ya?
3: Pasal
0: tu. Ya kau, warna dah boleh tekak ni.
3: Pasal tu. Oh, kita nak semangat juga.
0: Ya lah, takut galik main dengan cucu. Tak boleh kira kita ni, orang tua ni.
3: Duh.
0: Beres lah tu sama banyak. Okey lah. Okey, salam lakon dah.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama tu dia. Kak Ayah Jabim enggak alah. Sokolah nenek kak deh. Dia boleh cucu gak. Tak ada tobik lagi nak tengok dah. Ni kau tobik, Tapi kalau hak tak si tengok tak ada arah. Nak. Nak aku anu ke dia. Baik dia guys, kita teruskan ibu dah dulu jolo.

0: እጅ ድረስ አንደ አንተነህን
1: Itu dia dia ke lagu yang mewarna ialah dendangan Allahyarham M. Syarif bersama Hasnu Haru. Tengah tak silap ya lagu saya yang ada Hasnu tu. Itulah nyanyian langsung untuk konsep pop ye ye rasa tak silap gitu. Di era 80 eh rasa tak silap lah. Lebih kurang gitulah dia ke. Sebagai imbauan kenangan. Jadi di rakok kita bersama dengan pemanggil seterusnya lah deh. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kanung ke?
2: Ya.
1: Apa khabar?
2: Khabar baik lah.
1: Alhamdulillah. Gana eh?
2: Khabar masu sehat ke?
1: Gana?
2: Kena dengan masu sehat ke?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma berumah mata begitu je lah.
2: Lama kita dok. Kita
1: duduk
2: lama.
1: Ada dah ni. Mari dah.
2: Baru kau dia ingat ke kita duduk.
1: Ada dah ni. Boleh ramai mode tutupnya. Ada dah ni. Mari dah ni.
2: Terima kasih lah.
1: Sama-sama.
2: Nabi sehat kau?
1: Oh, alhamdulillah sehat. Sehat belakang lagi lah.
2: Berpuan ke lelaki?
1: Lelaki, bu.
2: Bagusnya lelaki. Lelaki punya.
1: Mudah buat semaya lah kita esok agak-agak ni.
2: Tak apalah. Sehat lah ke. Alhamdulillah.
1: Yalah. Doa jangan diputus eh.
2: Sakit mulut. Sakit mulut. Abah ke dia?
1: Sakit mulut sakit aku mana? Muka tak nampak ni.
2: Nepuh dalam mulut.
1: Nepuh? Nepuh bubur gage.
2: Gage.
1: Apa? Pedih. Pedih tu ubat.
2: Pedih aku tahu.
1: Dah sungguh ni bubur gage. Sikit.
2: Dalam mulut atas apa ni? Atas sirat-sirat gigi tu.
1: Bubur gage. Sikit. Sakit ke tu tapi kak lah. Bubur gage buku sikit.
2: InsyaAllah lah.
1: Sakit pakai tu.
2: Terima kasih laki. Selamat laki balik.
1: InsyaAllah. Ya. Terima kasih.
2: Selamat laki.
1: Ya. Baik.
2: Okeylah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Jadi doktor. Kita dah jadi doktor. Kita besok buat ke. Besok kita buat ke. Kita royak. Kita tahu. Nak berapa-apa anda tak boleh. Bukit tok bomo dah lama mari bawa ayah golek puluk-puluk gak ambil aku. Ni siapa pula ni? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat bertugas lah anak-anakku.
1: Ya.
3: Rindunya suara tak dengar lagu geram li lama.
1: Ya. Ngocak-ngocak tak ada break ni. Dulu. Nanggu lepas tekan minyak dengan gitu je ni.
3: Iyalah, gimana? Bakal ikat kau ngasuh. Kau nolik.
1: Belakang. Moga tak ada siapa ni kat kita ni.
3: Atulah. Jangan tak punggu orang tua ni.
1: Nak tak punggu ke mana? Moga dia duduk punggu dah. Alah.
3: Bapa lah tak royak.
1: Royak bapa? Tak royak bapa. Royak dah ke?
3: Ya kau.
1: Nanggu nak suruh lukis nanggu kau. Pasal sembok-tembok gitu.
3: Apa ni agak sehat-sehat lah.
1: Amin, tak usah sihat lah.
3: Iyalah, ingat tak ada orang cara.
1: Bahasa dia dah lah.
3: Nak pergi muka besok jepuk pun. Nak pergi juga, tengok jauh-jauh.
1: Tak tahu. Hok duduk Mekoh tahu kita duduk kapur tak tahu. Jangan duduk bawa kak.
3: Tahu. Tahu.
1: Tak apalah, doa-doa je.
3: Iyalah, kejumpa lah tu. Nak tengok juga.
1: Tak apa, insyaAllah lah.
3: Nak tengok cucu.
1: Iyalah, begitu.
3: Kalau Tina tak si. Kalau Tina tak si.
1: Agah dia.
3: Ya. Eh, sungguh tak si puas tu Tina.
1: Ya, puas.
3: Nak jatuh, ha. Lelaki lah. Agak jagalah baik-baik dia.
1: Jaga, insyaAllah lah.
3: Ni Abedin nak lepas ni.
1: Mari, Abedin. Mari dekat ni. Mari, sayang. Mari. Mari.
3: Dia taksi
1: Taksi pula dah. Sayang taksi lalu. Abedin daripada duduk atas lotir ni. Apalah kita ke salam lah kalau ada.
3: Maaf lah. Ke salam lah.
1: Ya. Baik.
3: Apalah.

0: Sabar lah, sabar.
1: Oh, lah lah, betul lah. Beres lah, weh.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, tu dia. Oh, badi dua tu. Eh, so kelamin. Baik dia, guys. Kita teruskan dengan hiburan. Hak mana mari. Oh, lu lah. Leh. Kita teruskan dengan rasa benarnya. Oh, lah. Cerogok perut sebenarnya. Tapi, kak, lah. Dengar lagu rasa kenyedah. Wak-wak-wak.

0: Tak makan nasi minyak tak?
1: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah gum kita.
2: Oh, tu dia dekat kawih lagu daripada Uji Rashid dengan lagu gandingan duetnya Allahyarham Datuk Hel Amer. Lagu Nasib Minyak neh. Dia tak nanti kau punya bag wah gani. Nah, dia nak mari pasal kat dia bunyi. Tu khas untuk Kak Azam lah neh. Kak Azam ni kalau tak dengar lagu Uji Rashid tak boleh tidur. Tu dia. Dia serupa lah anak kecil lah dia. Tak pergi susu tak boleh tidur lah. Banyak nepik pada kecek meh. Banyak muru pada senyum. Ni kita ada Abah Jesse Kosulimo Kota Jumbar ni. Dia tanya, puasa gimana malam ni kau dengar suara? Ngasuh weh Pak He. Ngasuh. Nyada gitulah kita ni. Neh. Tu dia. Baik, kita bersama dulu-dulu dengan saya sobat kita sebagai tanda pergol lah. Neh. Tanda menghargai lah. Kita ada Nur Hayati. Lagu Nazrul Azmi Jasa Bondo. Dia kedok tak tahu ni. Neh. Kita ada kedai baja sawit Gua Ipuh. Terima kasih dah. Duk making baja berkali tu. Mazlan nampak jatuh sikit ada misal. Lagu tu. Kak belum ni nampak lagu mana eh. Kita ada ni Azhar. Yeah. Waalaikumsalam. Ha. Terima kasih dari baca. Kita ada Hanisah. Hanisah mana? Nazrul Azmai. Azizul Zul Wanur Aini. T91. Ayub Harun. Tu dia. Noni baru nampak dah kita lama dia dia. Noni enggak. Ada Fitri nama ID Fitri. Nama dia dah deh. Bukan gaya pas kita dengar lagu nasi daging. Iyalah. Nasi daging bagi esok eh. Tu dia. Baik adik agak kita memenuhi lah panggilan seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Selamat malam. Abang Suh ya.
3: Iya.
2: Apa kabarmu di sana?
3: Ha, kabar baik. Alhamdulillah. Ya.
2: Apa buatan tu?
3: Tak ada apalah. Duduk dengan kaki je lah.
2: Ya. Sehat eh?
3: Sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tak apalah nak dengar hati dah. Dara apa asal tu?
3: Dara tak pergi cari.
2: Honi tak tahan.
3: Nak pergi
2: cari lah.
3: Nak pergi mana, tak ada go nak pergi.
2: Alah, kuek-kuek bodoh je.
3: Bodoh tak ada dah mau pergi sekolah belakang.
2: Jangan duduk suruh tanggi sekolah. Tu tanya duduk pulah motor, lelik petang. Boleh lah.
3: Tak nyejur pengen kita tu lah.
2: Tu tak tanya. Ada semangat.
3: Tak apalah. InsyaAllah lah.
2: Ajar pasal lagi. Ajar pasal tu.
3: Tak apalah kita pasal lah rumah.
2: tak apalah kereta kan. Ada lagi dia panggil apa dah ni. Lah kau baris terusnya lah nak kau si bagi.
3: Tak ada lah nak tanya aku kereta je.
2: Ya lah betul akhirnya.
3: Muka lama tak manggil juga. Muka lama kita ada ke.
2: Ya lah cuti eh. Cuti
3: ngasih.
2: Masa dia dah deh.
3: Muka kita tak ada ke ni kak. Kena jati.
2: Mana kalau cawangnya ada cawangnya lah. Tak apa boleh tululuk dah ni. Tu contoh.
3: Tak ada. Kita nak kata. Kita nak pergi cari juga.
2: Cari lah. Seterik tu. Kata ladang.
3: Agak-agaknya dekat-dekat dengan rumah kita tu.
2: Ya. Buat kira lah. InsyaAllah tu ni boleh tu.
3: Alah kau payah rambah tu.
2: Ya. Kat retuk. Buat kira biar jadilah. Lama gitu tu retuk-retuk ke jangan.
3: Janganlah buat gitu.
2: Boleh kira.
3: Orang nak gini dia tu.
2: Lama tu kan dengan pagar seli. Takut tu kan dengan pagar-pagar seli lah.
3: Nak suruh dia tu dia kira.
2: Kira? Lagu tu.
3: Lagu tu sangat.
2: Kita kelah bodoh sorok. Tak laku kalau tidak orang tua. Kita ni bodoh kan?
3: Tadi nak kira lah. Kau orang Sohor ke?
2: Sohor dok tadi nak pergi wah Sohor ni.
3: Oh. Jangan lah.
2: Nak locak setara mana kat kita ni. Oh.
3: Dah tak apa lah kita kat.
2: Oh, mula tak apa lah. Beres lah.
3: Nak buat ucap lah sikit.
2: Oh, leke.
3: Pada Kak Suh Pulau Melaka, Kak Suh baca, Kak Nunipos tadi, Kak Mabedi, Sima, Kak Ruh Kak Lanah, Kak Ti Kak Lanah. Kati selising saya lagi.
2: Ya. Nanti lah apa su apa ni mosu dia nak pergi terari sikit-sikit tanya, eh? Payo apa palo gamba?
3: Payo gamba.
2: Nu jale baye nu.
3: Ayo lah palo gamba sege.
2: Oh, era lah.
3: Iku apa tu? Iku jale cengah, cabe cengah tu.
2: Ya ada tu. Tak apalah. Bekok seloro dah bleh-bleh gua kan.
3: Tak ada gapo.
2: Oh, enggak pergi tu duk main kedai kopi lah, kacau dah teruk dah. Nah, beres. Assalamualaikum.
3: Aduh. Mak berita dengan
2: ada lagi.
3: Dua orang tu.
2: Beres besok. Assalamualaikum.
3: Okey. Waalaikumsalam.
2: Alah, main dengan besok kat lagu tu lah. Main dengan besok. Kita agak kalau tak makan dia agak ala surat tak jeliga mana dia agak. Main dengan orang lama agak. Tapi agak gitu lah. Sebab ni kau kahwin ni agak. Dia wik kepercayaan kita. Kau punya kat umur berapa tak ada nak tanya. Maksudnya terakhir risik tanya lah. Moga mainnya tu sejik ni agak. Diri sejik ni lah. Boleh pahala kita. Tu dia. Ni siapa lagi bahagian notut lah. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hello. Teruskan. Kita sebut masa dah. Pak ni mak
0: kilamu dah boleh buat.
2: Ya, ada gitu Pak ni mak.
0: Rindu juga kaki.
2: Ya.
0: Dengar-dengar di tangki betul kah? Orang lain. Dengar-dengar di lain.
2: Ya, nak guana Pak ni mak.
0: Ambil lah ni buat.
2: Hello. Dah ambil warna ni, ambil senyap ke? Biarlah, ada arah lah waktu tu. Biarlah, apa ni mak tahu apa pun terima kasih di atas panggil eh. Tak ada arah lah, pakai senyap tu kak. Apa pun dia agak kita nak undur diri dululah. InsyaAllah ada umur dan jodoh, kita akan bertemu pada hari Sabtu lah. Hari Sabtu malam hak pula dah. Dan terima kasih di atas kesetiaanmu. Baik hok tengok ruangan langsung TikTok ataupun melalui RTM Klik dan Radio. Itu dia. Untuk itu dengarkanlah lagu penutup tirai sebagai tanda perpisahan kau dan aku. Terima kasih di atas kesetiaanmu. I love you.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri bersama dengan Hari Rabu. Saya Aizat Azam akan temankan anda untuk Geng Burung Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasional FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizar Azam untuk temankan anda dalam geng buruh hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, dan dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. dan itu dia antara frekuensi utama National FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik Muat turun di telefon bibit anda, sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu, semestinya yang terbaik untuk anda.

kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di National FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Kelas, ya. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan kelancaran acaranya peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya, apalagi belajar aja rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Terus kekal ceria bersama dengan Nasrana FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasrana FM. Terima kasih banyak-banyak di mana sahaja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasrana FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasrana FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasrana FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizara Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan yang kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri pertanian, tapak pelepusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada. Memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Soma dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapan. Kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting bau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ Aizat dan GBH semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang waktu sunyi macam ni kita nak duduk santai, layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nor Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Biah-Biah. Juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semirah Padi. Dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Rode Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di National FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan radio National FM, hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berdengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini sambil memandu tu. Beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ni GBH. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai ke destinasi ya, memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas, dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita. Ya? Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan. Ya? Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan ya, kerana pada satu waktu Isyak Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Saya nak diminta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh.
Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya saya nak Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata saya nak Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang ya, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis. Ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kiralah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Raudhah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

para pendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Iz akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sementara sahaja tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.56 pagi, zon 2 5.56 pagi dan zon besut 5.55 minit pagi. Dan untuk 30 minit yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, teruskan bersama kami, Easy, di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih bersama dengan kami Kelantan FM pagi ini. Alhamdulillah pagi ini edisi hari Rabu 19 Ogos 2026. Bersamaan juga kita dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Liz dan juga Is.
2: Ya, hai. Selamat pagi.
1: Ya, yeah, ada kita berdua pagi ini.
2: Ada. Takkanlah tak ada.
1: Ya, yeah, betul. Super sekali lah pagi-pagi ni, Is.
2: Kita nak tanya khabar gugu pagi kita ni macam mana. Mana ni dia buat gapo ni? Ha.
1: Bersedia dah ke belakang tu nak wik ucapan.
2: Jangan duduk dalam selimut lah eh.
1: Bangun. Kau buat apa dah ni? Dan juga pagi ni yang mana nak telefon boleh sahaja telefon kami. Nombornya 0974886330 ataupun 0974338558. Ya, baik. Kita nak ambil dulu pemanggil pertama. Pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam,
3: Pak Su. Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Pak Su sihat?
3: Alah, Pak Su tak sihat. Mereka tua dah betulah. Boleh lah.
1: Aha, Pak Su, hey. Ada kita tanding bowling ke hari ni?
3: Hari ni ada hari ni. Hari ni buat macam buat itu lah. Buat sahabat tag gitu lah.
1: Oh, ada lah tu.
3: Dia lah. Punya 27 hari bulan ni ke kuartal. 3 penjuru.
1: Jauhnya nak pergi. Pak Su pergi lah tu.
3: Pergi lah. Pasal dia kelantan 30. Terganu 30. 30 hari. Jadi 3 penjuru.
1: 27 hari bulan. Di Kuantan.
3: Hari. Ya.
1: Di mana di Kuantan?
3: Di Kuantan di Megaling.
2: Saya rasa saya nak tengok lah Pak Su main bowling. Macam hebat je hari ada jadual dia ni.
1: Roger ke kita bila Pak Su pergi
2: ni? Nak tengok cara dia pegang, teknik dia, kaki dia.
1: Boleh jadi coach ku.
2: Mungkin boleh jadi coach. Mari ngajar di Kelat FM.
3: Kalau dia jadi jurulatih Pak Su cuma. Kalau pergi tengok di Maiden ataupun di Kebilan tu boleh lah. Kalau nak terhadapah dia. Boleh main bola 11, bola 12, bola 13. Kalau macam itu bola 15 boleh main sebab
1: berat kau kapan dia 15 tu?
3: Bola muda.
1: Okey. Beres nanti kita roger Pak Su semula deh. Ucapan pula lah Pak Su.
3: Ya?
1: Ucapan pagi pula.
3: Ucapan pagi ni terima kasih ambil tali Pak Su. Lepas tu selamat bertugas. Lepas tu tak lupa kat pada ni. Apa ni Pak Din tu rasa tu big work tu. Habis ada merah tu, habis jauh tu, habis Mokhtar. Habis ni topak tu. Kak Sima, Kak Su Batuk. Kak Su Bunuk Payung tu. Kak Su Pulau Melaka. Tu Haji Din, Tu Haji Ray tu. Apa tu. Puan Mek Sibung, Puan Mak Besuk. Apa tu. Lu Alih,

0: apa tu tu pasumi pasir putih tu dan semua sekali lah. Anak ayah tapi dan semua sekali lah.
1: Okey, baik.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Su.
1: Okey, terima kasih Pak Suli kita dari Bacok itu. Ini kita ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello.
2: Baik, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa ya?
3: Ya.
1: Ah, kenalin. Ih, dengar.
2: Oh, saya mari dengan debah.
3: Dia hidup di kena VIP dan yes, weh.
1: Ah, betul. Tu pagi-pagi gini kena ceria.
3: Oh, kena ceria-ceria diri anda.
1: Ada, tu dia. Ceria-ceria juga buat Pak Yah, eh. Bila nak mari kau ni? Tak siap mari kau halak kau ni, nyo.
3: Eh, tak ada sibuk lah ni.
1: Allah.
3: Eh, kita dah sibuk lah Lim. Eh, mari semua 29 bulan ni.
1: 29?
3: Oh.
1: Hari? Ahad?
3: Hari Sabtu. Sabtu.
1: Oh, ada gapa tu?
2: Pak Yan.
3: Eh, orang balik nak tu.
1: Balik nak tu.
3: Oh. Sedap. Ala dah tu. Kak Zia kata yang tu.
1: Ah, dia tak apa. Mesti pergi tu.
3: Amin nak yang
1: okey, Pak Yan, hari ni macam apa untuk siapa?
3: Macam apa nak bagi buat list dan tegak pada pagi ni. Buat sahabat pun lah. Cikgu Li Ismail, Ustaz Fadik, Ustaz Kamusel. Pagi sekarang ni balik mari lah. Kita cita-cita tu. Dia buat Edi Zati lah di Kampung Bagus pada pagi ni. Hassan Abdullah, Guru Ustaz SK Demik 2. Siti Rabia Habib Dali, Guru Ustaz SK Alu Bakar. Selamat pagi, Bu Hamur dulu tu. Dan buat Hassan Abdullah, apa ni? Yusmail Ayunu lah. PKP SK Puan Pugu, Ustaz Abdul Rahmat, PKM SK, beri sepacu pada pagi ni. Dan buat Bama pun lah di besi tu. Pakcik Jabi. Kasam pun lah di Pulau Melaka. Haji Mek Sibu. Haji Mek Aguan. Cerita aku dulu. Tadi ke Melawak lagi tu. InsyaAllah ada lagi lagi Haji Mek. Dan buat semua goodbye. apa ni? Abis Fadi kita tu. Malah apa ni sesek menjabut lah kampung kesa pada pagi ni wak iwan nasa islam dan wak ispektor sawah lah bertugas di IPD Tupak Dino bertugas di IPD Bacuk dan ispektor Sidik bertugas di balai polis jetih pada pagi ni semua pendera pengakatan FN tak kira di mana anda berada lepas Haji Amirul di Ibrahim Pengungsi KIT Kampung Kusum. Bapak ni dia kamu sudah ibu cinta selalu dengan bendera-bendera Malaysia.
1: Iya.
3: Itu sahaja lah pada pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik Is. Kita nak baca ada kiriman WhatsApp ni.
2: Okay.
1: Ada daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Abelang. Pasir Tumbuh. Pak Awang, Pak Nikmat Tawe, Abang Pak Beget 12, Abang Hitu Pak, Kati Selising, Pak Terjabi, Abang Mat Dusun Hijau, Pak Lang dan Abang Hamid Kota Baru, Abang Osman Gubah. Itu sahaja.
2: Okey, kita ada juga dari Kak Sah ni. Selamat pagi, Liz East dari Kak Sah Pulau Melaka nak ucap selamat pagi kepada Mak Bertam, Pak Jabi, Pak Ya, Pak Suli, Pak Suli, Pak Tawai, Haja Halijah, Cik Usuk, Zul Alif, Shah, Pasir Putih, Nahganu. Semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana anda berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita nak berhibur dahulu seketika. Lepas tu akhir balik, semulalah bersama dengan pemanggil-pemanggil yang nak bagi ucapan pagi.
2: Jom kita teka ni, teka zapin apa ni?
1: Mari kita berteka-teki pagi ni.
2: Tiga pagi.
1: Tiga kita belakang.

0: je dia. Sungguh berkatan. Lagi satu pekan. Risau kita dengar macam tu pagi-pagi.
1: Pagi-pagi kita dah berzapinnya cerita ni.
0: Cerita pula pasal berkatan. Takut. Baik Is. Pagi ni kita nak ambil lagi lah pemanggil-pemanggil.
1: Baik.
0: Yang mana nak bagi ucapan pagi tu. Ada siapa ni di talian. Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
2: Kak Ayah ni.
0: Kak Ayah dah lagi?
2: Wakah Baru.
0: Wakah Baru. Tak jauh mana dah tengah kita.
1: Boleh tu.
2: Kak Ayah.
0: Okey, hari ni ucapan tak siapa Kak Ayah?
2: Ucap selamat pagi kepada Kak Mal Bedi Melo tu. Ada Kak Soh, ada Kak Su, Kak Shima, Kak Mak baru buka tek radio ni. Itu buka pakai tembok je ni. Radio tak
0: pun. Radio hak punah ke siaran kita hak tak dengar?
2: Ada radio.
0: Radio punah bermasalah. Okey. Tak apa.
2: Nanti pakai tembok je ni.
0: Tak apa. Boleh cakap ya.
1: Rasanya clear tak radio ni. Sebab kita pun boleh dengar kipas.
2: Selamat pagi juga kepada Pok Mak tu. Pok Mak Besu. Pok Ni. Pok Iya. Zul Ali imah daripada Kedah tu, Kak Yah misi. Tak ingat dah. Semualah hak tak ingat tu.
1: Semualah hak tak ingat tu.
2: Tak ingat tiba-tiba tak ingat mula tu ingatlah. Pastu tak ingat pula dah.
0: Iya, tak apa Kak Yah.
2: Lah kita kira ucap selamat pagi dah berlaku. Hak mana tak sebut nama tu sebab tak ingat. Bukan tak ingat itu, tak ingat nama. Dari kepada DJ kita berdua. Siapa ni Syah ke?
0: Hari ni Liz dengan Is.
2: Liz dengan Is. Okey.
0: Selamat pagi. Baik. Terima kasih Kak Yah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Yah kita dari Wakah Baru. Seterusnya ini pula. Baik. Hello.
1: Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Is dan Liz.
0: Selamat pagi Pak Usman. Pak Usman bangun dah ke?
3: Bangun dah. Macam mana dodo ni comel-comel yang belaka ke?
0: Oh, comel yang semak pagi ni. Comel yang semak tak tahu lah.
1: Pak Usman famous eh. Semua bagi ucapan kat Pak Usman.
3: Ya ke? Alamak, terima kasih lah untuk dia orang ni. Dan juga terima kasih dah Liz dan Is lah.
0: Okey, ucapan Pak Usman pula untuk siapa?
3: Untuk Liz dan Is lah. Selamat bertugas dan selamat balik nanti tapi lambat lagi kan?
0: Betul. Lambat lagi. Petang nanti.
3: Itu sama ada untuk atasnya lah untuk Pak Awan dulu. Haji Halijah, Rubi Ahmad, Mawar Ismail juga Abang Fadil Kamasu, Faizul dan kebanyakan Pak Suli, Pak Su Bacu, Kak Ya Jabi, Kak Mamlu juga Pak Ya, Pak Lang, Pak Mat Besut, Pak Jak Kokiok lah, Haji Meh, Suribu, Pak Lang, Kak Ti Yulan Nesima, Amin Harun juga, Umi Habibah, Kak Ani, Kak Min, Zul Ali, Kak Muhammad Chang juga, ke apa nama abang ini. Itu sajalah. Semoga Liz dan Is selamat bertugas dalam konti ni lah. Babi makan nanti ya.
1: Baik Pak Usman.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Goodbye.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye to you too. Okay Is, jom Is kita baca kirim di nombor WhatsApp Kelantan FM.
1: Baik, kita ada daripada siapa ni. Assalamualaikum. Merdeka. Salam good pagi buat semua pendengar Kelantan FM di mana juga anda berada. Dan buat DJ harap ceria sokmol lah yang benar. Edi Felda Cikgu 3. Siap ada tantangnya lagi bawah tu.
0: Tu dia. Ini kita ada pula kirimnya daripada siapa ni? Kita tengok daripada Rupiah Ahmad. Dengan ucapannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. DJ Kelantan FM, selamat pagi. Umi Habibah Gunung, Osman Gubai, Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Perak, Kak Mawar Ismail, Deni Osman Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat, ceria, bahagia. Amin. Okey.
1: Kita ada daripada Ida Muhammad dari Jetih, asal Kota Kinabalu, Bahalu, Sabah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat gandingan dua DJ Liz dan DJ Is. Selamat pagi juga buat semua pendengar Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin.
0: Ini pula ada kiriman daripada Abel Mat Dusun Hijau. Selamat pagi DJ bertugas. Semoga ceria sokmo. Salam juga kepada pendengar Kelantan FM yang dikasihi.
1: Baik, kita ada Assalamualaikum Liz dan Is. Selamat pagi. Saya Kak Ma Kuala Krai. Saya berniaga di Pasar Borong, Seri Gucil. Nak ucap selamat pagi kepada pada suami Eddie yang sedang drive ni, hati-hatilah eh. Pada Aryan dan Wafi yang nak pergi sekolah tu, awak kena belajar rajin-rajin je. Dan semua pendengar Kelantan FM, semoga berada di lindungan Allah juga. Terima kasih DJ berdua.
0: Okey, ini pula kiriman daripada Kak T Kok Lanas. Katanya nak buat ucapan kepada Razman Pendek, Pak Awang Jelur, Abih Heng, Kak Su, Kak Soh Bukit Panau, Kak Soh Pulau Melaka, Kak Ani, Kemubu dan semualah sayang sobat. Baik, terima kasih.
1: Ni kita ada daripada Abedin ni. Assalamualaikum Liz dan E. Pok Din sihat dah ni. Dah balik semalam.
0: Alhamdulillah
1: Pok Din.
0: Okey, moga terus sembuh sihat lah Pok Din kita tu. Ini pula kiriman terakhir lah daripada Haji Ray Sikota. Baik. Dengan ucapannya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pendengar Siti Kelantan FM, terima kasih. Terus bersama Gu Pagi Kelantan FM. Semoga urusan kita hari ini di permudahkan, diberi ketenangan, rahmat keberkatan Kelantan FM. Gu Pagi, teman anda di hati.
1: Ya.
0: Okey, support sekali lah. Selepas ini kita akan ke utama 7 pagi dan juga lepas ini kita ada lagu-lagu ni yang akan kami putarkan. Baik. Untuk anda semua di jam yang kedua. Si Badu Hijau, Selang Berkata. Ini Badu Si Badu Hijau, nyanyian KP

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya berapa yang seolah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakadah, peruntukan mandah, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Dalam hal itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia. Jangan lupa.

0: ramen más biribiri. Okey, tepung menjadi tanah kubur kami.
1: Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua. Easy pagi ni.
2: Aha, Liz. Kenapa pagi ni rasa sejuk lah.
1: Sejuk. Oh. Okay. Mungkin sebab semalamnya kalau di Macet tu, Is. Kawasan rumah saya lah, Dik.
2: Baik.
1: Hujan.
2: Oh, kalau sini tak ada hujan. Bahang sebahang-bahangnya.
1: Semalam tu?
2: Ya. Yeah.
1: Oh, tak ada setitik pun hujan. Memang tak hujan.
2: Saya sampai ke cari penginapan baru tengah survei-survei. Sebab saya rasa macam tak boleh tahan.
1: Tak boleh.
2: Lah.
1: Oh, aduh. Panah lo ni tu, Dik.
2: Panas sangat-sangat. Oh, okay. Ingat kau, biasa kalau bahang lagu tu, ya akan turun hujan. Tak ada.
1: Oh, jadi memang tak hujan, Dik?
2: Memang tak hujan.
1: Eh, saya yang semalam sedap tidur. Oh, muka hujan, Dik. Is, Dik?
2: Ya, yeah, oh. Saya walaupun panas pun, sedap jugalah tidur.
1: Nerah jugalah.
2: Nerah juga.
1: Dia letih, Is.
2: Dia letih benar sekali. Ya, kalau nak mari konti kat, lena sangatlah tidur. Kalau tak ada konti kat, tak nerah pula.
1: Tak nerah tidur. Tak apa gitu.
2: Oh, tak apa pula.
1: Sebab tak konti pagi tu, tak apalah. Tak nerah tidur pun.
2: Betul-betul.
1: Kalau konti, canggih.
2: Kalau konti tak nerah tidur, tak ada apalah. Jadi, jadi gapuk.
1: Takutnya tak jadi ogel. Okay, Is. Ini kita nak kongsikan juga sebenarnya berkenaan dengan ramalan cuaca. Sebabnya semalam pun ada beberapa tempat di Kelantan ni sendiri yang mana hujan. Lagu mana pula dengan hari ni?
2: Hari ni kalau alik pagi ni, kalau mengikut map Malaysia, diramalkan tak ada hujan, Is.
1: Betul tu. Kalau tengok luar pun, okeylah. Cuaca cantik. Baik.
2: Cuaca cantik. Cuma sekala matahari tu dia pacar. Dah lah kau dinding. Dah lah kau dedaun-dedaunan tu. Biasa
1: pecah-pecah. Silau dah naik matahari dia.
2: Tapi hari ni cerah tu cerah. Tapi tidak secerah sebelum ni.
1: Okeylah cuaca hari ni.
2: Okey. Petir pula. Ribut petir di beberapa tempat. Terutamanya di kawasan pedalaman lah. Sama juga dengan Malay pun. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga.
1: Gitulah dia. Jadinya sokmo-sokmo pula lagu tu. Yang mana mungkin ada kawasan-kawasan yang menerima hujan, siap sedialah kita. Berjaga-jagalah, jangan duduk tubik lah ke petir sangat tu. Sebabnya kalau maring ke, tak ingat dah. Tapi rasa maring petir tu hujan juga di macet tu.
2: Apa yang macet hujan semua
1: Itulah kata.
2: Kena pergi pindah macet kan.
1: Mari cari rumah. Tapi jauh sikit lah. Nak maiki je. Tak apa ke?
2: Tak apa. Kita tumpang menumpang lah agaknya. And like satu list. Apa perbezaan basuh kereta dengan air hujan dan air biasa? Ada orang mengambil kesempatan untuk basuh kereta time hujan.
1: Biasa justru je, Is.
2: Jimat air.
1: Jimat piti, jimat air.
2: Jadi kualiti air hujan dan air biasa sama je lah.
1: Dia tak apalah. Hasilkan bersih. Asalkan boleh berjimat lah ni, Is.
2: Sebab hari tu saya buat gitu juga.
1: Lepas tu jadi gan ke tu?
2: Tak ada gapo pun.
1: Serupa jadi.
2: Sama jadi. Tak tahulah takut orang kata air hujan ni mengandungi go tu, mengandungi go ni.
1: Dia kalau dia hujan semacam tu ke, Is. Guna air hujan tak ada ke satu. Beres je.
2: Jangan hak wawah tu, Dik.
1: Yo, Dik. Jadinya itulah antara tips nak berjimat pagi-pagi ni. Okey, dan juga pagi-pagi ni, Is. Kita nak relax, santai-santai. Tapi tak usah, santai sangat. Hak mana logak nak masuk kerja tu.
2: Awak duduk alih kereta tu jangan santai. Kami tak apa menyantaikan anda.
1: Okey, ini kita nak layan lagu daripada Adik Wani dan juga Danny. Dia senyum.
2: Awak relax, awak peace. Patutlah santai molek. Awak relax, awak peace.
1: Awak relax, awak peace.
2: Tapi kalau ada banyak kerja atas meja, tak sebab relax lah, Dik.
1: Jangan. Kena panggil pula, Dik. Moga tak siap kerja.
2: Ayah, hanya 3 pagi.
1: Go kita belakang.

0: Pagi dan Easy menemani anda sekarang ni jam 7.33 AM. Yeah. Pagi lah
1: Ya, yeah, dan pagi-pagi ni Is, kita yakin ramai dah ada anak ataupun adik-adik sekolah kita dah masuk.
0: Ya.
1: Yeah. Pergi sekolah belakang pagi ni.
0: Aha, Liz, Liz tahu dah apa yang Is suka tentang RTM Kelantan ni?
1: Ya, apa tu?
0: Dia punya vibe, dia punya suasana. Rasa macam kita berada, dia punya keindahan tu, landscape kita semua ni. Rasa macam berada di sekolah.
1: Oh, berada di sekolah sebab jabatan kerajaan. Sama-sama kerajaan lah,
0: Is. Kalau waktu lepas sekolah dulu, memang suka rasa dia punya semua orang dah balik, tinggal ada jaga cikgu-cikgu saki-baki yang ada dalam pejabat. Ketenangan dia tu sebutis rupa dengan RTM Kelantan.
1: Oh, maknanya tenang lah di sini.
0: Ya, tenang. Alhamdulillah.
1: Itulah kan. Tapi kita nak ucapkan apa ni, tahniah untuk adik-adik kita yang mana hadir ke sekolah lah hari ni.
0: Ya, jangan ada hok moteng. Tapi saya percaya pelajar-pelajar kita tak ada hok kaki ponteng.
1: Yo.
0: Itu dulu punya cerita, Ma.
1: Sebabnya yang mana berjaya hadir ke sekolah hari ni, itu menandakan anda bersemangat lah. Ada niat nak pergi sekolah tu, nak berjaya juga.
0: Betul.
1: Dan juga Is, kena ingat, terutamanya untuk adik-adik kita, yang mana nak ambil peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM untuk tahun ni.
0: Okey.
1: Sebabnya tak lama dah ni. Tinggal 2 bulan lebih gitu. 2 bulan lah kita, untuk adik-adik kita.
0: Ya, kita pula pelajar terpaling muda.
1: Terpaling jadi muda. Kita tak, repeat ke?
0: Saya tidak.
1: Tak repeat habis. Dan inilah kita nak kongsikan lah untuk adik-adik dan juga Mak Ayuh. Kena ingat ni.
0: Baik.
1: Tarikh-tarikh penting ni untuk CJ Pelajaran Malaysia ataupun SPM.
0: Ya, kita ada tarikh-tarikh apa ni? Kita ada yang pertama 26 hingga 29 Oktober 2026. Oktober tu bila 10 lah
1: Ya, betul.
0: Ujian bertutur bahasa Melayu kita ada.
1: Okey, ingat itu tarikhnya. Dan juga 2 hingga 5 November 2026. Ujian bertutur bahasa Inggeris.
0: Baik. Dan untuk amali sains, ujian amali sains adalah 16 hingga 18 November 2026.
1: Dan 23 November 2026 merupakan ujian mendengar bahasa Melayu.
0: Okey. Dan 24 November ujian mendengar bahasa Inggeris.
1: Dan juga untuk peperiksaan bertulis SPM 2026 pada 23 November hingga 17 Disember 2026. Dan juga sebenarnya Is ni dia melibatkan 420,879 calon yang berdaftar bakal menduduki SPM untuk tahun ni.
0: Ramainya. Lepas tu kita ada 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Dan saya tak pastilah sebab kita pun dah berkurun lama, ku rasakan.
1: Dah hampir lebih 10 tahun ya meninggalkan sekolah.
0: Dia punya ujian ni dah macam muet.
1: Sebab ada mendengar ke? Ada ujian yang mendengar. Kita dulu tak ada, tak ada lah dia.
0: Itulah, saya rasa macam zaman. Ada zaman. Saya rasa tak ada mendengar.
1: Tak ada. Kecuali masa saya dekat tenis dulu adalah sebab kita ambil muet tadi.
0: Ya, saya ambil dekat tenis juga dan ada muet.
1: Ada muet.
0: Itulah, kagum lah sebab adik-adik dah dapat rasa listening. Okey. Nice.
1: Okey, jadi jangan lupa untuk ingat tarikh-tarikh penting ni. Pastikan study molek untuk adik-adik kita. Semoga ujian SPM tahun ni dapat buat yang terbaik.
0: Ya, dan bila Liz sebut pasal ibu bapa pun kena alert tadi.
1: Betul.
0: Saya percaya sebab mungkin ada pelajar kita yang tak minat bahasa Inggeris.
1: Contoh.
0: And then dia bagi dekat alasan dekat mak ayah dia yang hari ni tak belajar, mak. Kita tak sigi sekolah. Padahal tak saya masuk listening bahasa Inggeris.
1: Tak boleh lah. Bila dah tinggal so ketah tu.
0: Dia macam tak layak.
1: Tak boleh. Nanti dia akhir tubik dalam selit tu TH. Tidak hadir.
0: Sebab ini macam merangkumi jugalah.
1: Betul.
0: Untuk kita punya peperiksaan.
1: Ada markah dia.
0: Ada markah dia.
1: Jadi kena ingat tarikh-tarikh tu. Pastikan daripada sekarang lah untuk kita belajar. Dead lagi ni lah lagi. Yeah. Nak pulun kali ni pun dead lagi ni. Tak ada istilah terlambat. Tak ada.
0: Memang tak ada. Saya percaya pelajar-pelajar sekarang ni memang berminat dengan pelajaran. Sebab masing-masing dah tengok banyak contoh-contoh kejayaan dalam media sosial. Jadi dia orang pun nak suruh pandai kecap bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab nak lepak dekat kafe nanti nak sebut air buttercream latte payah. Betul.
1: Buttercream latte eh. Wah.
0: macam perlu je hari ni. Sebab kalau kita dulu-dulu kita malu nak speaking, tapi saya percaya
1: ada zaman dah berubah.
0: Zaman dah berubah, jauh berubah.
1: Okey, jadi apa-apa pun teruskan usaha anda, insyaallah bila berusaha adalah yang terbaik.
0: Yeah.
1: Okey, lepas ini seperti biasalah kita nak dengar sketsa Woyoh sama Adik Syahid.
0: Okay.
1: Tapi ni jom kita layan dulu lagu dan akan kembali selepas ini. Semuanya di Go Pagi.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Madaud.
1: Amo nak tanya Abang Mak ni. Tanya ke dia. Jadi amo nak tanya Abang Mak bukan kata amo pandang. Tapi amo nak tanya Abang Mak ni maksud warna-warna. Okey kata ke Abang Mak tahu ke tu. Mu salah ke sebenarnya tanya ni. Salah ke sayi. Aku tahu belakang bas jaruh ni sayi. Aku sebelum pada mendekor lagi ada mu tak ada lagi. Mu tak nekor lagi ngepok mu. Terang bertanya, warna kapa mana tahu? Haa, sungguh terang tanya saya. Amo nak tanya Bemak, warna kuning tu maksud dia, apa dia Bemak? Warna kuning saya, maknanya kita ada gajah. Mentabit negara saya. Mana Bemak? Warna merah Bemak.

jauh tu ke dia. Warna merahnya saya untuk berani. Mananya saya, kita ni Malaysia, sebuah negara saya. Ya, boleh saya dengan negara-negara lain saya. Ya,

0: aku nak minah air tadi abi warna no ni rana buka ke doa ini lagi tu.
1: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan untuk anda masih setia bersama dengan kami berdua pagi ni.
2: Aha, terima kasih banyak-banyak.
1: Dan untuk anda juga, selepas ini seperti Kak Lo lah deh.
2: Yo, kita nak tengoklah berita Kelantan sana sini ni. Apa yang jadi pada negeri kita ni. Mungkin kita kena ambil tahu, Liz.
1: Ya, betul. Perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan juga hari ni, hari Rabu, supaya Kak Lo lah. Kita ada apa?
2: Kita ada kelas ceria bahasa.
1: Ya, untuk anda semua yang mana nak bersama kami untuk ceria bahasa lepas ini. Lepas dalam pukul 8:15 pagi, standby untuk telefon kami lah.
2: Dan juga kami pun dah bersiaran langsung di Facebook Kelantan FM dan juga TikTok Kelantan FM.
1: Ya, betul. Jadi yang mana nak komen, boleh komen, boleh sahaja. Nak cakap apa pun boleh lah. Okay, nanti kita akan bacakan semuanya selepas inilah. Dan untuk anda semua yang sedang mandu, selamat memandu, berhati-hati. Hati di mana sahaja anda berada.
2: Ya, sebab saya sangat takut kalau bab-bab jalan raya ni. Sebab kita ada tengok kan yang kes tu.
1: Ya, macam-macam lah kes di atas jalan raya. Kemalangan-kemalangan yang mengerikan, yang meragut nyawa mereka yang tidak bersalah. Jadi berhati-hatilah. Tak kira lah yang mana abis-abis yang bawa trailer kau, bawa lori kau. Abis-abis rider kita, kak-kak yang naik kereta, semualah kena berjaga-jaga, okey?
2: Betul.
1: Dan lepas ini juga, Is, kita ada lagu-lagu ni akan kami putarkan untuk hiasi pendengaran anda di jam yang ketiga nanti. Okay. Kita ada lagu ni. Mereka yang tidak bersalah. Betul. Jadi berhati-hatilah. Tak kira lah yang mana abis-abis yang bawa trailer kau, bawa lori kau, abis-abis rider kita, kak-kak yang naik kereta, semualah kena berjaga-jaga, okey?
2: Betul.
1: Dan lepas ini juga, Is, kita ada lagu-lagu ni akan kami putarkan untuk hiasi pendengaran anda di jam yang ketiga nanti. Okay. Kita ada lagu ni. Abis tanya senyap bisu, abis cara pun adik ngaju, abis tanya senyap bisu, abis cara pun.